kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern, makanan tradisional khas Gunung Kidul, Gatot Tiwul, rupanya masih terus eksis dan diminati masyarakat. Salah satu pelopor yang sukses bertahan sejak tahun 1985 adalah usaha Gatot Tiwul, Yutum. Mengawali bisnisnya dengan berjualan keliling di kawasan Wonosari, kuliner berbahan dasar singkong yang kaya karbohidrat ini kini makin berkembang dan dikelola oleh keluarga besar Yutum sebagai wujud pelestarian warisan kuliner daerah. Beralih ke informasi lainnya, Komite 3 DPD RI menemukan sejumlah kendala operasional saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulon Progo. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafma, menyayangkan belum adanya guru tetap dan jaringan air bersih PDAM di sekolah berbasis asrama tersebut. Menangani hal itu, pelaksana tugas Kepala Sekolah Agus Ristanto menyatakan, sebanyak 31 guru definitif dari Kemensos saat ini sedang memasuki tahap perekrutan. Sementara masalah krisis air bersih mulai teratasi meski masih mengandalkan penyaluran lewat truk tangki. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ate damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyan to namung sakedhik.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Arti kata angkat dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
1: Tadi subuh, Bapak angkat ke sawah.
2: Kebanyakan orang akan bingung dan berpikir untuk mengangkat Bapak ke sawah. Padahal, maksud dari kalimat tadi adalah Bapak berangkat ke sawah. Karena angkat dalam bahasa Sunda berarti berangkat.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan

0: adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sahabat RRI Ingal Lulur Ibu Tujawi, Suara Budaya Jogja. Ini kan saling diri dengan pengharapan ya seterusnya Butoyo. Gak kerasa udah jam 7.32 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini ya. Untuk daerah istimewa Yogyakarta seperti apa sih pantauan cuacanya? Sudah ada Heri Ismanto, perakirawan BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Minggu 20 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi secara umum pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, dini hari cenderung cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 44 hingga 93%, angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, masuk dalam kategori sedang. Tidak terdapat peringatan dini. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji. Wondering program 4 RRI, meluluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Daru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

0: oleh program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin ninawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngajakarta.
3: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Matur nuwun yang masih mendengarkan Perobat RRI sampai saat ini. Seterusnya butuh selamat melanjutkan aktivitas. Udah padang jingglang ya. Kayaknya panas banget sih nanti ini bakalannya seterusnya butuh di siang hari. Karena jam segini aja udah mataharinya luar biasa nih. Menyengat ya. Yang jelas kalau matahari jam segini masih sehat lah untuk kita berjemur. Yang penting gak lebih dari jam 9 pagi tuh. Pasti bakal kurang bagus nanti manfaatnya seterusnya butuh ya. Selain gosong, gak ada apa-apanya gitu. Kenapa kita butuh matahari? Karena vitamin D itu akan bekerja lebih optimal lagi ketika dia terkena sinar matahari, tapi juga tidak besar-besar banget seterusnya butuh yo. Ya, jangan berharap makin lama berjemurnya makin bagus, enggak gitu juga ya. Makanya baca buku tuh, ada jurnalnya. Tapi yang jelas matahari itu membantu apa memecah vitamin D supaya lebih bagus lagi untuk kesehatan kulit kita ya. Yuk kita update dulu informasi perakiran cuaca lagi. Kali ini fokus ke Yogyakarta International Airport. Sudah ada Bambang Herwanto, perakiran BMKG akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Minggu 20 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca bandara untuk hari ini diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dini hari, berawan. Jarak pandang bendera diperkirakan 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, rencana penggabungan atau regrouping SD Negeri Hargomulyo Kokap dengan SD Negeri Banjaran mendapat penolakan dari warga yang anaknya bersekolah di SD Negeri Hargomulyo. Penolakan muncul karena warga menilai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Kulon Progo tidak melakukan sosialisasi secara memadai. Komite sekolah disebut tidak dilibatkan dalam rencana yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Ketua Komite SD Negeri Hargomulyo Pardiono mengatakan pihaknya tidak pernah menerima komunikasi maupun persetujuan terkait rencana regrouping. Menurut Sekretaris Disdikpora Kulon Progo Nur Hadianto, sosialisasi kajian regrouping telah dilakukan sejak 2024. Pada saat itu, sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan komite sekolah. Namun, Nur Hadi menduga informasi yang disampaikan saat sosialisasi tidak sampai kepada seluruh warga. Beralih ke informasi lain. Ancaman krisis air untuk pertanian sawah padi di wilayah perbukitan Kulon Progo mulai diatasi melalui pembangunan irigasi perpipaan berbasis gravitasi. Program itu ditujukan terutama bagi wilayah dengan kontur topografi ekstrem yang tidak memungkinkan dibangun saluran irigasi terbuka. Pengerjaan fisik proyek telah dimulai dan dijadwalkan rampung pada bulan Desember 2026. Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Dispertapang Kulon Progo Agus Purwoko mengatakan bantuan tersebut bersumber penuh dari APBN, bantuan pemerintah tahun anggaran 2026 melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian kelas 1 Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966, sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya di telawah. Nah di situ di telawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali walaupun itu kemungkinan belum saya belum yakin sepenuhnya. Tapi kan udah ada buktinya itu dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan itu cuman angan-angan seperti itu kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan itu kak sudah mirip walaupun saya sampai sekarang belum yakin dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakraukan itu. Kalau kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya nah itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

0: Sepertinya kalau nandur kaya ngono gunane apa wong nek nandur kaya ngono ya malah sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohon kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan, ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain, terus nginget apa istilahnya Titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang. Di sana ya masih ada ini ada kayunya, sumbernya masih ada. Contoh di Wonosati kan masih ada bagus. Itu akhirnya itu ilmu Titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu Titan itu kata orang Jawa, niteni itu mengingat-ingat. Ingat. Jadi misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, nah, diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Nah Titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini, sampai sekarang kok nggak ada. Nah ini harusnya kita kayak gimana itu? Oh dulu di situ ada pohon, nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu Titan, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu Titen.
1: Dengan berbekal ilmu Titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat lawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya, kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu, karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu Titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur, setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Nah, sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya, sudah tahu, kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, enggak ada, ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah, tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama, situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya. Tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi, karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran, kan langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan nggak gitu tahu, itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini. Dan kami itu orang-orang muda sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ya, sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah, itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering. Ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sejalan instruksi arahan ketahanan pangan dalam program Astacita, pemerintah Presiden Prabowo Subianto, kelompok wanita tani KW Tembok Nandur hadir sebagai wujud nyata di tingkat komunitas. Ketua KW Tembok Nandur Bangkel, Dwi Sila Sakti menyampaikan, KWT ini lahir dengan tidak sengaja dari adanya lahan kosong bekas lahan tebu diolah dengan semangat dan sukacita oleh ibu-ibu. Sementara itu, Yuli Nur Aziza, selaku koordinator penyuluh pertanian BPP Piyungan menuturkan, dirinya terus melakukan pendampingan terhadap ibu-ibu KWT dengan berbagai pengarahan dalam menanam dan memaksimalkan pengolahan lahan pertanian. Beralih ke informasi lain. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta DIY Muhammad Isman Pujati terkait namanya yang masuk dalam kategori desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Desil 4 merupakan data ekonomi masyarakat yang tergolong rentan miskin dan menjadi target atau prioritas utama penerima program perlindungan sosial dari pemerintah serta bantuan sosial. Puja menegaskan bahwasannya ia tidak pernah mengajukan diri maupun menerima bantuan sosial Bansos tersebut. Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah menerima laporan dari stafnya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Puja segera melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke pihak BPS serta instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk memastikan informasi tersebut. Menurutnya, setelah mendapatkan penjelasan yang cukup, ia melakukan konfirmasi dan memperbarui data kependudukannya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Rompaten RRI ing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selamat pagi sugeng enjing sutresno budaya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Di hari ini kita akan masuk di program obrolan Astacita. Kalau kita bicara tentang budaya Jogja, sutresno budaya di obrolan Astacita kali ini, mungkin ya bagi sebagian Anda langsung terbayang adalah ya kalau ngomongin budaya pasti umumnya keraton, batik, wayang, gamelan, tradisi ataupun juga mungkin bahasa Jawa ya. Tetapi hari ini ada pertanyaan yang menurut saya jauh lebih menarik lagi untuk kita bahas. Karena pertanyaannya begini, apakah budaya Jogja itu masih hidup di tengah masyarakatnya? Atau mungkin perlahan hanya menjadi sesuatu yang kita pertontonkan saja? Nah, karena di satu sisi kita ini masih melihat aksara Jawa khususnya ada di berbagai tempat. Bahasa Jawa juga masih digunakan di berbagai tempat dan tradisi juga masih banyak digelar. Tetapi di sisi lain perlu diketahui juga anak-anak muda hari ini tuh malah lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial. Lalu muncul pertanyaannya seperti ini seterusnya butuh ya. Apakah budaya harus mengikuti zaman atau justru yang harus mengikuti budaya atau zaman yang harus mengikuti budaya gitu. Dan kalau budaya memang harus berubah, sejauh mana sih perubahan itu masih bisa disebut sebagai budaya Jogja? Pagi ini kita akan ngobrol santai saja, sersan ya, serius tapi santai. Mulai dari aksara Jawa, bahasa Jawa, generasi muda sampai TikTok gitu ya. Kita akan mencoba melihat satu persatu pertanyaan besar, kemana sebenarnya arah budaya Jogja. Sudah hadir bersama dengan saya seorang budayawan dan juga pengajar di UAJ begitu ya, Mas Argo. Langsung saja kita sapa, sudah tersambung di ujung line telepon. Sugeng Enjing, selamat pagi Mas Argo, apa kabar?
2: Sugeng Enjing, selamat pagi. Kabar selalu baik dan sehat Mas Yudan.
1: Ikut seneng kalau misalnya bagus gitu ya, sehat. Kan ada satu lagi nih, sehat, bagas, waras ya Mas Argo ya?
2: Ya saras sih, waras ya.
1: Nanti kalau misalnya yang terakhir gak ditanyain, kita sama-sama ke utara ya Mas?
2: Iya, pokoknya warasnya juga lahir batin.
1: Itu dia, makanya kalau nanya yang komplit itu, ya kan? Iya. Gak cuma satu. Oke, ini bercanda aja Mas Argo ya?
2: Iya.
1: Nah, di awal mungkin seperti ini Mas Argo, saya pengen memulai dari suatu pertanyaan yang sederhana aja dulu deh gitu ya. Kalau misalnya Mas Argo melihat Jogja hari ini, kira-kira apa sih Mas yang perlu atau yang paling terasa berubah dibandingkan Jogja beberapa tempo waktu dulu gitu ya, khususnya dari sisi budaya yang Mas Argo alami dan lihat sendiri deh, monggo.
2: Iya, Jogja kalau untuk perubahan ini kan ya Jogja itu saya lihat fleksibel sekali ya. Jadi dia ada karena banyak sentuhan-sentuhan dari luar. Mungkin juga ada juga kita kota pendidikan, jadi mahasiswa-mahasiswa atau siapapun dari luar yang kadang juga bekerja di sini ya, bekerja di sini. Itu kan juga menyerap budaya Jogja, atau kalau yang kemudian tinggal di sini ya menjadi Jogja. Artinya masyarakat atau kehidupan di Jogja itu kemudian masih ada apa ya, esensi budaya Jogjanya, kekasan kehidupan di Jogja begitu Mas.
1: Oke, berarti sangat adaptif kalau gitu ya Mas Argo ya?
2: Iya. Karena ruang-ruang
1: Gimana? Monggo silakan diteruskan.
2: Ya, karena ruang-ruang di Jogja itu masih apa ya, membentuk atau kadang bisa dihayati oleh warga yang ada di sini untuk supaya kita itu apa ya, terajut atau terkonek dengan ya kondisi di sini.
1: Soalnya gini Mas Argo, karena kan kadang-kadang kita yang hidup di dalam sebuah budaya itu kan justru malah nggak sadar ya kalau budaya itu sedang berubah misalnya gitu. Nah, kita juga kadang merasakan semuanya ya masih samalah dulu dengan sekarang, nggak jauh beda gitu ya. Padahal cara orang berbicara kalau diperhatikan lagi itu udah berubah, cara anak muda berinteraksi juga udah berubah. Bahkan mungkin ya, mungkin melihat juga paling Mas Argo, cara kita menikmati kesenian kan juga udah berubah begitu. Nah, menurut Mas Argo nih, balik lagi, perubahan itu sesuatu yang harus kita khawatirkan nggak sih? Atau malah justru memang bagian dari kehidupan atau justru memang bagian dari kehidupan budaya gitu, Mas?
2: Iya, kalau budaya itu kan selalu dinamis. Ketika budaya itu statis, pasti akan ditinggalkan banyak pendukungnya, begitu ya. Hanya saja kan itu selalu terjadi ya, misalnya kalau anak-anak muda maunya berubah, kalau orang-orang tua maunya yang tetap seperti ini, atau misalnya pakem, karena pakem kebetulan ada di dekat orang ya, pakem begitu, atau istilahnya dalam tanda petik asli ya, karena asli itu relatif ya,
1: klasik gitu mungkin ya.
2: Justru inilah menjadi sintesis kan. Sehingga ada perkembangan sedikit, tetapi masih dalam rel tertentu begitu. Coba kalau yang kita anut anak-anak muda saja, kita kemudian tidak ada landasan atau esensi dari kehidupan di Jogja. Coba kalau orang tua itu hanya yang asli dalam tanda petik atau pakem begitu, ya akan ditinggalkan anak muda. Sehingga kemudian pertentangan atau apa ya istilahnya, diskusi, perdebatan seperti itu justru kadang diperlukan agar kemudian, oh ya kalau berubah-berubah oke, tetapi esensinya itu masih ada begitu kan, sehingga titik temunya itu ada. Nah, kebudayaan memang seperti itu, harus dinamis begitu.
1: Oke, baik, mantap nih ya. Sekarang saya mau masuk ke aksara Jawa deh, Mas Argo. Nah ini kalau masalah aksara Jawa kan identik sekali ya dengan budaya Jawa ya. Nah
2: betul.
1: Kita juga masih sering menemukan aksara Jawa ya di papan nama, ruang publik, sekolah, bahkan mungkin berbagai tempat wisata sekarang sudah banyak juga menerapkan aksara Jawa gitu ya. Tapi coba kita mau jujur dulu deh Mas Argot, kan tidak semua orang Jawa itu bisa ya membaca aksara Jawa. Bahkan mungkin saya juga meyakini ini, ada anak muda yang setiap hari tinggal di Jogja, tetapi ketika melihat tulisan aksara Jawa, mereka malah cenderung gak ngerti ini nulis apa gitu. Pertanyaannya gini Mas Argo, Mas Argo, apakah kondisi seperti ini itu menunjukkan bahwa aksara Jawa itu sebenarnya sedang kehilangan ruang hidupnya gak sih?
2: Iya kan, bisa agak terengah-engah kan gitu ya. karena begini ya, kita sebagai pengelola budaya atau pengelola kehidupan itu harus kita kalau bisa tanggap ya dengan keadaan, karena dalam kehidupan sekarang ini itu kan yang lebih diutamakan atau lebih dilontarkan itu tentang gengsi, tentang wah itu keren, sehingga kita banyak kemudian kita memahami itu atau viral bahasanya sekarang ya, kemudian kita wah ingin tahu ini tuh. Nah, dalam aksara Jawa dalam perkembangannya itu kan tidak ada apa ya, tidak ditaruh gengsi ataupun viral bahwa aksara Jawa itu seperti apa, sehingga kadang hal semacam inilah yang kemudian banyak ditinggalkan oleh anak muda. Jadi bagaimana kita mengisi bahwa aksara Jawa itu memang seperti, karena ada esensi-esensi yang kadang itu mungkin esensinya banyak dijelaskan, tapi kemudian bisa diambil satu dua kata yang kemudian itu menjadi berarti aksara Jawa itu penting ya, sehingga saya ingin belajar. Walaupun kita sudah ada ya papan nama jalan itu pakai manifold, tapi kan barangkali orang sekedar melihat, wah itu kok ya Jogja, yaitu dengan kekasannya memang itu menarik ya, tetapi dibalik itu ada apa itu tidak diviralkan lah istilahnya, tidak kemudian menjadi menarik untuk kemudian kita tertarik untuk memahami lebih jauh. Yang viral kan kalau makanan begitu, wah kita mau coba kalau warung-warung makanan atau apa. Nah ini aksara Jawa bisa nggak kita kemas atau kita beri sentuhan lah, kalau bahasanya beri sentuhan sedikit agar itu menjadi inilah kalau saya di Jogja itu ya, kalau saya tidak mengenal atau kemudian memahami sedikit begitu, aksara akan bukan Jogja, karena aksara Jawa itu menjadi asing di tanah sendiri loh ya. kadang kalau anak-anak di SD untuk belajar bahasa Jawa itu orang tuanya yang kebingungan, orang tuanya juga nggak bisa gitu masalah itu. Iya.
1: Okay.
2: Ya, bagaimana itu bisa menarik kita atau mungkin menyedot keinginan kita untuk belajar gimana sih
1: cara sekolah itu kan? Nah, ya, ini coba saya ambil contoh sederhana ya Mas Argo ya. Misalnya ini ada seorang anak sekolah yang bisa mendapatkan nilai bagus ketika belajar aksara Jawa. Dia bisa menghafal lah bentuk hurufnya, kan gak mudah ya menghafal bentuknya itu. Ya. Kayak tulisan Thailand soalnya. Bisa banyak ngerjain
2: 20
1: bisa ngerjain bisa ngerjain soal terus, tetapi begitu ujian selesai malah kayaknya kok aksara Jawa tuh hampir nggak pernah digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari, cuman di ruang kelas aja gitu. Nah, menurut Mas Argo balik lagi nih, sebenarnya apakah ada yang salah metode pembelajarannya, lingkungannya, atau memang masyarakatnya sudah tidak membutuhkan aksara Jawa lagi karena ada bahasa Indonesia mungkin ya?
2: Iya. Itu sebenarnya kaitannya banyak sekali ya, karena lingkungannya juga bisa tadi yang terakhir dulu ya itu tidak membutuhkan itu. Dan kita aksara Jawa itu kan di sebagai mata pelajaran di kelas itu kan kadang si anak sekedar kita ingin lulus, ingin bisa mendapatkan nilai baik dari pelajaran itu, tetapi kita tidak pernah kemudian menghadirkan nilai kegunaannya untuk ini dan ini loh. Kita bisa aksara Jawa itu kalau kita tahu bisa memahami misalnya warisan budaya atau apapun atau sebenarnya esensi kehidupan karakter di Yogyakarta ini seperti ini. Tanpa sejarah wah kita itu menjadi bingung karena yang kita ikuti yang karena yang bergengsi dalam tanda petik ya atau yang hebat itu kadang dari luar, padahal banyak loh yang dari dalam tuh hebat atau sebenarnya kalau saya leluhur kita sudah kreatif, cerdas, cerdik dalam apa menempelkan atau melekatkan nilai-nilai kehidupan ini atau esensi kehidupan itu melalui banyak melalui bahasa Jawa. Artinya lah ya istilahnya kalau dulu kan ada istilah gini kalau aksara Jawa kalau di panggung kan mati, sehingga kemudian dihubungkan nek wong Jawa bahasa Jawa ya kalau orang Jawa itu kalau di panggung itu pasti dia akan manut lulut atau gitu seperti itu. Itu kan sekarang sudah tidak, bagaimana itu dikontekkan dalam kehidupan sekarang walaupun mungkin tidak menggunakan kata-kata itu lagi, tetapi esensi perawatan untuk merawat itu atau melestarikan itu dengan mungkin bahasa-bahasa yang sekarang ini, walaupun esensinya mungkin mirip, tapi diterapkan dalam kehidupan sekarang ini seperti apa. Begitu Mas.
1: Berarti kalau pandangan Mas Argo, kalau aksara Jawa itu biar tetap hidup gitu ya, sebenarnya harus ditempatkan sebagai apa sih Mas? Apakah sebagai mata pelajaran yang selama ini ada dan kita ketahui, sebagai identitas budaya kah, atau justru harus menjadi bagian dari teknologi dan kehidupan sehari-hari, atau ada pendapat lain? Gimana Mas Argo?
2: Ya ini berkaitan kalau aksara Jawa kadang ada muatan lokal mulok ya, masuk dalam kayaknya masuk dalam itu. Karena pengajaran mulok saat ini itu bagaimana dia mungkin bisa membaca, bisa istilah untuk target nilai begitu ya, atau bisa membatik, bisa. Tetapi kita lupa untuk juga ketika proses membatik itu ada banyak keluhuran, kearifan atau nilai-nilai yang ada. Misalnya kok butuh ini, butuh juga tanaman pewarna alami, atau butuh juga orang-orang yang bisa membatik, dan itu kemudian untuk apa seperti itu kan kurang di apa ya ditekankan atau kurang menjadi sesuatu yang disajikan secara menarik. Begitu juga dengan aksara Jawa. Aksara Jawa kan bisa ada konektivitasnya. Oh ini aksara Jawa seperti yang saya katakan tadi. Oh itu apa, dan ini sebagai bergengsi loh kalau kita bisa Jawa karena itu jarang orang memakai. Kemudian entah itu dengan konteks sekarang ini, entah dengan game permainan, atau justru barangkali ketika itu ada media yang digital begitu ya, bisa digitalkan seperti apa. Tetapi kan mood ini hanya untuk menarik awal-awal ya. Nanti kan ketika itu sudah kita ketemu, oh begini toh, itu akan banyak sekali yang mengcreate atau menciptakan atau membentuk aksara Jawa itu agar tetap menjadi ciri khas kebanggaan dari masyarakat Jogja atau Jawa pada umumnya.
1: Oke. Sorry Mas Argo, ini saya selah sedikit begitu ya. Tadi kan sempat di ngomongin bahwa gimana caranya bisa masukkan dia ke ranah digital begitu Mas ya.
2: Iya.
1: Nah, karena kalau anak muda itu kan lebih banyak mengetik

0: Saya masih kosong. Masih kosong dalam arti begini. Apa sih kita pentingnya atau kuat dalam konteks kehidupan ini ketika kita menggunakan bahasa Jawa atau ketika kita itu mengartikan bahasa Jawa itu kan sekedar itu identitas kita, tetapi ketika kita dekat dengan atau melekat identitas kita itu mau seperti apa itu juga tidak pernah diformulasikan. Artinya kan kita ketika kita menghadapi peninggalan-peninggalan zaman dulu itu kan bagaimana kita juga bisa mengkontekkan dalam konteks perkembangan kehidupan ini, tetapi esensinya itu bisa menempel terus begitu ya. Mungkin bentuknya bisa berbeda-beda disesuaikan dengan perkembangan kehidupan sekarang ini.
1: Atau mungkin gini Mas Argo, jangan-jangan masalahnya itu bukan anak muda tidak suka aksara Jawa, tetapi mungkin kitanya aja yang belum menemukan cara untuk membuat aksara Jawa itu terasa relevan bagi mereka. Gimana Mas Argo kalau melihat ini?
0: Sebenarnya dari awal kan sudah saya singgung, kita sebagai pengelola pelaku budaya itu sebenarnya kita kadang kurang tanggap ya, karena mungkin kita sudah umur begini kan harus begitu, harus begitu. Tapi kan itu barangkali bentuk-bentuknya, esensinya itu juga perlu kita lihat. Bentuk bisa berkembang, berdinamika sedikit-sedikit, tapi kalau esensinya tetap, karena esensi kehidupan yang melekat pada budaya-budaya yang diwariskan leluhur itu, kalau saya melihat itu sangat lekat dengan prinsip keharmonisan. Jadi mulai keharmonisan bisa kemudian melahirkan atau kemudian ada bentuk-bentuk praktek-praktek kehidupan seperti gotong royong, seperti tradisi itu. Tapi coba kita lihat, ada esensi itu atau tidak? Kemudian istilah esensi itu akan melahirkan nilai-nilai yang sering kita sebut-sebut itu kan sebetulnya. Nah, kalau esensi dasar adalah keharmonisan kehidupan, yang saya selalu menggunakan relasi harmonis antara manusia dengan sesama, dengan alam dan dengan sang pencipta, dan antar ketiganya itu penting banget.
1: Oke, baik, mantap nih. Ini aksara Jawa tuntas nih kita bahas ya. Sekarang kita mau transisi ke bagaimana tulisan Jawa itu bertahan, tadi sudah. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang jauh lebih dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahasa Jawanya. Tulisannya udah, sekarang bahasanya gitu. Nah, bahasa Jawa ini kan juga menarik ya, karena di satu sisi kita sering mendengar bahwa kekhawatiran anak muda itu udah jarang banget pakai bahasa Jawa, apalagi yang kromo inggil gitu. Tetapi di satu sisi lain juga kita melihat banyak konten kreator malah ini Mas Argo, kalau misalnya main apa media sosial banyak menggunakan bahasa Jawa dan justru mendapatkan responnya gede gitu. Nah, berarti kan sebenarnya bahasa Jawa itu kan dalam tanda kutip belum mati kan gitu ya. Pertanyaannya yang muncul begini, bagaimana bahasa Jawa itu biar bisa digunakan gitu ya dengan baik dan semestinya gitu. Nah, Mas Argo, apakah bahasa Jawa hari ini, menurut Mas Argo, apa memang sedang mengalami penurunan penggunaan atau justru sedang mengalami transformasi dia? Monggo.
0: Kalau saya masih melihat adalah sebuah transformasi ya. Walaupun transformasi itu bentuknya bisa bermacam-macam ya. Karena banyak kan orang-orang tua seperti kasus aksara Jawa sebelumnya. Orang-orang tua sekarang itu justru kalau di rumah itu kadang pakai bahasa Indonesia atau Jawa Ngoko ya. Yang kromo kadang kurang diajarkan sehingga anak-anak kita tuh sering keliru misalnya dengan pakdenya, pakde mangan pakde gitu. Itu kan sehingga kadang esensi-esensi atau mungkin penggunaan-penggunaannya itu juga perlu kita kemas. Yang menarik loh, saya tentunya mengemasnya itu tidak sesuai dengan kita, karena kita sudah tua-tua, tidak bukan Gen Z lagi lah misalnya ya. Itu supaya bisa masuk dalam ranah mereka. Kita kalau untuk tadi sebenarnya aksara Jawa maupun bahasa Jawa itu kan tadi juga beberapa waktu lalu ada bahasa yang dibalik atau bahasa
1: Walian.
0: Walian itu kan tidak, walaupun sebenarnya mungkin tidak mengarah ke sana, tapi sebetulnya hal semacam itu kalau kemudian diberi isi yang cukup lekat dengan nilai-nilai kehidupan ini sebenarnya akan justru menarik.

0: Mungkin caranya bisa bermacam-macam begitu ya. Walaupun sekarang ini kalau kita melihat kondisinya adalah memang agak rentan ya kalau saya mengatakan untuk bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa yang kromo, karena penggunaannya juga kita kurang tepat. Kadang kalau orang setengah-setengah bisa bahasa Jawa, kadang dia memilih bahasa Indonesia ya supaya dianggap sopan ya. Karena ketika tadi misal dengan yang kok urung turu misalnya itu kan malah dianggap seperti itu. Tapi sebenarnya hal seperti itu maklum dalam proses transisi ya. Sehingga kita itu bagaimana mengemas, tidak hanya orang di sekolah pun tidak hanya orang bisa kromo Inggil, kromo Matio atau bahasa Ngukut, tetapi penggunaannya itu seperti apa dan ini ada apa sih dalam konteks kehidupan. Karena apa yang namanya kita melihat kalau kita dengan orang yang lebih atas kita, itu kan kita ya istilahnya dalam tanda petik kadang ada orang yang munduk-munduk begitu ya. Sebenarnya ini kan cara-cara kita menjelaskan bahwa ini harus sopannya, munduk-munduk itu sopan bukan karena dia bahwa yang di atas kita itu harus kita sembah-sembah, bukan, tetapi ini cara untuk bagaimana kita menghormati, termasuk juga bahasa Jawa itu kenapa ada bahasa kromo, itu adalah bagaimana kita menghormati orang lain. Dan kadang juga ya kita sendiri ya, kita sendirilah, tidak ngomongin orang ya, kita sendiri kalau kita ngomong di wilayah-wilayah desa-desa atau pedukuhan-pedukuhan tertentu, kalau kita dari Jogja, di kota Jogja, kemudian datang ke sana untuk menjadi entah narasumber entah jadi apa, kadang memilih bahasa Indonesia loh ya, tidak bahasa Jawa lah. Itulah yang ini, bagaimana itu kemudian menjadi apalah istilah bahasa wow atau menjadi keren begitu. Itu bagaimana kalau ada orang ya, kita beri contoh ya, karena kita menyasarnya kadang adalah anak-anak muda, kemudian anak-anak begitu yang dalam tanda petik itu menjadi kambing hitam. Padahal kita sendiri, kita harus merefleksi diri, oh ya kita kurang memberitahu seperti ini atau kurang, kita sendiri kok malah memakai bahasa Indonesia kalau kita ngomong di sana begitu ya. Tetapi itu harus dalam suasana yang enak ya. Jangan kemudian kayak aturan, kalau di sini kita harus bahasa, jangan menjadi, kalau aturan itu menjadi keterpaksaan ya, walaupun ada juga keterpaksaannya menjadi kebiasaan yang baik. Tetapi untuk awal sebenarnya membuka, bagaimana memancing atau menggerakkan perasaan hati dan sebagainya, itu untuk menggunakan itu secara otomatis, bukan terpaksa, maksudnya seperti ini.
1: Oke, baik. Nah ini ada contoh kasus lagi nih Mas Argo, terkait dengan bahasa gitu ya. Ya tadi udah dijelaskan juga sama Mas Argo, pengennya sopan tapi malah jatuhnya salah gitu ya. Tapi kalau kita lihat di konten kayak TikTok gitu ya, sama teman-temannya tiba-tiba keluar bahasa Jawa, ngoko, ada bahasa slang juga gitu ya. Bahkan dicampur nih bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Menurut Mas Argo sekali lagi gitu, apakah ini sebuah kemunduran kah? Atau justru malah bentuk baru bahasa Jawa gitu?
0: Oke. Jadi memang ketika kita melihat kondisi sekarang seperti ini, kalau saya melihat bahwa ketika untuk campur-campur itu ya, ya mungkin sebuah proses seperti itu ya. Karena kita belum menemukan bahwa ini loh yang sebenarnya yang hebat dan kita harus ke sana. Campur-campur itu merupakan cara untuk sedikit memberi ruang pada bahasa Jawa untuk bisa masuk dalam konten digital seperti itu. Dan ternyata ketika saya, barangkali ya, bisa orang yang melihat bisa mengatakan bahwa hebat ya dia bisa pakai bahasa Jawa. Itu kan kehebatan itu memperkuat orang untuk lebih menata lagi, lebih menggunakan bahasa Jawa lagi mungkin. Walaupun itu campuran, tapi mungkin dalam proses nanti akan lebih lekat atau lebih sempurna lagi lah, kira-kira begitu. Jadi ini Mas, yang penting ketika dalam proses begini, jangan tiba-tiba yang namanya anak muda yang menggunakan itu tiba-tiba disalahkan. Itu akan menjadi pobi, membuat kecewa dan tidak, malah memilih tidak menggunakan itu lagi. Biasanya kalau kita orang tua kadang itu wah itu anak muda menyalahkan begitu, walaupun dia tidak pernah melihat diri sendiri bahwa dia sudah campuran kadang seperti itulah hal kayak gini harus, yaitu kita pengelola atau kita yang tua-tua yang mencoba untuk melestarikan itu juga harus memahami hal-hal kayak gitu. Ada kunci-kunci atau ada hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan.
1: Oke, okay. Ini gitu, Mas. Apakah Mas Argo sebenarnya pengen ngomong kayak gini? Mungkin ya. Apakah kita malah terlalu sibuk mempertahankan bentuk bahasanya sampai lupa mempertahankan nilai di balik bahasa tersebut? Mungkin kayak gitu yang mau disampaikan juga ya Mas Argo ya?
0: Iya, karena banyak tidak hanya bahasa, banyak entah tradisi, peninggalan-peninggalan yang lain kan. Kita hanya melihat kontennya, dan kadang kalau kita tempat pariwisata supaya orang-orang melihat, tetapi lupa bahwa praktek-praktek seperti itu, entah kesenian, entah apapun, itu juga sebenarnya menjadi penghayatan dari masyarakat lokal untuk bisa, oh iya deh saya harus harmoni dengan sesama, oh iya tuh saya harus gotong royong itu bagus. Itu kadang lupa, hanya bentuk-bentuknya. Ini yang bagi kita loh ya, dan saya juga tetap minta maaf ya, karena kadang masing-masing orang berbeda ya. Kalau saya esensinya kok malah kadang nggak disentuh ya, kadang hanya berpikir begitu.
1: Yang penting
0: begitu,
1: bentuknya Mas. Bener gitu, esensinya nggak disentuh tadi nilainya ya.
0: Betul.
1: Jadi,
0: sebentar Mas. Esensi itu juga kadang nilai itu kait mengkait ya. Kalau nilai ini bertemu dengan ini akan menghasilkan ini, itu kadang itu harus kita petakan secara jeli betul untuk sekarang ini. Karena ya tadi kalau saya memetakan, basis nilai-nilai itu ternyata dengan prinsip keharmonisan toh, sehingga keluar gotong royong, dan gotong royong dengan kebersamaan, dengan apa, menghasilkan ini kok, dengan di sana misalnya ada selamatan untuk walaupun dalam bentuk mitos begitu ya, bukan mitosnya ya, tapi bentuknya kok dilarang merusak di sana, ini ketemunya di sini. Kita kadang tidak seperti itu, karena kita kadang hanya fokus ini ya ini, waduh itu terangkai.
1: Oke.
0: Okay. Itu kadang lebih dalam lagi sebenarnya, tapi nanti enggak.
1: Oke, sebelum jeda satu lagi deh pertanyaan Mas Argo. Jadi kan ada contoh unik menarik juga lainnya, yaitu terkait misalnya gini, ada seorang anak yang dia nggak bisa sempurna menggunakan kromo begitu ya, bahasa Jawa yang baik begitulah. Tetapi di satu sisi dia masih mempunyai rasa hormat loh kepada orang tua. Nah ini kalau secara budaya, apakah dia bisa dikatakan dalam tanda kutip gagal, atau justru nilai kesopanannya masih hidup meskipun bentuk bahasanya berubah gitu Mas?
0: Iya, kan kadang ya kita itu bisa sedikit mengarahkan ya, karena ketika bahasa Jawa itu apa ya sedikit misalnya kan masih ada nilai kesopanannya ya, tetapi kan itu dalam bahasa Indonesia pun atau bahasa yang lain itu kan juga ada seperti itu, atau esensi-esensi seperti itu. Misalnya kalau ngomong bahasa Indonesia pun, kalau dengan orang yang dia lebih tua pun kan juga tidak kaku, kayak nadanya kayak keras begitu ya, tapi dengan lembut. Nah itu kan ada. Nah ini kan bisa menjadi perbandingan penjelasan. Oh iya, sopan dalam arti sopan itu seperti ini. Dalam bahasa Jawa ada loh ya, kalau dengan itu. Kenapa kadang saya juga berpikir kenapa orang Jawa itu juga menggunakan jempol tangan itu loh ya, untuk monggo, untuk itu, bukan jempol kaki loh Mas.
1: Jempol tangan. Repot kalau pakai jempol kaki.
0: Iya, itu kan kemudian untuk mereka monggo kemana, tetapi itu ada kadang kalau saya melihat ada esensinya untuk orang lain monggo, tapi dia juga harus juga ke diri sendiri juga kita bisa kemudian untuk koreksi kan, itu kalau telunjuk kan hanya menyalahkan orang lain saja. Itu seperti itu kan ada simbol-simbol yang seperti itu yang kadang kita lupa untuk menjelaskan esensinya. Walaupun penjelasan dengan cara-cara sekarang loh ya, bukan cara-cara kita, tidak
1: kaku. Oke, Mas Agro, kita jeda dulu sejenak ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Dan seterusnya Butoyo, tetaplah bersama kami di Obrolan Astacita.
2: Good morning, grandfather. How are you?
3: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
2: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
3: Duk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ngati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
4: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di obrolan Asa Cita. Temanya adalah dari aksara, bahasa Jawa hingga TikTok, kemana arah budaya Jogja nih, seterusnya Butoyo. Sudah setengah perjalanan kita berbincang bersama dengan Mas Argo, budayawan dan juga staf pengajar di UAJY. Yuk kita lanjutkan lagi, Mas Argo.
5: Halo ya.
4: Oke, masih bersama dengan kita ya. Lanjut lagi, Mas Argo. Nah ini mungkin bisa dijawab dengan cepat gitu ya. Kalau Mas Argo harus memilih begitu ya, mempertahankan bahasa Jawa persis seperti dulu atau membiarkan bahasa Jawa berkembang mengikuti zaman, dan alasannya apa? Singkat saja.
5: Oke. Kalau saya bisa berkembang tetapi esensinya ada. Karena catat gini ya, orang yang punya aksara Jawa atau bahasa Jawa itu sendiri itu dulu adalah bangsa-bangsa atau masyarakat yang luar biasa loh, hanya itulah yang punya huruf sendiri itu benar luar biasa, dan ini tidak pernah diungkap loh dalam kondisi sekarang ini.
4: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Sekarang masuk ke TikTok nih, Mas Argo. Karena kan ada tiga tadi, aksara, bahasa, dan TikTok gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dekat juga dengan kehidupan kita saat ini begitu. TikTok. Nah, suka atau tidak suka, TikTok ini kan juga udah menjadi salah satu ruang ya buat anak muda, buat cari informasi, hiburan, termasuk ada budaya tuh di dalamnya. Dan menariknya lagi, sesuatu yang sebelumnya dianggap kuno itu kadang bisa tiba-tiba viral gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, Mas Argo. Menurut Mas Argo gitu ya, sebenarnya apakah TikTok itu bisa menjadi ruang pelestaran budaya nggak sih? Atau justru sebenarnya ada resiko budaya yang hanya dijadikan ya konten semata gitu? Pandangan Mas Argo gimana?
5: Iya, saya lebih mulai dari sini, yang namanya media baru atau media digital atau apapun itu sebenarnya sangat terkait dengan perkembangan kehidupan ini, perkembangan zaman, kemajuan teknologi begitu. Tetapi kita menggunakan istilah budaya kita itu harus bagaimana kita itu tampil dalam media-media baru itu sesuai dengan esensinya, bukan kita harus ikut perkembangan itu total ya, tetapi memberi warna bagaimana ya ini supaya bisa kehidupan kita tetap seperti harmonis, rukun, tapi justru kita menggunakan tampilan TikTok itu menyebarkan hal kayak gini, bukan justru sebaliknya. Karena yang kadang yang banyak mendapatkan like itu kan justru ketika barangkali ya ini ada kecenderungan itu yang kelihatannya menjelek-jelekkan budaya itu, wah dia merugikan kalau begini, wah itu, sehingga orang, kita tahu esensinya orang mendapatkan like, mendapatkan subscribe yang banyak itu, wah tayangan kita hebat, tetapi kita mencoba untuk mengisi itu bagaimana kita tidak kemudian justru terkemas mereka, tetapi kita mengemas mereka dalam konteks ke budaya kita sendiri. Itu juga ada caranya yang perlu dipikirkan secara lebih dalam, tetapi itu jarang sekali dipikirkan. Orang paling hanya mengatakan, wah kalau media-media baru itu susah, itu malah menjadi lawan budaya. Bukan seperti itu. Itu sebagai sarana kebudayaan mengikuti perkembangan zaman, tetapi esensinya, jangan lupa, jangan bentuk-bentuk fisiknya. Okay. Bentuk fisiknya bisa dikemas dengan yang menarik, tapi esensinya apa sih? bagaimana kita memberikan percakapan di misalnya di TikTok itu tidak dengan semena-mena menghina orang, menjelek-jelekan orang, tapi bagaimana ketika kita ya itu ada yang baik tapi dengan esensi atau ada nuansa Jawa kita untuk menyampaikannya itu bukan dengan cara-cara tertentu itu bisa Mas.
4: Oke, okay. Ibarat kayak pisau tuh bisa buat yang bagus, bisa buat yang buruk ya Mas ya. Tergantung yang makainya ya.
5: Betul. Betul.
4: Dipakai buat betul, apa betul. Tuh pisaunya?
5: Jangan salahkan pisaunya ya.
4: Nah, dia kan netral benda ya. Sama juga TikTok kan cuman media yang netral. Dia mau diisi baik bisa, diisi buruk juga bisa gitu. Tinggal bagaimana kita lah gitu. Boleh kita bacakan dulu ada pertanyaan yang sudah masuk ini lewat WA Mas Argo dari Mas Theo di Magelang menanyakan seperti ini. Bagaimana Jogja itu bisa menjaga keseimbangan antara statusnya sebagai kota budaya yang syarat pakem atau aturan tradisi dengan tuntutan sebagai kota kreatif yang harus adaptif terhadap teknologi? Monggo Mas Argo.
5: Iya. Untuk itu kan sebenarnya ada tarik-menarik ya, tarik-menarik antara bagaimana kita harus melestarikan tradisi dan melestarikan budaya kita dan bagaimana kita, karena itu juga kekuatan yang menarik ya, mengikuti budaya luar atau dari luar itu juga banyak, dan sehingga kita jangan sampai terjebak mengarah ke sana, tetapi memberi perimbangan atau ketika sekarang dominannya, karena kita harus melihat dominannya adalah kita sebenarnya cara nilai-nilai kan banyak kemudian diwarnai dengan budaya dari luar. Itu bukan budaya dari luar Jogja tetapi juga budaya dari luar untuk negara ini, bangsa ini begitu. Bagaimana kita juga bisa memadukan itu secara harmonis, karena sekali lagi kenapa tadi saya selalu mengatakan keharmonisan itu penting, itu bisa memberi contoh karena saya ingat tuh salah satu tulisan ya, tulisan itu tentang misalnya Nusa Jawa itu, kalau tanya Jawa Cilang Budaya, Dennis Lombard ya. Itu kan loh, ternyata orang-orang datang atau bangsa datang itu sudah sejak dulu, tetapi bagaimana yang dulu itu kemudian tetap masuk dalam konteks Jawanya, konteks ruang lokal. Oke lah, misalnya Borobudur itu kan saya selalu memberikan contoh ini ya, itu ada relief-relief Buddha, tetapi kenapa juga Jung Java yang waktu itu kehebatannya luar biasa dan sekarang tidak pernah kita ada memori tentang itu ya, anak-anak muda bahwa kita itu hebat, itu juga masuk. Itu adalah hanya salah satu contoh ya, dan juga banyak tadi-tadi lain itu kemasannya adalah Jawa, walaupun itu dari luar. Nah, kita kan kemasannya kemudian dari luar yang sekarang ini. Bahwa sehingga saya selalu mengatakan bahwa leluhur kita itu cerdas, cerdik, dan kreatif karena bisa merangkai itu dengan baik. Tentunya juga tentang perayaan-perayaan yang dari luar itu dikemas seperti itu. Kemudian ketika kita jenis makanan pun misalnya Songo Buwono itu kan dari luar, tetapi dikemas bahwa itu untuk penghayatan orang keraton. Itu loh, bahwa kita itu sebagai bangsawan, sebagai pangeran itu harus menyangga bumi ini sehingga kita punya tanggung jawab. Malah justru ada esensi itu loh ya, padahal itu dari luar sebetulnya. Inilah yang sekarang ini masih kurang begitu. Mas siapa dari Magelang tadi ya, maaf ya.
4: Mas Theo
5: ya. Saya kira itulah kita justru kekreativitasan Genji atau anak-anak muda itu ya untuk begini, untuk mengelola esensi itu dalam konteks-konteks kehidupan sekarang. Jangan sampai kita itu bahasa saya maaf kalau rasa, jangan sampai itu terus terjajah, ini terjajah dari ideologi itu masih loh ya kita itu oleh luar begitu ya. Sehingga yuk bersama-sama, bukan tanggung jawab isi itu tapi tanggung jawab kita bersama. Begitu Mas Theo dan Mas Jepen.
4: Oke. Ini yang menarik di TikTok juga kan, karena kita ketahui durasinya pendek ya Mas Argo ya, kalau bikin konten itu. Nah, sedangkan kalau kita bahas tentang tradisi atau budaya Jawa, ini kan kadang waktunya nggak cukup gitu. Bahkan sedikit aja udah viral, bahkan sampai jutaan yang nonton. Nah, karena durasinya pendek, jadi kan konteks tradisinya kan hanya dijelaskan ya sedikit sekali gitu. Akhirnya orang itu mengenal tradisinya, tetapi malah gak sedikit yang gak paham dengan maknanya. Kalau udah seperti ini, apakah tetap bisa disebut pelestarian budaya Mas Argo?
5: Begini ya, saya kan masih belajar terus ya terkait tadi saya katakan ya, ternyata landasan itu prinsip keharmonisan ya, begitu ya. Sehingga itu prinsip keharmonisan akan mewujudkan nilai-nilai tertentu, bukan nilai-nilai keharmonisan kok kita malah eksploitasi berlebih kadang tidak. Istilahnya hanya contoh ya. Sehingga ketika waktunya pendek, kita melihat esensinya apa sih? Itu yang diletupkan. Karena dominannya itu sudah seperti ini, kita jangan berpikir, wah kita harus merubah ini dulu. Pikiran kita jangan itu dulu, tapi sedikit mewarnai lah. Kalau merubah kita bisa hancur sendiri loh ya. Dalam konteks karena kekuatan yang dari luar itu kuat banget. Tapi kita sekedar mewarnai dulu, tapi mewarnai dengan esensinya. Karena ketika di mana-mana atau di konten-konten itu kemudian kita warnai dengan istilah ya yang keluar apa nilai-nilai, tapi dari berlandasan prinsip keharmonisan pasti kok. Tapi keharmonisan bersama lo ya, karena keharmonisan kan hanya untuk warung saya ini biar harmonis, keluarga saya, jangan kelompok tertentu, jangan individu, tetapi kebersamaan kehidupan ini. Begitu Mas.
4: Oke, ini saya mau lebih agak ekstrim lagi nih Mas Argo, karena ini berdasarkan fakta di lapangan juga. Ya, harus kita buka mata lah dan kita akui bersama kalau sebuah tradisi itu dibuat menjadi konten supaya mendapatkan views, subscriber, endorse, bahkan mungkin bisa menghasilkan uang gitu ya. Dan nggak sedikit yang melakukan ini. Pertanyaannya tuh kayak gini Mas Argo, apakah komersialisasi budaya ini otomatis membuat nilai budayanya berkurang nggak sih? Atau justru selama budaya tersebut tetap hidup dan dikenal masyarakat, menghasilkan uang tuh malah nggak masalah? Pandangan Mas Argo gimana?
5: Oke, tetapi ini sedikit banyak sedikit ya, nggak
4: apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Masih ada durasinya kok.
5: Saya kalau saya justru begini ya, saya istilahnya di situ ada algoritma, bukan Argo ya, algoritma ya dari konten-konten seperti itu ya. Saya kemudian bisa membaca apakah ini kita memang dari luar ini kita memang dibuat supaya kita itu meninggalkan tradisi-tradisi kita dengan view, dengan itu menghasilkan uang itu bagaimana begitu kan, itu kan kita terdorong untuk justru kalau bisa yang kira-kira yang bisa diviralkan dari yang tradisi dan menghasilkan uang yang mana ya, itu justru kan kita tidak berpikir bahwa esensinya, tapi lebih pada yang hal-hal yang mungkin dibenci orang dan sebagainya, atau zaman sekarang tidak cocok. Nah seperti itu. Nah, bagaimanakah kita harus tahu betul? Ini juga sebagai alat loh ya. Makanya saya dulu berpikir kalau dulu ada kolonialisme itu pasukannya mendatangkan dari mereka sendiri dan juga kadang kita ya. Dan sekarang ini adalah pasukannya adalah kita-kita sendiri yang tidak pernah memahami itu dan kita tidak sadar loh ya untuk melakukan itu. Wong tahu kita uang itu kan apa, tetapi perilaku kita itu secara algoritma sudah dimaui mereka, sudah dibentuk dari sana. Itu yang kita harus kemudian benar-benar mempelajari. Kita belajar bersama-sama ya, mungkin saya masih banyak yang salah juga, tapi istilahnya kalau dalam itu kan kita itu sudah dicuci otak supaya melakukan itulah kan kasarnya begitu ya. Tapi itu kan bahasanya algoritma. Padahal waktu itu dengan waktu itu kan ada modern, tradisional, yang modern lebih hebat. Itu kan kita kemudian membenci yang tradisi loh ya. Itu kan kita nggak sadar. Belum ada banyak film yang kemudian siapa sih yang jago, itu kan kita nggak sadar kita hebat. Sehingga itu menjadi penghayatan kita. Sementara penghayatan tentang kerukunan, keharmonisan atau esensi kehidupan dari praktek-praktek kebudayaan yang ada di sini itu kemudian melemah dan hampir tidak ada sekarang begitu ya. Sekarang kan diwarnai penghayatan supaya kita ke sana. Ya logis dong kalau kita itu dapat uang kan seneng begitu. Tetapi kita lihat ada apa di balik itu. Dan sehingga kita bisa mewarnai, bukannya kita menolak. Saya tidak senang atau tidak menggunakan kata menolak ya, tapi mewarnai itu. Ketika kita sadar, kita kemudian mewarnai dengan apa sih supaya ada perimbangan atau mau mungkin warna aja, jangan perimbangan-perimbangan masih yeah. susah karena kuncinya sekarang seperti itu. Begitu Mas.
4: Oke, mantap jiwa nih ya. Nah ini sebelum kita tutup Mas Argo, saya ingin membuat satu pertanyaan sederhana juga untuk Mas Argo khususnya. Nanti dijawab singkat aja ya Mas Argo karena durasi. Enggak kerasa loh, kita ngomong udah hampir sejam loh.
5: Iya,
4: saking menikmatinya. Nah, ini bayangin aja nih Mas Argo, ada anak muda Jogja usianya sekarang 17 tahun lah gitu. Enggak bisa bahasa Jawa Kromo, enggak bisa membaca aksara Jawa, enggak pernah nonton produk-produk budaya kayak wayang, toprak dan lain sebagainya. Tetapi dia sebenarnya pengen banget mengenal budaya Jawa. Mungkin ya. Satu kalimat apa yang bisa ingin Mas Argo sampaikan kepada anak muda itu? Monggo, sebagai penutup.
5: Oke, jadi ya kita berusaha melihat atau membaca yang masa lalu budaya itu bukan dari perspektif sekarang, tetapi dari masanya. Mereka dari perspektif itu salah mereka, tapi ketika oh dulu masih menggunakan ini, oh iya dia karena oh dulu masih menggunakan mitos, oh iya karena kalau tidak menggunakan mitos orang pasti akan melanggar, begitu misalnya seperti itu harus kita pahami. Dan juga tak tambah ya sedikit ya
4: dengan
5: orang tua atau yang kita itu jangan mensalahkan anak muda itu, tapi itu adalah refleksi kita bahwa kita itu apa sebenarnya untuk merawat melestarikan budaya kita secara esensinya. Begitu okay. Mas, terima kasih.
4: Terima kasih banyak Mas Argo, luar biasa nih obrolannya. Semoga dapat ini teman-teman yang lain seterusnya bisa ngangsu kawruh lah dengan program obrolan Arca Cita ini. Enggak kerasa sudah hampir sejam kita ngobrol dan semoga dapat manfaatnya juga ya seterusnya. Terima kasih sudah bertanya juga. Mas Argo matur nuwun sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ya di obrolan Arca Cita. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi dengan topik yang lain ya Mas Argo.
5: Injih sami-sami
4: kita. Amin. Terima kasih Mas Argo. Selamat pagi, selamat beraktivitas Mas Argo.
5: Terima kasih.
4: Inje. Demikian seterusnya Butoyo. Kalau begitu saya sudahi obrolan Asta Cita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di obrolan Asta Cita selanjutnya. Hanya di Perempat RRI, ngeluluri Butoyo Jawi, suara budaya Jogja.
6: Seterusnya Butoyo, boten sawon dan pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan wiji. Wondering program 4 RRI melalui Budaya Jawi, suara budaya Jogja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo memasuki bulan kedua operasionalnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulon Progo masih dihadapkan pada kendala belum tersambungnya jaringan pipa PDAM di kompleks sekolah. Pelaksana tugas Kepala Sekolah Agus Ristanto menjelaskan, pihak sekolah terpaksa mengandalkan pasokan air bersih rutin dari truk tangki yang kerap terlambat dan sempat membuat para siswa tak bisa mandi di pagi hari. Menanggapi kondisi tersebut, DPD RI berjanji akan segera meneruskan masalah teknis dasar ini ke Kementerian Sosial agar operasional sekolah besutan Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan maksimal. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Gunung Kidul mencatat capaian bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS hingga akhir Agustus telah menembus angka 96%, melampaui target awal sebesar 95%. Imunisasi ini menyasar siswa kelas 1, 2, dan 5 sekolah dasar dengan jenis vaksin MR, TD, serta HPV untuk pencegahan kanker serviks. Meski target sudah terlampaui, Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono menegaskan, pihak puskesmas setempat masih terus melakukan penyisiran ke sekolah-sekolah dasar agar seluruh siswa mendapatkan vaksinasi secara merata. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perempat RRI ngelalui budaya Jawi, suara budaya Jogja, seterusnya budaya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda program Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari TK Aba Kleco, Kota Gede. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Ya, perkenalkan nama saya Gane. Saya di peserta didik dari TKA Baklejo. Pada pagi hari ini saya dipercayakan untuk memandu acara tebang dolanan bersama TKA Baklejo di RRI Pro 4 Yogyakarta. Teman-teman yang berada di studio dan teman-teman yang mendengarkan di rumah, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman saya, Mbak Maya.

kasih Mbak Maya. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Mars Teka Aba Kleco secara bersama-sama. Teman-teman silahkan berdiri dengan sikap sempurna.

0: Terima kasih, silakan duduk kembali. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita menyanyikan terbang dolanan sekarang, kita akan mendengarkan pembelajaran singkat tentang budaya Yogyakarta. Materi akan disampaikan oleh Ibu guru dari TK Baklejo. Kepada ibu guru kami, persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan TK Abak Leco bersama teman-teman. Nah, untuk anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya. Nah, salah satu budaya yang ada di Yogyakarta yaitu tembang dolanan. Tembang dolanan adalah warisan leluhur yang berisi nasihat baik. Melalui tembang, kita belajar nilai kejujuran, kerjasama, rajin bekerja, dan hidup sederhana. Mari kita jaga dan lestarikan budaya dengan cara menyanyikannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini kita akan mengenal budaya Yogyakarta melalui tebang dolanan. Anak tebang dolanan adalah lagu tradisional yang digunakan untuk bermain. Tebang pertama yang akan kita pelajari adalah cublak suweng. Kata suweng berarti anting-anting. Tebang ini mengajarkan nilai kejujuran dan tidak serakah. Selanjutnya kami persilahkan teman-teman dari TKA Abak Leca untuk menampilkan tebang cublak-cublak suweng.

Alhamdulillah, penampilan teman-teman sangat baik. Tepuk tangan untuk TK Baklito. Pesan moral dari tebang ini adalah kita harus bersikap jujur dan tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Tebang kedua adalah jamuran. Tebang ini berasal dari Yogyakarta. Pada tebang ini terdapat permainan berkelompok yang melatih kerjasama dan kebersamaan. Saya mengundang teman-teman dari TK Baklejo untuk maju ke depan.

Nilai yang dapat kita ambil adalah pentingnya bekerja sama dan menghargai giliran teman. Tebang ketiga adalah gundul-gundul pacul. Pacul berarti cangkul. Tebang ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana, rajin bekerja, dan tidak sombong. Mari kita menyanyikan tebang gundul-gundul pacul bersama-sama. Sambil bernyanyi, kita gerakan tangan ke atas kepala seolah-olah sedang nyunggi wakul atau mengangkat wakul.

Bagus sekali pesan dari tebang ini adalah kita harus menjadi anak yang rajin, bertanggung jawab, dan tidak menyombongkan diri. Tebang terakhir adalah suku Bato. Tebang ini diciptakan oleh Sunat Kalijaga. Tebang ini mengajarkan tentang hidup sederhana, rajin berusaha, dan bertakwa kepada Tuhan. Kepada teman-teman dari TK Bakwejo, dipersilahkan menyanyikan Sluku-Sluku Batok bersama-sama.

Terima kasih teman-teman semua, teman-teman yang berbahagia. Acara tebang dolanan bersama TK Bakleco telah sampai pada penghujung acara. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa penutup. Doakan dipimpin.

Sebagian penutup, mari kita menyanyikan lagu Teka Abadi Mana-mana bersama-sama. Lagu ini menggambarkan kebersamaan seluruh peserta didik TK Abadi seluruh Indonesia. Kayak Ganesh dari TK Abaklejo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Marilah kita lestarikan budaya Yogyakarta dengan menyanyikan tebang dolanan anak. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bernama Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono IX.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak dan menyebarkan pada warga di Dusun Pandes hingga disebut Kampung Tulanan atau Kampung Mainan. Dari situlah warga Pandes mulai membuat tulanan anak hingga sekarang. Dan dari cerita itulah, maka Pandes memiliki nama lain yaitu Sompoan yang diambil dari nama Nyai Sompok. Banyak ragam mainan tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin dolanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat dolanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung dolanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat tulanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat tulanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan tulanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, Mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
0: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
0: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, program padat karya di KOKAP bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Panewu KOKAP Mudopati Purbohandowo mengatakan potensi yang dimiliki masyarakat memiliki modal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, kekuatan masyarakat KOKAP tidak hanya berasal dari potensi ekonomi, tetapi juga kepedulian sosial dan semangat gotong royong. Beralih ke informasi lain, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki program bebas denda bagi pemilik kendaraan bermotor. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan sejumlah denda pajak kendaraan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dan memperingati 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat dapat meringankan beban wajib pajak. Dan mendorong kesadaran warga untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Masyarakat perlu mencatat periode pelaksanaannya agar tidak melewatkan kesempatan mendapatkan pembebasan denda. Program bebas denda berlangsung mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan kewajiban wajib pajak kendaraan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumah Terer Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasna Budaya Sugeng Siang, Sugeng Panggian Malih, wonten ing Tintan Meninggu Meniko, Minggu Meniko, Sesarangan Kula Anita Rizkia. Di tanggal 20 September 2026, Kakem Panjenengan semoga kabarnya baik, sehat, semangat, dan juga di siang hari ini sampai nanti berbagai macam program akan kami siapkan Kakem Panjenengan. Segera saja akan kami hadirkan Kakem Panjenengan yang terus memantau melalui 106,6 FM utawi RR Digital. Catatan penting ujung nganti lali canting jali babakan bobot, bibit, lan bebet. Kakem Panjenengan sugeng mitangetaken.

0: sing wedok. Oleh duit, mek kae mabuk, wedoan, main pancet ae.
1: Ojo.
0: Mangkane salah eling, eling rek.
2: Aja parang tuk, bae.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya akan menginformasikan pelaku-pelaku UMKM yang saat ini selalu menggeluti usahanya untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, selalu ingin memajukan usaha-usahanya agar lebih berkembang dan lebih berinovatif. Saat ini saya menjumpai ada Ibu Erni ini ya. Selamat siang Ibu Erni.
4: Selamat siang para
3: ya. Bu Erni, ini UMKM-nya namanya Larecang. Larecang gitu ya.
4: Larecang. Dari
3: ini.
4: Cangkringan soalnya.
3: Oh, dari Cangkringan ya. Begitu ya, lare, dari Sleman
4: kan
3: Cangkringan.
4: Itu bocah anak.
3: Oh, gitu, Lare.
4: Anak
3: oh, Lare Cangkringan maksudnya gitu ya.
4: Siap, siap.
3: Oke, okay. Ibu Erni ini membuat macam-macam minuman ini, produk untuk dibuat minum ini, wedang ya. Macam-macam wedang, ada wedang apa nih Bu,
4: wedang uwo,
3: wedang rosella,
4: jakute,
3: wedang jakute celup,
4: seruni,
3: seruni ada juga, terus ada
4: wedang
3: juga
4: wedang uwo celup juga,
3: wedang uwo celup, oh ada pakai wedang uwo celup ya. Gitu ya, terus ada
4: kayak
3: juga
4: jakute.
3: Wedang jakute, ini wedang jakute itu wedang apa nih Bu,
4: jahe kunyit temulawak.
3: Oh gitu, singkatan ya, jahe kunyit temulawak. Ini ya, berkaitan dengan minum-minuman ini, wedang-wedangan ya, ini ya.
4: Rempah-rempah
3: ini. Bahan baku ini didapat dari mana Ibu? Apa dari KWT yang ada di Cangkringan atau
4: ya. Apa? Dari sekitar,
3: dari sekitar gitu ya.
4: Ya kayak serai, jahe, kunyit, temulawak itu dari sekitar.
3: Dari sekitar.
4: Cuman kalau gitu, ya kayak cengkeh itu ya kita enggak ada.
3: Oh gitu, cengkeh enggak ada ya, karena enggak ada yang nanam cengkeh ya.
4: Iya.
3: Gitu ya KWT-nya. Ternyata KWT-KWT itu pada menanam rempah-rempah ya, begitu, ternyata banyak pelaku-pelaku UMKM ya, yang bisa memanfaatkan gitu,
4: ya,
3: membeli
4: kita
3: begitu ya.
4: Iya.
3: Oke, berkaitan dengan larecang wedang rosella ini. Ini bahan bakunya juga
4: bunga
3: apa aja
4: rosella,
3: nih?
4: Bunga rosella,
3: murni ya, bunga rosella
4: murni,
3: gitu ya.
4: Murni.
3: Rosella, bunga rosella yang diapain ini?
4: Dikeringkan.
3: Dikeringkan. Dikeringkan sampai berapa lama itu?
4: Kita di open.
3: Oh di open, pakai open ya.
4: Pakai open.
3: Kalau di PP gitu ya, gitu ya.
4: Higienis, toh.
3: Oh gitu, kalau di PP ya omongku ditotoli pitik gitu ya.
4: Ya, di uji lab juga kurang bagus hasilnya.
3: Oh, kurang bagus juga. Jadi ini berkaitan tentang kesehatan minuman yang menyehatkan atau menyegarkan, tentunya harus higienis begitu ya. Terus ini ada wedang uwoh ini.
4: Wedang
3: uwoh ini. Uwe uwoh apa wae iki?
4: Ada 11 macam.
3: Ada 11 macam gitu ya.
4: Kapulaga cengkeh ya seperti biasa.
3: Seperti biasa begitu ya. Ini dikemas satu kemasan begini ya, Bu. Ini ada isi berapa ini?
4: 5.
3: Ini isi 5. Gitu. Ini isi 5 itu sekali
4: sekali seduh satu saset
3: begitu. Tapi ini hanya 5 ya.
4: Iya, 5.
3: Oh, gitu.
4: Tapi saya itu bisa diseduh lagi gitu loh.
3: Oh, bisa diseduh beberapa kali. Sampai berapa kali?
4: 2 kali aja.
3: Sampai 2 kali aja.
4: Biar rasanya tidak hilang.
3: Oh, gitu. Jangan terus diseduh-seduh
4: ya,
3: seduh.
4: Iya.
3: Rasanya enggak aja ya.
4: Biasanya kan gitu.
3: Oke. Okay. Wedang jakote celup ini.
4: Ya,
3: kenapa
4: itu
3: pakai yang celup ini? Ini kan ada yang celup ada yang enggak nih?
4: Langsung di air panas, langsung di
3: siram
4: kayak teh, seperti teh biasa.
3: Kayak teh seperti biasa.
4: Cuman enggak pakai gula, kalau yang wedang racikan itu ada gula batunya.
3: Ada gula batunya. Kalau ini sesuka hati, kalau pengen manis,
4: manisnya
3: itu pakai sendiri gitu ya. Tapi biasanya kalau minuman-minuman seperti ini gulanya gula batu ya, Bu ya.
4: Gula batu, siap. Bukan, kita pakai yang kristal.
3: Oh gitu, bukan gula pasir kayak gitu ya. Misalnya seperti itu. Terus dikemas-kemas seperti ini nih, pengemasan seperti ini. Sekali produksi berapa banyak ini, terus menghasilkan sampai berapa banyak juga ini?
4: Kita ini kan isinya 5.
3: Uh-uh.
4: Kadang-kadang bisa sampai 100
3: gitu ya. Itu untuk wedang wutok gitu.
4: Kalau semuanya.
3: Semuanya gitu. Ya. Oh, semuanya begitu dibuat bisa ya. Sampai 100 gitu ya. 100
4: pack.
3: 100 pack itu nanti dimasukkan lagi kan, ya. Dikemas lagi ya, di packaging lagi begitu. Terus menjual di mana ini, Bu?
4: Kita selain online juga ada, offline juga ada. Cuman ini aja di antara itu, terus di toko-toko kita titipin toko-toko juga.
3: Oh gitu.
4: Pusat oleh-olehnya.
3: Untuk membuat ini ya, lare cang wedang macam-macam ini ya, wedang-wedang rempah-rempah ini, tentunya harus punya strategi nih. Karena kan pesaingnya banyak nih. Siap. Orang buat ini. Menurut Ibu bagaimana untuk tetap bertahan sampai saat ini?
4: Kita mempertahankan kualitas.
3: Kualitas ya.
4: Kualitas dengan ya cara apa komunikasinya dengan baik.
3: Oh gitu, komunikasi.

0: di kelurahan kami Bimo Martani itu ada kelompok disabilitas. Salah satunya saya. Yang disabilitas itu anak saya, dari saya pendamping.
1: Oh gitu.
0: Terus ada yang usaha lain gitu. Nah terus kita tetap memakai brand kita kelompok disabilitas itu gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Jadi 2%-nya untuk dari penjualan itu nanti untuk teman-teman disabilitas.
1: Teman-teman itu. Ya, teman-teman. Terus teman-teman disabilitas itu juga mempunyai karya
0: produk
1: membuat
0: lain.
1: Itu juga
0: produk lain. Misalnya
1: produk lainnya. Seperti itu.
0: Kan misal terus nasi tumpeng atau apa catering
1: itu juga itu. Disabilitas itu ya, walaupun nanti ada pendampingnya juga ya, gitu ya. Terus kalau disabilitas itu sendiri posisinya yang kebutuhan khusus yang apa, Bu? Yang mungkin
0: kita berbagai macam ya. Ada yang disabilitas berat itu kan enggak mungkin. Jadi yang diberdayakan itu pendampingnya.
1: Oh, pendampingnya.
0: Jadi keluarganya.
1: Oh,
0: jadi kalau
1: gitu.
0: Disabilitas total itu kan enggak bisa. Kalau
1: tapi yang masih bisa
0: merangkak-rangkak itu ya kan diajarin payek.
1: Kalau yang misalnya disabilitas yang tunarungu kayak gitu kan masih bisa kan?
0: Masih bisa. Kebetulan anak saya kan tunawicara ya, sama motorik halusnya tuh enggak ini. Ya terus kemarin ini yang punya ide.
1: Oh, gitu. Terus akhirnya ini untuk hasilnya ini juga untuk penyandang disabilitas begitu.
0: Yang 2%-nya untuk disabilitas. Teman-temannya lah gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Semoga bisa laris manis gitu.
0: Amin.
1: Banyak hasil begitu.
0: Amin.
1: Ya Ibu Erni ya.
0: Amin.
1: Udah selalu memproduksi terus begitu.
0: Insya Allah,
1: terima kasih sekali. Matur nuwun sharingnya. Ternyata pendamping ataupun disabilitas juga ikut berjuang meningkatkan ekonomi keluarga dengan apa yang mereka bisa lakukan begitu ya Bu ya.
0: Untuk memberdayakan mereka biar mereka itu dianggaplah, jangan di sebelah mata.
1: Oke, begitu. Terima kasih sekali nggih Ibu Erni sharingnya. Matur nuwun sanget. Dan Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Teras UMKM kali ini. Tentu kita akan jumpai lagi di Teras UMKM berikutnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti

0: Suta Syambudaya kumandang azan duhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

pasti dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pramater ing Lebetaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna budaya segera kan kami pendengarkan kagem panjenengan dagelan basio di siang hari ini. Judulipun Apoteng Katresnan Sugeng Mitangetaken.

0: Tuhan. Tenan kok. Wis ngandel aku. Anggere krungu gendring lobong kok ngene iki. Wis mesti dagelan iki. Wis nang dindi tepak rumah saku. Pancen penak gendring lobong iki. Neng kendangan niki kendisanen pan. Nek tanganane apik tung, neng model iki kendisanen. Dirungokke saka kene iki penabuh iki ya kaya lengkap. Kaya dudukan iki kaya tangan nom kabeh. Ini yang ora dituwani karo golong ya. Awang ni aku kena bis pak golong lah kepiye lah. Akai bentuk isa warna-warna. Wong kok isa dobel nang dinding to nang gantores mangso. Kakak kayak member londo aja aning kerepe turu raja mak ini agak ngasuh set dalet itu dilocor aneh itu turun jauh banget ya ini banyak nape kayak demenake kayak cakai manut gak nandindi manut utawa meneng wae minyak ngelimpek ke ngeranu jenyak marani ya mengiki boleh ngele demenake kecah ke ningkwa ngeriwis nyogok pisan wis ngedek-dek ikan sepi duwur gagah ya mengiki tenan apa kebetulan. Habis ini ngapik kan. Wong nak kaya pak golong kan pasien uripe iso langgeng. Nah genduran urat dundang ya menyang. Wis api yang ngapik uang tenan. Tenan ora kok jeneng bluput luwes. Luwes lah kan. Nganggup nyandang ya luwes. Nggo apa-apa luwes menek sarungan rada rapat patut kan. Dawan sikil. Dawan sikil kan. Ning apik ke nang ndi-ndi. Saiki tau nganggo peran nyok nganggo peranakan ning kastuk. Saiki sakarepe dhewe wadon. Wah, pancen yo seneng nek ngrungokke siaran dagelan. Ki ora kapi temenanan yang pangrungu nang kampung barang ki yo nyok. Dagelan ki nyok ana sing gendeng. Ana sing nyok le omong yo temenan. Panjang warna-warna. Nek hujan-hujan kuwi ya wis ora. Hujan-hujan kuwi ya nyenengke. Ning nek tiba Bu Candra kae. Awe seprana-seprene ya iki apik wae kae. Nyenengke tenan. Engger kepethuk sapa kanca sugeng. Kaya kono ki kaya omongane ki kaya tet. Nanging aku ki dadi wong ya tak gagas. Wis marem leku dadi wong ki terangane. Kek cilik nganti Joko nganti gede ki tak etung wis marem tenan. Nah ya kepiye saiki ki wis dadi wong mulya. Mangan kari mangan. Mangan sing dipangan-pangan kari obo. ambien iki kok mangan iki kok ora ngasai kok disengeni. Saiki kok mengkari perintah. Aning lekon de bojo sandiki ya kepeneran tenan kok. Tenan ora kereng, ora rada keras. Bocah wedok apik tenan ning entuke riwayate ya. Ya kaya kono kae. Entukku ya nelongso banget bocahke. Iwas semene dadi bojoku ya ndemenake. Ora duwe apa-apa. Ngliwat jangan. Ora diblonjong ngladeni ya komplit. Nyolong wangun. Tenan kok. Lah ora kaedit wingi ya mbleh pitik. Aning kok kidul kono ana sing opiah. Wis tak slidiki kok mbak-mbak bojo. Ya men kok unek panjang kekarepen deh goroh ngeladeni aku ya tak pekara ke tenan kok usaha itu kok mas loh wong tenan kok wong lanang menikah sak jatine nek diladeni wong wedok sing ora cocok lan sing ora gathuk menikah mesti ngurus bakal ndrawasi. Ojo ming dumeh diladeni enak mangan iwak enak jangane meh diladeni enak mangan iwak enak jangane enak ojo sridiki dari mana lah masuknya si ikan loh ngono tuku apa piye wong ora laras karo limblonjo. Nene wong ora wong lanang ora tukang mikir. Yo glendem bae. Waton dipakani enak, ning nek wong lanang ngerti kreduman. Nyata kok berang-berang dina wis atase bojo ming seliringan bae. Aro-aro ya ora apa-apa ora ngladeni ya mingkake meja. Bu. Yam. Yam. Sandlep.
1: Sampean niku ngundang sinten Pak Ne?
0: Lanjune sak jroning ngomah kuwi. Kancane sapa kok dadi takon ngundang sinten?
1: Nah, sampean nek upama ngundang kula jenenge kok njur sak kepenake dhewe.
0: Lah apa ora krungu?
1: Krungu mawon. Kok njur ora krungu. Wong kula wau jane ya wis mau wiwit mau kok. Sampean kuwi sing ora mirengke.
0: Dadaku budal. Dadaku tak dong budal. Dadi tet tadi. Dadaku kowe mau wis semaur ning aku ra mireng.
1: Lah nggih ta?
0: Kuwi jenenge neranya apa ora mung wong wedo.
1: Lho mboten mau.
0: Ora lurus kowe lemu dadi wong wedo. Tetap karo manikmu.
1: Sampean ki kok dadi warna-warna ta wong ngundang kok tekan manik bareng.
0: Kula sampun semaur ning samang ora mireng. Nek ora basa kuwi tegese aku mau ya semaur kowe budek. Darane apa ora kaya ngono.
1: Ani kurang meng pengrasa sampeyan toh pak.
0: Lawan tanpa rasa nih kayak lempung.
1: Lo neng kulon iku ora tau toh sing jenenge budeke wong lanang.
0: pindho.
1: Kapan to, Pak? Kula niku wani ngonekke sampean budhek.
0: Ing telu.
1: Kok ngetungi wae to sampean?
0: Lah lek mu budhek ya tak kerepi lek mu ngetelu terus kuping ora lek. Ora leren-leren nak.
1: Kula niku menjenake sampean ngampun nganti kleru tampa karo kula.
0: Kaya ana botae nang piye?
1: Kok golek bota niku ajeng gawe napa?
0: Lu ngasap rai. Menurut dalus titik. Karo wong lanang kok ora cocok karo gek kepethuk mbiyen. Mbiyen nek ngundang wedan. Lho, batin dak pundi den les. Apa caca? Nang rakuli wan ngepit nganggo ember.

0: 现在不得点了死了。那叫我们做家人。
1: Pengaruh bojo kok liyane meng ngololo ora
0: ngono iki nek pertama-pertama pembukaan kata-kata apik. Kenapa to wong lanang kok nesu? Lah wong kuwi tuk arep-arepke mau wis kuping sik udak. Lah. Lah ra ketap-ketip.
1: Pun rampung sampean nyengen ni kula wis aku tak meneng wae ngrungokke sampean ben tutuk ndisik.
0: Meneng wae kaya tok edanke apa?
1: Oh sampean yo aneh kok karo bojo kok ngono lho. Wirabara ki sing jenenge bojo ki ala kae dalem. Ben seneng atine men mongkok atine. Kula niku karo sampean rak yo gemati to, Pak. Kok rumah saku nek karo aku kaya le sia-sia wae. Kurangane napa ta kula niku karo sampean
0: tak. Nek tak omong omonganmu wis kaya ndrawasi wae.
1: Ndrawasi nggih napa?
0: Yo metenge bocah sing wis gedhe iki. Apa no? Nyidam kok kon adar poman. Aja aku ki tahan uji apa wis dilemah.
1: Adol poman wong ya ora duwe we kok sing didol apa.
0: Lah mung kok duwe ya kelakon tak dol tenan. Tujune iki mung gudeg gek geger kae.
1: Mbapa ora saged dawa-dawa ngendikake wong jaman wingi-wingi iki wis ora sah dieling-eling. Sakniki mawon sing dingendikake ngono.
0: Lah iya, kuwi karepku ngono.
1: Saman kok ya ngendika werna-werna, mbok wis saiki iki butuhe arep dahar pengunjuk ngono lho.
0: Emoh.
1: Lho kok emoh piye?
0: Kowe ya wong ora ndelok suasana.
1: Saiki ora kersa dahar ngono apa?
0: Ora ndelok suasana.
1: Suasana.
0: Suaca. Ngerti ra suaca?
1: Ah, kula ora ngerti kok.
0: Lah padha. Ora madan iki dina rak netonku to.
1: Nggih napa? Kok netone sampean ki apa iki dinane?
0: Apa iki?
1: Apa ya? Senen apa to iki? Senen apa, Pak?
0: Apa?
1: Aku kok malah ganti takon wong aku kurang ngerti netone iki jane sampean napa?
0: Nek metu ki aku ki sak karepe sak duwe ngono. Jadi neton ku ki sak duwene le nyelak bancak iku ngono.
1: Mbok ya wis sak-sake.
0: Lah metu saka ngendi?
1: Iki kak jan wong aneh banget to. Wong kok malah ngurus le metu saka ngendi ora sah.
0: Aku ki saka lahir nggawa garbane ibu.
1: Angke.
0: Apa metu saka mbluwen? Apa sekon dokteran, wah aku kok kan urusan eh.
1: Nggih pun ora sah
0: menika. Senen pon iki.
1: Nggih to? Oh, netan sampean iki senen pon.
0: Ora madang aku ngus dina. Ya mimpi sarwing kok jam 12. Bedite.
1: Senenge ya dahar kuwi.
0: Ora dahar nek remuk.
1: Ampun wong dasare ora kuat ngakoni we kok pun dahar napa wontene men nggih.
0: Mute aku.
1: Mute? Saman kuat napa?
0: Mute kok ora kuat ora tau apa. Aku kuwi tuang ahli topok lho.
1: Lho, saman ngerti napa mute?
0: Lho, aku tau mertopo pati geminang sendong tengah.
1: Pati geni tegese
0: pun. Wong wis arep mulya. Kok unga-unga. Wong wedok iki nek ana wong mertapa. Aja lenjeh.
1: Dan wong arang sing jenenge bojo ora pamit ning ora ketok. Apa ya ora entuk goleki, ora entuk ngaruhke ngono apa?
0: Pati dunia gak ketrima. Aga arep rembugan karo sing mangsit kowe ngunga. Ngunga ya suwe-suwe.
1: Kondut. Saman ki le mangsit ki kapan? Sing sok mangsit saman
0: ning kene iki ana wong lanang pati geni lan mertapa ke dong budha ngono.
1: Loh, ning jane saman ki diwangsit tenan ora?
0: Urung.
1: Pokene wong ora diwangsit kok ya.
0: Ah sapa ta sing gelem mangsit wong kok ngene? Megahke. Diwangsit ya mbantah ya kubunyan. Ora mangsa apa?
1: Saman iki jare senengane kon gaweke cai jangan kluwe. Dan kluwe goreng tempe karo gereh.
0: Wis tetep ora mangan wae.
1: Lho piye ta?
0: Wis janggem rusak ya. Ora tak pakan apa utawa mangan betek. Kluwe iki aku sengit-sengit. Ngono.
1: Bape napa kok sengit?
0: Alung kelanan duk kluwe-kluwe anggur tok pindu kelan kluwe minggat
1: apa main pekaran jangan kok yar minggat mbok ampun
0: kluwe kisirian kok mesti tok kelan to
1: agene saman kok sok weling mbok ne sesok jangan no kluwe kok
0: alah weling tidak ewulo biye
1: kan jangan ke kluwe keling ta
0: ora tahu aku kluwe iki jelas dhewe aku
1: jelas dhewe
0: aku pancen wong wedok ya wis pancen wong wedok kan renyok dileledek nyok kerep jak geguyon jak omongan prai ngladrah ngono kuwi tidak cengel
1: iki kok dadi warna-warna tekan kan dindi saman ki genae piye ta pak? Oh keterangane jelek ta nek ngejak geguyon karo aku ki anggih pun saniki ora usah geguyon karo aku guyon karo liyane kono
0: ya gak tekan betar
1: ajene wong guyon karo bojo kok getun
0: aku ya wong sing ora tau nyebut
1: kula
0: ngurup bareng resepsi kok mesti takon karo wong wong ke karakar kuning ngendi ya Pak. Mesti ngono dur caru rek kung nganti tekan bathuk kok kandhake.
1: Kandhake pripun?
0: Bathukku karo kae nanang ndi ya nanang kok wong kuwi bathuk kabeh kok.
1: Anggep pun kajenge.
0: Kalau cocok karo gek ketemu pisan. Kowe nunggoni lek ku dines kowe nganti jam 4 esuk.
1: Kula kok nunggoni nganti tekan jam 4 esuk pamriyen napa?
0: Aku nyambut jeneng nang pasar malam nek bubare rak jam 4. Nyurung trim kuwi.
1: Ah, warna-warna kula ora tau nunggoni sampean iki.
0: Wis aku ki wis judune kowe nganti sepene. Omah-omah apik, mangan ajeg, sandangan nuras kesuwean tonggo teparo rujuk lho aku ki nang kampung kaya apa kondange wah masastra siswa Adiminata andayane ngratir to kamandanu ki kok mesti mbak-mbak wong kok ora tau layat ngono ta aneh aku ya lho aneh kecualinya mungkin nganggu kecualinya siapa kecik ngorok kecik lor kunung mawe daturu apa ya oh nginjen turu ketoro makker
1: pun sampean niku ora usah ngurus wong turu ya.
0: Wong ngurus ngurus katene wong jane nek turu ki ora kepangeten.
1: Ah mesti anane turu ra ya ngantuk to Pak
0: Ne. Ha ya ngantuk kok le bejo temen ya nek wis turu. Aku jenenge ya bejo tenan dadi ya ngono. Mesti apa nang?

0: mriki to sampean iki tak goleki kok.
1: Apa? Kok kaya bojo anyar goleki. Selawasan kok.
0: Kok wis lawasan iki sinajan wis lawas goleki apa ora kena to, Mas?
1: Aku jane nglukur kok iso. Aku nang kene iki kaya wis adi godhong. Apa kek?
0: Adi godhong aking.
1: Nah, aku yakin kuwi.
0: Kok sampean duwe penemu kaya ngono ki?
1: Rumangsaku kepenyak-penyak iki kaya anak mantu ning padha karo batur. Bapakmu pomora bapak moro tuwa. Wis tenan. Tak nggo praktek.
0: Kok tinggo praktek?
1: Apa aku nang anak mantu bendino kok numba-umbake sarung. Monggo aku ndek sarung anyar dinggo. Nek tak jalo ora oleh anak mantu sumbangane karo wong tuwa apa? Nggih sarung makikli. Menunggu aku kon ngerasa nang kene.
0: Ora kaya ngono nggih Mas Mi. Sampean ki sing sabar. Sampean wong enom. Bapak iki wis sepuh. Kira mesti penemune beda karo wong enom.
1: Nah iya.
0: Iya sampean ki sing sabar, sing longgar. Kae lho Mas, ajar-ajar dadi ati segoro kae lho.
1: Atine segoro dadane prau. Ngono.
0: Kota jembar.
1: Nek muni kon sabar ki rak ra ketaman. Aku iso dadi aku. Upama kowe dadi aku mesti ribet atimu. Wis enake aku sesuk arep mulih wae kok, Dik. Dimane kesuwen nang kene wong tak sawang kowe iki ya kaya menglamis ngono kok. Tresnamu ki ra tandes. Tandes dening batinmu. Ketok kok. Dada mungkin naik suung orang aku nih.
0: Anten maupun kok sama niso ngandak kene orang no aku.
1: Nyatane saben dinane kowe ngalamun kaya nek gambaran wong lanang liya. Aku krasa nek aku nang kene ora nyambut gawe ming dadi ngone wong tuamu. Aning bauku sing tak sumbangke nang wong tuamu. Terus nimbani ngedusi bapakmu mbokmu ki upama mbayar batur pira apa ora tanggung guna kaya karo kowe le mbayar wong tuamu ra yo ming buk wae to den senajan aku ora nyambut gawe esuk nguyang ibumu sore nguyang bapakmu terus isih ngumbah-umbah isih kon werna-werna bebetek. Aku ki nang kene ki hitung-hitungan jogo malam apa anak mantu.
0: Ayo anak mantu kok jogo malam pripun
1: to? Lah nyatane gawane serabutan ngono kok.
0: Lah ya wong kabeh iki rak gotong royong, Mas. Upama kula selo, ya ora ana nalane to nek aku iki ngewangi sampean. Dasare wong sampean ki ya wong nganggur ora nyambut gawe. Ki mbok ora sang resula ngono kuwi, Mas. Kula rak ya krasa to nek sampean ya terus ngendika sing werna-werna kaya ngono kuwi.
1: Mesti nusuk lho kowe iki.
0: Kok nusuk pripun?
1: Padha kowe nganggur kok bola-bali dunekke nganggur isin to aku.
0: Lah, nek sesuk sampean wis nyambut gawe, duwe gawean sing mesti. Ora-orane wis to, Mas, nek nyur kula arep pegah ngopo-ngopo ya tak tandangane wong. Sekarang nek bapak karo si ibu menika wis sepuh. Nek nyambut gawe werna-werna lak ya mesake tenagane to.
1: Sik omah dhewe wae po.
0: Allah omah dhewe sampean wae durung nyambut gawe
1: nyewa.
0: Ja omah dhewe
1: nyewa.
0: Nyewa niku yo sing arep dienggo nyewa napa?
1: Gampang kok. Wong iki ngger urip dhewe rak mletik. Mandiri iki kok mletik. Nyewa kok gampang bayare.
0: Golek nyewa ya kudu nyewa dhisik omahe pirang taun, pirang ewu.
1: Jaluk sing
0: nggo dhuwit napa?
1: Sokongan sedulur-sedulur iku.
0: Ora idep pisen.
1: Ati mana ati bareng nang kene dhisik ya emah aku.
0: bapak niku ora nyonyo karo sampean. Lan sampean ki rak yo ora ngerti to tenane. Buneking ati kula niku.
1: Lho, ning ati bunek kok ora mung wingi-wingi kuwi dadi bojoku kok mau ngelarake bebunekmu.
0: Masa niki kula kandhani, Mas.
1: Apa?
0: Mangke sampean pripun arep nguguhke kalih kula? Nek kula isa tresno kalih sampean, ning nek sampean tresno ora karo aku ora.
1: Lho, aku ki mbok lair batin aku nek ora ana kowe wis trimo ora seneng urip nang jagat ketrawungan.
0: Tenang.
1: Tenang kuwi.
0: Ha sak niki ngaten, Mas. Kula niku di ngendikani bapak. Bapak niku ngendika aku kudu pisah kali sampean. Lah niki Mas, wonten lakon kaya katen niki yo pripun? Lah niki kula nyuwun. Iduh pertikel kali sampean.
1: Piye?
0: Kula niku kudu pisah kali sampean kersane bapak.
1: Kowe? Kowe kudu pisah.
0: Monggo nyur kula niku isih seneng kali sampean, Mas. Kula rak yo isin to nek aku kudu pisah
1: kali sampean. Kok bapakmu ndek penemu kok ngono enake minggat. Kowe apa, Dik? Dimana awak didewirangi wong tua seneng-seneng kok kon pisah ki bapak ora nepake nek awak diseneng-seneng kon pisah apa piye apa mau pisah karo simbok rasane bapak kudu iso nepake to nek anake padha tresnane kok dipisahke ora ngerti rasa tepo selira.
0: Nah kula nek ya wis ora kurang-kurang le matur karo bapak ning bapak menika kudu aku kudu pisah karo sampean
1: ning karepmu piye Dik? Supaya
0: nek kula ya menah kok ya
1: aku karo kowe ora pisah kowe rasengane wong tuamu piye
0: pun sampean masrahke kula mbodhoke kula
1: nek panjen kowe tresno mau pisah kudu duwe cara nek kowe ora duwe cara aku duwe cara
0: sakniki ngeten mawon Mas nek sampean mbodhoke kula ning pokoke kula isih langgeng dadi bojo sampean lho nggih
1: iya
0: pun sakniki kula tak golek ido, golek akal. Kula arep sowan teng ngene, Pak Arjo.
1: Loh, anjir dari Pak Arjo ki iso ngigohke perkara.
0: Ah nggih, matur piyai sepuh engko rak ya iso ngigohke piye sarane.
1: Wis timane kesuwen, Dik, ya.
0: Nggih.
1: Upaya aku bisa letari bebrayan karo kowe sowano, nyuwun berkah Mbak Arjo. Supaya awake dhewe aja nganti pisah. Le bebrayan iso antuk ya Dik.
0: Yen pamit nggih Mas nggih.
1: Yo sing hati-hati ya aku tak bali.

0: esok-esok oliane wong mudo njaluk layang, njaluk teken, njaluk anyatane gawe aku ki ngono, apa aku ki arep nyambut gawe. Terangane wong nyambut gawe ki ya teneke ora gampang ke pancen ya nyoto. Isu-isu aku rung teko itu do antri. Ana sing njaluk lulusan, ana sing njaluk ayo wong jagat rame. Wilayahe jembar ayo wis. Kudu tak layani lah ngapane gawe aku kaya ngene. Sedulur ana wedok pirang-pirang ya werna-werna ana sing njaluk. Istin ana sing njaluk. Bedo. Ayo kan iki tak pikir-pikir nyambut gawe iki kaya ngene iki. Ane ya kena tak nggo mangan, kena tak nggo urip kok. Ya kudu tak layani. Ana sing njaluk welas wong jaluk layang jok ninggali aku lawe kena ngutuk rokok ini jajahnya lah kena ngutuk rokok aku tak kas tak simpen
1: kula nuwun pak
0: moga itu nge
1: kula pak
0: ini masing ini mawon kalau nge kata tamu-tamu
1: kok
0: itu nge
1: kula pak
0: oh nge moga ini
1: nang piyambak ta Pak?
0: Nggih, anggaran iki kancane nggih. So sami ngaso do niki wolon.
1: Oh.
0: Wolon niku ngaten cara niki nek wolon ya wonten. Dolasan niku nggih wonten.
1: Oh.
0: Wolon niku
1: pasti niku wolon.
0: Wolon niku sarapan yang cilik-cilikan ngaten lho.
1: Sarapan kok cilik-cilikan ta Pak?
0: Nggih, cilikan kok delik sarapan niku. Sarapan cilikan niku mbek wedang karo panganan
1: niku. Oh, menika wolon.
0: Nah, rasane niku gedhen, wungkusan, ngoten.
1: Oh, wungkusan
0: iki karep, saleh iki karep. Ning iki ning
1: ndro.
0: Tak buka iki tonjo. Bulane nek nggen kuwi sego liwet.
1: Ning bapak mendhar niki wae.
0: Lho, pindho.
1: Oh, ya keten iki pun bang pindho, Pak.
0: Lho, telu malan. Pindu, pindu, terjamin. Jadi orang nak terjamin lah, nak terlalu malam. Pindu, pindu, terjamin. Jadi orang nak terjamin lah, nak tangan.

0: Murah lah. Nih kelemahan kape. Saat-saat ni pun kita untuk menaik. Anggap silu mata dia lus. Anggap lus.
1: Ngerasa enak tau pak?
0: Enak ye.
1: Nyentang apun ten lo pak?
0: Ye, rasane?
1: Suan kula mriki pak. Tuwi kawi lus denganipun bapak.
0: Oh angge.
1: Kaping kalih pak, kula menika badhe nyuwun serat pak.
0: Enggak ada tenang to. Layang gua apa? Kok
1: serat pala.
0: Wah, wah, sana ngane wong untuk ketiga tenang to. Cocok mbok liyane kuwi mbok malah ngur sing apik-apikan golek meneng kopi liyane kuwi ngono.
1: Padahal napa pak?
0: Lho kok sing liyane mbok liyane talak wae. Ngono lho tak rugi. Mbok apa lulusan pindah apa kepiye ngono malah tak nae mbok tak liyane kuwi ora wae.
1: Mboten pak lah wong menika penting kok pak.
0: Wis dipikir tenan.
1: Sampun.
0: Ana para dipikir ngono ora geduwung burine. Ngono lah aku ki mengelingke. Aku wis tak mau nglakoni mengenai kae kok dadi nyanyar ora.
1: Ngono. Wong niki nganu kok pak. Napa niku?
0: Lah
1: niki
0: koyo ngono ki karepe sapa?
1: Niki kersane bapak.
0: Lho. Kersane bapak.
1: Nggih.
0: Bapak kok ngajani ora apa iki? Bapakmu ki wong petes janjane.
1: Angge mboten ngerti pak wong niki sing ngendika bapak kok.
0: Oh, kuwi karepe bapakmu. Ngono. Oh iya, ngono wae to. Wong kok pikir tenan kaya ngono kuwi. Niki dudu karepmu dhewe karepe bapakmu.
1: Oh, karepe bapak.
0: Heeh, aku iso wae. Iso ngkoke ya iso. Ngono dadi
1: kuwi. Ning nek diparingi to, Pak?
0: Lho, ayo ku tak gawe ning ngene wae. Engko layake tak gawe ne. Iku aku tak dono ngono wae.
1: Oh, bapak tindak mereka, bapak. Nggih, nggih. Malah keleresan, Pak. Kula nyuwun pangapunten lho. Wong enom kok.
0: Iki tak gawe ya, no. Iki tak gawe kok aku tak ketemu karo bapakmu.
1: Oh, nggih, menika prayoga.
0: Tak genane ngono lho. Nggih,
1: nggih.
0: Heeh. Ya sing ngono wae.
1: Kula ajeng-ajeng lho, Pak.
0: Iya, iya, iya.
1: Pak, kula lajeng

0: temenan anakku. Anak-anak sitok, ayo nyata nih tresno anakku ke karato. Tapi ye anak enam netes ke enam mecah siji. Ayu mongko kenan mbun kita si turun sapa. Nek turun bokne ora, turun aku ora, kok malah rupane kaya cah sidur kono kuwi. Dan bokne gandrung karo cah sidur kono kan. Kok rupane kok irunge iki rada megar titik. Ning ayu, ayu tenan anakku mlok. Ora cocok tenan karo bojone iki krungkrak-krungkruk. Wah. Wong lanang kok ora iso ndegerakan apa-apa. Kaya badminton apa ya bal-balan. Liyane mung golek gangsir. Bengi tenan aku. Itu ya sincang itu nang kebon wae. Wah, wis aku kleru tenan di mantu sandiri. Bu.
1: Kula apa?
0: Nene. Bodoh kowe tang.
1: Ampun nika wis mateng wit mau kok. Oh,
0: mateng kepiye? Wis tak sak ngembel.
1: Lha wedang napa
0: kok? Adus ta.
1: Oh, nika tibas wedang kop.
0: Ayo kakek ngembel atur nganggu kopi men, kok mentah rak kelumut wong adatnya ya ini atur nganggu wedang kok mesti lali
1: hari ini sama ini ngerasake wedang kopi rak ya ini kok diunjuk disek
0: aku kena rung atur semak
1: nah?
0: Memangan kuih
1: siram disek
0: atur.
1: Oh nggih,
0: adus sabunan. Sikatan.
1: Nanti kaya tahu nganggo sikat.
0: Wedi kok.
1: Ora tahu sikatan, mbok pun ngono wae aku ya wis gelem kok le.
0: Kok babar lempeng ora ya. Peraturan rumah tangga kok.
1: Awas sampean ki wong sak jekera tau nganggo sikat nek adus ya ora nganggo sabun. Gedekane mengkon goleke kan abune aku tak adus golekno pate.
0: Aku kuno, bocoanku nek pate are ngopo? Karo anggere uyek ndas nganggo pate kuwi malah adus karo kertas-kertas. Memamah isine kuwi malah seneng kaya mangan kewati.
1: Enggak niki tunjuk riyen kopine ndak adem.
0: Wis, ini tak adem. Enggak. Wis kena nang burine aku kagak ngening kecipta.
1: Yo mau ndang saiki kon nang buri.
0: Lah iya ping tak takoni wis godhog wedang urung aku ki arep ngening kecipta beda. Aja warna-warna aku kok ndak sabar liku.
1: Yo. Nggih, saniki kula teng mburi. Nggih. Pun niku mangke sudah digaweke sambel terasi. Sambel terasi.
0: Ya nganggo lombok to.
1: Ilangke lombok karo terasi.
0: Lah iki terasi tok nuntun kepiye gawe kerupuk apa?
1: Mboten mangke digawe lombok kok setengah kilo ngoten.
0: Ora siap age arep ora memangan. Apa-apa nek urung berhasil.
1: Samane wit wingi kok semboyane ora dahar wong nyatane ya.
0: Lune di rumah kita nggo teparo kuwi. Oh, dudur kono ki Ramadan tenan. Ya ta. Ning yo ben wis kono seminggir.
1: Oh nggih. Pun nggih, Pak.
0: Ning aja. Wong ki

0: Benvenuti.
1: Quella.
0: Sì.
1: Fatto.
0: Sì.
1: Basta, mi succhenta.
0: Adesso. Mereka yang pengiran sing kuasa milih sing sakit tumbuh kimri ki
1: mali oke banget karo mbien
0: mali ini apa?
1: Loh pas suryani niku karo tasi wingi gesek
0: wah anggir wong niku nemoni seneng gitu wong niku anggir seneng karo seneng niku awet nom niku pun yakin pun karo ngaten niku
1: pun nyata
0: sehat awake lho ngaten
1: nyata contohnya kula barang niku
0: lho ngaten wong urip niku anggere kerep seneng ora kekurangan mangan ana arep mangan dadi pangan ya ana
1: nah ora ana
0: ya duren duren ya tanggane niku anu duren niku ming sangka nganu niku jenenge napa niku jenenge rezeki
1: nggih ngaten
0: iki padane tanggane wah awake dhewe ra ngerti
1: ra nunjuk kerja kok wae
0: napa ditunjuk urung apa-apa kok nunjuk
1: profilnya mau main cita
2: abang mau dewe kok ya
1: ada daya gerus
0: nanti
1: gerus na kopi rang peringkir we kopi na teh
0: anu daya na anten daya
2: oh daya
0: wanten daya
1: tuntunan nang pawan kono
0: lu kok dituntun tenang pokok
1: awal gajah kok jen milih ponong restoran po
0: ya
1: jahe raya seanane kulon itu bikin minta
0: oh
1: kopi
0: wah wis dawong kaya rumah sokulon itu sama niku jan-jane
1: nek kepingin puang mangke jan-jan dong
0: oh gie pemedal
1: ngenteni sapi liwat
0: lu sama gini sapi tak beribon ngomong nih kok ngomong sapi kok ngomong tadi sapi ini sapa kok jemur
1: teh mambon
0: nah rakyat yang mesti ini
1: teh wae bonek belum batu
0: boten gak batu kula
1: batu satu
0: batu satu tadi kayak jam tangan batu satu omong kula gula pasti ya mawon sing mesti gampang tuh gini gula pasti randu ini wong kebangetan
1: pasir rong
0: pasir
3: ini mesti diteris ke pabrik kok
0: oh pasir
3: si
0: pasir tau gula
1: pasir belum repon apa ya gula kok
0: hasilnya sama ngomong aneh ya kali rasa mak mekar si bebeta tidak kerasa kok
1: pun leling gue sing madet mawon bang niku rasi raring keh kok
0: lho orang ini kenapa miyak-miyuk kayak gini lah
1: bantuin kalau gawin niku menajar suwe ngaten
0: wooo lah rak ngaten kalau ini kerasa
1: kalau niku nak kesuwen rak teknik
0: yo nge
1: yang kerasi penjalin tau kayak tinggi
0: nge nge
1: nge manu nge ruyak aja manu rapatnya suwe
0: oh anek pun ngomong niku kaya mesin ini ku malah digawe sing kuat menu pomgi
1: anek kaya nanggap niku krasine sih nikah.
0: Oh, wong niki dadi krasi niku dhewe-dhewe ta?
1: Nggih.
0: Nek wong sing
1: menika lingkungane Pak Endro.
0: Lho, pundi-pundi?
1: Ning rasa nika nika penak.
0: Oh, iki
1: jenak. Kok nganggo kapok anu.
0: Oh, nika kangge Pak Endro ki ambak. Ora, niku jenenge sama iso bedakke.
1: Nek ming jaya cangkeman kok sama banu.
0: Lah ya ta wis. Ya
1: kaji parah.
0: Lah kok yo yo kaya iki kelas iki koyo mungkin kok dienggo pedoman.
1: Perune gendang minggat.
0: Lah wong ora rampung kok sama
1: niku. Aturaken pamak bagi Darjo.
0: Nah.
1: Rawuhipun wonten ning padepokan Kramriki.
0: Wah, iya sang begawan
1: kula pasti. Mangga terima kuwon.
0: Pasti nyuwun kalian berkah kalian Mbah Kiai Paduk Pak Kuwon ngiri-ngiri Pak Kuwon pun
1: Pak Kuwon itu
0: Kuwon ya lah ayo Pak Kuwon itu pendito wae pendito
1: pokokipun menika namung badhe
0: ngeten nggih
1: pengajilan
0: kula menika mingkem rangketing seduluran nggih to samang wis kali kula ya becik nggih to kabeh wis tonggo-tonggal samang ya becik kali kula becik dadi aja eneng apa-apa ngoten lho karo kula niku nggih to
1: nggih
0: sarapan kula niku mung ajeng ngenake yen panjenengan iku ngoten
1: nggih
0: sama ra duwe anak duwe bojo ya duwe mantu apa niku uripe wis genep ngoten lho
1: pun rampung
0: genep genep ora kekurangan apa-apa
2: monggo lho pun sambi lho
0: napa ne
2: nika ujuan iku
0: Unjane pundi?
2: Lha menika kok wis mau ditas.
0: Mbok niki to, wedang teh niki. Lah kok bening tehe teh apa kok ngene iki? Ah teh kira sing butek ngono dadi ketok kentel ngono.
3: Karaten wis kabeh bune.
0: Lho.
3: Kuwi ya. Sak klasane gereh. Wong cari ngombe kok njut. Ah bening karo ora bening ya ngopo to?
0: Lah kok bener apa bening? Kaya ngombe iki ya nek jenenge teh iki ya sing kentel dadi krasa teh. Ngombe teh ora krasa teh iki ya krasa apa?
3: Kentel ngono nek. Oh, halangan.
0: Halangan apa?
3: Kentel iki teh niku menodai. Mulu jero weteng gamang marake piye-piye ra kula sangsara lung bening mawon.
0: Ya niku pokoke iki ora ngene.
3: Wis tanggo bareng pil kok.
0: Oh, nak ra ngono, dadi kula ngerti to. Ora duwe. Dadi
2: lungsung pawarto kakang.
0: Pas berarti nekesaken panjenengan niku, bab nganu panjenenganipun napa pun mang pikir tenan sama kok njaluk asing pisah niku napa pun mang pikir sing tenan.
1: Oh.
0: Nyata.
1: Soal niku ta.
0: Pun mang pikir
1: pun cocok.
0: Udah tau kabe.
1: Awang orang becasi wis orang hasil apa-apa meneh.
0: Oh.
1: Liane ngadepi kerusakan.
0: Nggih.
1: Ale rata tak kepripun?
0: Nggih. Noten lho.
1: Aku suwe lek mikir
0: sak
1: pelaksanaan dina niki.
0: Niki
1: dadi pelaksanaan pengeresan seminan.
0: Persemian, perpisahan, perkenalan ha iki beda-beda niku ade ngenake sampeyan pun kula gawe ngaten. Nggih, meniki kantun kula niki nek sampun pancen mantep tenan. Toto niki sampeyan mang teken mriki ngoten lho. Pun kula
1: pancen kula pun ora seneng. Lah wong nek ra seneng kon ribet ta.
0: Pun mang teken mriki. Niki nggih niki ngisor iki nggih. Nggih. Nggih ngisor iki tak sampeyan. Niki
1: teken iki kabeh.
0: Lah ngisor tak niku.
1: Mbok anu mawon. Tak
0: gontap, gontap niki mang teken niki.
1: Anu mawon tangan kula mon mang gulung-gulungke kok mang niku.
0: Wo, lho dur. Oh, ora sah teken ta. Wo, tak jempol ta. Wah, pun to aku rasa mbok ngomong ra iso.
1: Apa sampean tau weruh kula nulis, Mbok?
0: Oh, iya di lari aku wis nggih.
1: Nulis nara bayaran mah.
0: Lho, ayo niki tangan kiwa putih di sini. Jempole. Niki wa. Niki
3: ora dinde.
0: Dah.
3: Bisa ngitakan ora sedang tak unun.
0: Pun tak ora mau tekan mau tekan niku mung kiri ni awak dhewe kok.
3: Ki sastra siswa dinoto niku pisanan
0: S. Nggih. Tapi S. Ya jadi ngerti.
3: Mangkane ngesat.
0: Nggih. Yes,
1: iya kok ganggeng-ganggeng zaman itu yang ngerti ora kok.
0: Ora, iki kok kasibadani stas iki lho.
1: Sastra siswa niku ra pisanan S.
0: Ya, S aja ya nek S.
1: S niku S kopiar po S.
0: Kita demen sama niku nganggo S niku.
3: Wong edan iki takon tenan kok.
1: Pisanan S.
0: S niku. S niku setruk. Nggih.
3: Wah kowe.
0: Lah sama yo makke ngono kok yo.
3: Kon niki proteken nggih.
0: Nggih.
3: Ah. Kanca wedok iki ta.
0: Oke.
1: Bu.
0: Nggih.
1: Nan. Suli.
0: Ah, gede tuh kok kan.
2: Suli ta.
3: Ganti Suli nika Suli mah.
0: Oh. Baru
3: sekaper iki pun Sulima, Sulima.
0: Oh iya.
2: Kersane, Pak.
3: Aku wis taken. Kowe taken iki, nyang. Taken.
0: Nih, ya ngene iki. Loh, sampeyan iki kan tak beri taken.
2: Oh, kula.
0: Nggih.
2: Oh, nggih.
0: Manut lawan pun
2: nggih. Nggih,
0: pun.
2: Riki.
0: Nggih, pun.
2: Oh, nggih.
0: Juga sing ngaten lho.
2: Nggih, ta. Ngaten nika.
0: Nggih, pun.
1: Kek taken pun medinjen.
2: Sampun teka. Oh, nggih. Sampun ta?
1: Nah, pun padan iki pun rampung ta. Dadi iki rampung, Bu.
0: Nggih.
1: Ono
0: sampeyan
1: penjelasane saka Parjo, anake kuwi ngono.
0: Nggih, jan iki bapak-bapakipun taken, sampeyan pun taken, dadi kabeh mau loro niku wis padha setuju. nek sampean niku perpisahan kalian Pak Bas, ngeten.
1: Lho dadi niku pun
0: lho ampun pampun wis ditakon
1: perpisahan kepiye?
2: Lho perpisahan.
1: Lho laling menak meneh matur
2: kepiye to Pak?
1: Dari kok naben kok e?
0: Lho jarene
1: iki kula niki mang pegatke kalih bojo kula
0: to. Kok patut dipegatke ngene
1: iki lho. Dian tawon sing lah wonten tak pegatke niku anak kula e.
2: Mboten Pak kula karo bapakne
1: pisan. Iki wong apa to ya kok unah-unu.
0: Iki kepatet pegat.
2: Are karo wong
1: kula. Kula mripate kriyap-kriyip. Ya wong ora adoh sing kula pisake niku ya.
4: Promo TRR Ing 2003 Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan tansah nyawiji lan sampun mitangetaken dagelan sarang basio lakonipun aboting katresnan dan kali ini kami akan mendengarkan kagem panjenengan kabar berita pukul 13.
5: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, DPRD Kota Jogja mendesak pemerintah Kota Jogja untuk memberikan apresiasi berupa insentif bagi kader posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela sebagai garda terdepan pelayan kesehatan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiat Nujanat, menilai Pemkot Jogja memiliki kemampuan anggaran sehingga tidak sepatutnya menjadikan status relawan sebagai alasan untuk mengabaikan kesejahteraan mereka. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengusulkan tambahan 370 formasi calon aparatur sipil negara untuk tahun 2026 yang terdiri dari 335 CPNS dan 35 P3K. Kepala Bidang Formasi BKPPD Gunung Kidul, Kusianto Saputro menyampaikan, kepastian pengadaan tersebut masih menunggu persetujuan Kementerian Pan-RB dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Probatere ingelur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya tasih sarangan kula Andita Rezkia wontening suara budaya Nusantara lokal daerah istimewa Yogyakarta. Kagem panjenengan dibuka dengan Song of Sabdatama dan nantinya kami akan bertanya menika, sutresna budaya lebih suka ngoten nggih latihan nari atau bermain tradisional seperti gamelan misalnya. Nah, panjenengan lebih senang yang mana begitu? Kemudian Mbok Bileh, loh Jengdit kalau sekarang udah gak main, dulu waktu sekolah misalnya, ini lebih sukanya latihan nari atau bermain gamelan? Monggo dibuka di 0274552219 dan juga monggo silakan nanti bergabung di WhatsApp kami di 0895 01441066.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Indai suasono siang, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
3: Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya.
2: Di sepanjang pantai Samas Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, terlihat membentang keindahan alam yang memukau. Namun di balik indahnya deburan ombak laut biru, di sini terlihat sampah kayu yang mengotori laut dan menumpuk di pinggiran pantai. Di tangan orang yang tepat, sampah-sampah kayu ini dapat diolah menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni sampah penyelamat biota laut. Bagaimana kreativitas Sukito untuk menciptakan karya langka ini yang memang tidak ada di tempat lain? Sukito adalah sosok yang mampu merubah sampah laut menjadi karya seni yang mahal dengan harga hingga jutaan rupiah. Hiasan dinding dengan figura yang besar, bak lukisan pemandangan, kawasan rumah di pinggir laut, serta tebing yang terjal, semua dikerjakan secara detail dengan ornamen-ornamen terbuat dari sampah laut.
3: Rumah saya kan dekat pantai, Mbak, Pantai Samas. Mulai tahun 2022 itu setiap hari ngumpulin kayu buat itu dulunya dibakar. Ya biar mengurangi limbah pantai. Ngumpulin kayu limbah itu satu karung. Yang satu karung itu tak jual, sisanya tak bawa pulang yang bagus-bagus.
2: Sukito warga Wonotingal Poncosari Serandaan Bantul. Pria yang tidak lulus sekolah dasar ini membuat karya seni berbahan dasar kayu limbah dari pantai. Menariknya, karya-karya yang dibuat terinspirasi dari ingatannya tentang kampung halaman yang ada di Gunung Kidul. Gunung, air, dan pantai.
3: Dulunya itu saya itu dibilang orang kurang kerjaan. Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya. Ada yang bilang, mana ada sampah pantai jadi duit. Tapi tetap saya kumpulin, gresek-gresek di pinggir pantai. Yang dipikirkan, Mbak, itu biota laut. Biar hewan-hewan di pantai itu biar gak pada mati.
2: Bayangkan, sepotong kayu mungkin dulunya bagian dari perahu nelayan. Sisa bangunan tepi pantai atau bahkan hanyutan dari sungai yang jauh. Kini ia terdampar menjadi bagian dari gunungan sampah yang mencemari ekosistem laut. Kita bisa melihatnya di antara pasir dan bebatuan yang tersangkut di akar mangrove atau mengapung tak berdaya di permukaan laut.
3: Kayu-kayu itu punya karakter yang unik, Mbak. Ini seperti ini loh, Mbak. Seperti gigit kerang. Warnanya kan sudah pudar. Ini kan sudah awet, Mbak. Saya terus punya ide, Mbak. Ingin menciptakan karya tapi ke dinding ya. Itu seperti pemandangan pantai, Pantai Kukup, terus Pantai Gesing. Saya pengen bikin hiasan yang tertempel di dinding.
2: Dengan telaten, Sukito menyusun sampah kayu itu, lalu menempelnya ke papan persegi dan persegi panjang. Demi hasil karya yang detail, Sukito butuh waktu sekitar sebulan untuk menggarap satu karya yang menggambarkan tentang alam, perumahan di desa dengan latar biru kehijauan.
3: Ya seperti ini, nah ini seperti ini yang nyusun kayunya seperti ini. Nah ini yang seperti pohon, yang seperti buat rumah. Memang perlu waktu yang banyak untuk menyusun ini. Belum lagi kalau ide saya itu mandek itu berhenti ya. Itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya harus saya bikin hati saya senang dulu biar idenya biar keluar.
2: Sukito mengaku saat ini masih terkendala dengan peralatan yang seadanya saat membuat karyanya. Salah satu pemuda desa, Iksan Nurdin, melihat potensi ekonomi dari karya.

0: seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
1: Saya fokus bikin karya, nanti atau laku atau tidak itu saya nggak mikir itu, cuman saya membuat seperti itu. Dan teman-temanku itu yang bantu menjualkannya. Biasanya saya bandol 3 juta, tapi kalau di bawah 3 juta ya nggak apa-apa. Saya tetap lanjut bikin karya dari sampah kayu pantai karena saya suka. Walaupun saya dibilang orang stres, orang gila, katanya sampah kok dipajang, tapi saya tidak peduli. Yang penting saya membuat karya biar manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena sampah laut itu tidak semua orang memikirkan itu.
0: Tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan seperti Sukito. Berkat kreativitasnya, laut menjadi bersih dan tercipta karya dari sampah menjadi seni yang indah. Dokumenter ini produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
1: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
2: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
1: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana? Enak toh?
2: Hah? Ternyata ketela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya, dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak.
1: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
2: Dari kebun kita banyak manfaat.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Peromateran Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, tak sesarangan kelingkul Anita Rizkia, tak sewantering Suara Budaya Nusantara, lokal daerah istimewa Yogyakarta. Sudah ada Deva yang menyampaikan, halo Cengdi, terus pun tipe warto, sehat ge, alhamdulillah. Kalau saya lebih suka menari, karena sejak kecil saya memang diajak oleh lingkungan dan juga keluarga untuk belajar menari. Kemudian terima kasih dari Isnan. Halo, Sugeng Sonten. Saya mendengarkan melalui era digital meniko. Kalau saya, dua-duanya suka. Tetapi gamelan memang saya sangat tertarik. Ingin juga mempelajarinya meskipun hanya lihat saja. Terima kasih. Sutrisno Budaya Tasih membahas mengenai bagaimana lebih suka latihan menari atau bermain gamelan. Kagem panjenengan boten saten putih-putih. Tetapnya wici sesarengan. Perempat RRI Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Mbak, betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habis I juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda, katanya nih. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut. Hormat
0: dong. Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta, yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga, ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, ya, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya, untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalama.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang.
3: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setresna Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyiapkan regulasi dan kajian layanan angkatan umum Transsembada guna mengantisipasi potensi kemacetan akibat perubahan mobilitas warga setelah beroperasinya jalan tol Jogja Solo dan Jogja Bawen. Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, menyebutkan layanan ini nantinya akan terintegrasi dengan Trans Jogja serta mengusung skema by the service untuk tahap awal pengambil alihan pengelolaan jalur 14. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Tembindigo di Tembi Bantul menghadirkan solusi fashion ramah lingkungan berbasis pewarnaan alam dan sistem tanpa sisa limbah sekaligus menjadi ruang pemberdayaan. Ketua komunitas Tembindigo, Penny, mengungkapkan, usaha yang berdiri sejak 2019 ini terus berkembang memproduksi kain ekoprint dan kriya ramah lingkungan yang dibuka untuk publik setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutresno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Ruweng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: Nasional Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh atau juga disebut dengan Krombade adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Ambon.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu,

0: makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Perempat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Baik Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, nopo karya balik.
5: Oras dongan, puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutresno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mendorong desa wisata Nglanggeran Kapanewon Patok Gunung Kidul menjadi praktik baik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Hal itu disampaikan Rahayu saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat pengelolaan dan pengembangan potensi wisata di desa tersebut. Menurutnya, Nglanggeran memiliki rekam jejak internasional setelah meraih penghargaan Best Tourism Village pada 2021. Potensi besar yang dimiliki objek wisata di Nglanggeran juga menjadi faktor penting untuk dijadikan model pengembangan desa wisata secara nasional. Beralih ke informasi lain, PANI Radio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersiap menggelar penutupan peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan UUK DIY melalui ajang memetri keistimewaan. Mengusung konsep pesta rakyat yang inklusif, PANI Radio Pati Keistimewaan DIY Kurniawan menjelaskan bahwa rangkaian peringatan UUK difokuskan untuk mendekatkan nilai keistimewaan kepada publik, khususnya generasi muda. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sugeng Swanten Sutresno Budaya Sugeng Pepanggian Mali Wontering. Wani nyanyi, HEHE sesarangan kula Cengdit Andita Rizkia. Monggo kita buka untuk penelpon kita di 0274552219. Monggo yang mau telepon silahkan. Halo. Nde.
1: Sugeng Sonten Cendit.
0: Sugeng Sonten nomor 7 nggih?
1: Nggih.
0: Wah, nomor setunggal.
1: Nomor setunggal.
0: Nggih to? Lah niku wau meyakinkan ini kok tiba-tiba nomor setunggal kan ngoten.
1: Nggih. Nggih anu.
0: Napa?
1: Eh kula badhe nderek nyanyi neng gelis, neng gelis.
0: Neng gelis.
1: Gelis anu channel-e Manda. Mandrakit.
0: Mandrakit channel.
1: Nggih channel Mandrakit channel karaoke Sunda.
0: Nggih.
1: Neng gelis.
0: Sebentar dicarikan. Pawartos ingkang bahkan sehat nggih Romo Ibu.
1: Alhamdulillah sehat, Ceng.
0: Sekedap. Jengdi takut ini betul napa mboten. Kok begini? Memang
1: itu gambarnya pegunungan itu, Ceng.
0: Nggih. Harusnya pegunungan betul.
1: Ada jalan.
0: Monggo. Nek kangge?
1: Jopi.

0: Tepuk tangan dulu. Terima kasih Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Romo Tujuh wonten sinten menika nggih? Halo.
1: Halo.
0: Ser. Halo.
1: Halo.
0: Pak Rianto nggih?
1: Betul.
0: Lagu napa Pak Rianto?
1: Lagunya Ojo Cidro Karaoke.
0: Ojo Cidro Karaoke.
1: Channelnya Kejawen Kuno.
0: Kejawen Kuno.
1: Langgam Ojo Cidro.
0: Dani. Ini bukan ya, copi didengarkan dulu.
1: Betul.
0: Monggo.

0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Terima kasih, thank you.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita buka lagi. Halo, Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
0: Wani nyanyi.
1: Hae Cindy.
0: Hae Hae Rianto. Monggo le.
1: Podang kuning Cindy.
0: Podang kuning.
1: Ragenan gue kita.
0: Nggih, segeda. Carikan dulu nggih.
1: Nggih.
0: Bebas atau yang pundi?
1: Sepi seragenan, sepi seragenan.
0: Mau yang seragenan, sepi ya.
1: Nggih. Ini salah wis biasa.
0: Berikan ke? Monggo.

0: Waalaikumsalam Mbak Yeni. Berikutnya halo.
1: Halo.
0: Wani nyanyi.
1: Wani nyanyi.
0: Hoa hoa.
1: Hai.
0: Sir. Pariba sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kirim atau gimana ini?
1: Saya kirim saja ya.
0: Oke, saya dari tunggu cepat. Ya.
1: Dan cepat.
0: Boleh.
1: Baru nunggu gitu loh.
0: Boleh.
1: Gue malah foto error.
0: Enggak apa-apa, saya tunggu.
1: Error nih, Pak. HP nih.
0: Oh, handphone. Terus mau dicari jengdit.
1: Daniel.
0: Sekedap. Dan, judulnya apa?
1: Maya. Channelnya Daniel tulisannya.
0: Maya nada pria.
1: Ya. Mungkin alatas.
0: Daniel.
1: Dua kali toh.
0: Sekedap. Oh ini ya. Coping ya.
1: Gambar siapa? Ya mungkin alatas.
0: Iya, gambar pakai baju merah ya.
1: Ya.
0: Nikungi?
1: Iya.

0: Pak Rimbang, tepuk tangannya sampai ketinggalan loh ini. Berikutnya, halo Sugeng Santen Wani Nyanyi.
1: Halo Wani Nyanyi,
0: Mbak. Halo, Nje.
1: Saking Mbak Dul Jogja.
0: Monggo Mbak Dul, lagu ini pun apa?
1: Lo badhe Rondo Kempling mawon, duet telepon kalian Laila.
0: Sekedap, carikan gih, mau kintun-kintun.
1: Oh, nje, kan gih, yang nembewo sinen, romo sinen.
0: Pak Rimbang. Nje.
1: Nje, lo, nganu, Babi Banduri sama nulo bet.
0: Dereng.
1: Romo Rianto sampun nje.
0: Pak Balik Yanto.
1: Oh, Lek Yanto.
0: Nje. Betul yang nulo Laila gih.
1: Nje.
0: Nje, mau? Yang
1: celebab kuning.
0: Nje.
1: Sing apal, Mbak.
0: Buat napa?
2: Spesial kembali buat yang request. Kita duet bareng yuk.
1: Yuk, kempling.

Gelang-gelang gelang keringan apalan. Alah tenane. Kaya gelas jimpling. Ibu Larasari monggo. Arianto Kuta Gede, biasanya nomor 1.

0: gelang-gelang gue modal kuliner. Penane lambel.
1: Matur nuwun Batul. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, halo Sugeng Sonten, wani nyanyi.
2: Halo Sugeng Sonten.
1: Halo Sugeng Sonten Pak Muladi.
2: Oke.
1: Oke. Monggo Pak Muladi. Oke. Lagu sudah diputarkan. Cincin bermata biru, betul?
2: Ya,
1: betul. Penambaling ya, sedap.
2: Iya. Pak Yanto dan Yabang menjaju dan berin Kang Dirjo, Pak Yudi, Juani, Musri Bonagung,

karabatku. Walaupun kau jauh di sana, aku pun percaya. Ku selalu ingat janjimu, hanya ku pilihanmu. Bintang-bintang di langit nyanyikanlah lagu rindumu.

Aku percaya ku selalu ingat janjimu, hanya ku pilihanmu. Bintang-bintang di langit jadikanlah lagu rindu. Jagalah hati kekasihku setulus

0: Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Muladi.
1: Oke, Mbak Dita.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi kagem penutup di sesi pertama, monggo.
2: Hae ser.
0: Monggo ki.
2: Memanikmu, Mbak.
0: Sebentar, memanikmu.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Nggih.

terputus. Ki Kumbo Karno terus pundi meniko? Ada apakah sinyal? Kepun, terima kasih. Sutusno budaya mboten saten pundi-pundi, nanti kita kembali lagi nggih to. Kagem panjenengan mboten saten pundi-pundi tetep nyawiji sesarengan Pro 4 RRI. Rudi Budaya Jawi, suara Budaya Jogja.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Butoyo, PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport menyalurkan bantuan fasilitas serta pelatihan pemberdayaan bagi dua kelompok disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Melalui Bandara YIA, bantuan perangkat kerja dan pelatihan literasi digital diberikan kepada pengurus PDDI Kulon Progo. Sementara kelompok disabilitas ceria di Kelurahan Janten menerima pelatihan membatik, alat bantu mobilitas, hingga pemeriksaan kesehatan berkala. Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah difabel. Beralih ke informasi lainnya, jalur jalan lintas selatan atau JJLS Kelok 23 sepanjang 5,6 km siap diuji coba serta terbatas mulai 14 hingga 20 September 2026. Jalur yang menghubungkan Kretek di Bantul menuju Girijati di Gunung Kidul ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan dari 30 menit hanya menjadi 7,5 menit saja. Menurut pihak Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional DIY, selama sepekan masa uji coba akses jalanan baru dibuka untuk kendaraan roda 2 dan mobil pribadi guna melihat kesiapan fisik jalan sebelum dibuka penuh untuk umum. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Indai Swasono Sonten, perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
0: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sutrisna Budaya, kita kembali lagi wondering wani nyanyi HEHE ser. Kita buka di sesi berikutnya, monggo di 0274552219. Halo, sugeng sonten wani nyanyi.
1: Halo.
0: Oh,
1: tak pikir ndak masuk
0: iki. Jengke juga bingung. Lah kok diem.
1: Halo,
0: gitu ya.
1: Halo, sonten wani nyanyi HEHE ser.
0: HEHE ser. Gimana, Ci?
1: Alhamdulillah sehat, Ci, kabarnya.
0: Alhamdulillah. Ci Ayu, gimana kabarnya?
1: Sehat sekali. Nyanyi apa ya, Ci, ini ya?
0: Ya, monggo, Ci, kalau saya yang ngikut. Mau yang apa?
1: Ci, kalau ada setangkai anggrek bulan yang pop nostalgia kayak gitu.
0: Setangkai.
1: Kayak channel-e Saluhut atau Urus Maiga.
0: Rusmiga. Kinten sebentar ya, Ci. Saya carikan enggak dulu. Kok tumben Rusmiga kok enggak keluar ini?
1: Kalau enggak ada ya yang lain wae, Ci.
0: Kenapa, Ci? Enggak keluar ya, Ci? Adanya penyanyi XG mau.
1: Oh, ninggal katresnan, Ci.
0: Ninggal katresnan.
1: Kayak Rina Aditama atau apa ya itu ya? Karaoke
0: ini
1: ya,
0: mau enggak? Punyanya XG Rina Aditama.
1: Ya, ini kayak ya.
0: Oke, monggo.
1: Bantu ya, Ci, ya. Selamat sore semuanya, sugeng sonten wani nyanyi HEHE ser bersama Ci.

0: Anje.
1: Selamat sore, sugeng tugas.
0: Sami-sami, terima kasih, Ci. Berikutnya, halo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
0: Nggih.
2: Mari nyanyi hae ser ser ser.
0: Hae ser ser ser monggo Mbah Noyo.
2: Terima kasih Bu Yayu dikae di Gunjangke tekan perempat.
0: Iya, lagunya apa?
2: Kembang kecubung sing ngori Mas Mantos.
0: Sebentar, kembang kecubung.
2: Iya. Tinggu soren-soren iki. Tadi ada Mbah Dul ya, Mbak.
0: Betul. Ini mau yang pakai Agus Toge atau new?
2: Pokoknya yang ngori Mantos ya, apa?
0: Coba ya. Jendi juga enggak tahu nggih ini.
2: Mbak Yusarmini. Kalau ada mau lek Yanto, Yanto Candi Abang ayo masuk. Mbak Ana. Ya itu aja, enggak apa-apa.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Bu Wakiyanti.

0: Dereniki bener, Jeng.
1: Terus pundi?
0: Bangi dari yang ngarep to.
1: Menika apa kang dadi sebabe melih niku?
0: Tak kira
1: telas nggih.
0: Tak kira sekolah blamu.
1: Terus pundi?

Wiwit iku atiku saya ra karuan rasa kapang jroning ati.

0: Maaf, saya diulang dari depan.
1: Enggak apa-apa.
0: Jalannya tuh terapi itu
1: ya. Ngoten nggih, ngapunten nggih.
0: Ya, gitu aja. Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Mbah Noyo, tepuk tangan dulu untuk Mbah Noyo. Kita buka status nomor berikutnya. Halo, Sugeng Sonten.
2: Halo. Sugeng Santen Jeng, gimana Sugeng kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah Bu Sarmini gimana?
2: Alhamdulillah luar biasa, sehat juga Jeng.
1: Alhamdulillah, lagu apa Bu Sarmini?
2: Lagune Kusuma Wijaya.
1: Kusuma Wijaya.
2: Sih banget ya Jeng Yayu, singgolane.
1: Ini yang dangdut apa?
2: Kusuma Wijaya, sekonggone siapa ya lah?
1: Ini mau enggak dangdut koplo ini?
2: Anu kok rapodo karo gonaku watake.
1: Oh gitu.
2: Heeh. Kusuma Wijaya sing gone. Kapan to iki? Nova musik.
1: Napa dikirim mawon? Ini belum keluar soalnya Nova. Iya. Oh lah betul Nova musik tadi yang jeng di play.
2: Oh iya.
1: Makanya jeng di bingung.
2: Ya itu aja, Jeng.
1: Nggih.

0: kasih.
1: Selalu sukses, selalu sukses.
0: Amin.
1: Juga untuk Andin juga. Apa malah lihatnya? Anu happy, happy jalan Wonosari.
0: Nggih.
1: Kita happy.
0: Nggih.
1: Untuk dirimu selalu sehat, sukses. Gitu ya, Jeng. Makasih sekali. Ono tanggone mobil ibu antre raja mak ora krungu ngatekan.
0: Nggih, terima kasih nggih, Pusat. Ya,
1: dadah.
0: Ya. Berikutnya monggo yang mau nyanyi. Silahkan, ada Bu Arsi, terima kasih. Halo.
2: Halo, Sugeng conten wani nyanyi.
0: Ha-e.
2: Amber dengge.
0: Monggo.
2: Cobi bagi nyanyi. Ojo lamis.
0: Ojo lamis ki.
2: Cobi dipun tuntun ki mbak. Nyobi mawon bon nate nyanyi.
0: Boten apa-apa. Monggo.

ayaman tani tukuling jamur emang tetap bisa aku isi prasasat lo

0: Ngoten, terima kasih. Boten apa-apa, terima kasih. Njih, matur nuwun Ki Rukun Werdo. Terima kasih. Di belakang dari Ki Rukun Werdo, halo. Sugeng sonten
1: diwangsuli malih Mbak Wong Pedot. Oh,
0: tadi apa ya Ki?
1: Memanikmu.
0: Nggih, pernah bali nggih. Monggo.
1: Nggih.

0: Alhamdulillah, enggak terputus lagi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya. Halo, Sugeng Sonten Wani Nyanyi.
2: Sugeng Sonten Wani Nyanyi jeng ditu ahu.
0: Bu ahu Mbah Mus. Monggo Mbah Mus.
2: Berapa minggu enggak bisa masuk.
0: Nah, itu tadi. Iya. Lagu apa?
2: Di tepinya Sungai Serayu lagi untuk Romo Yuwono Marto Diarjo nih,
0: di
2: lagu Keroncong.
0: Di tepinya Sungai Serayu.
2: Yang nah kunyitin tuh yang jengdit ya.
0: Ini bukan ya?
2: Warna kunyit.
0: Apa yang ini?
2: Kuning kunyit lah pokoknya kuning.
0: Kebetulan kunyit. Dua-duanya kuning. Yang

0: Mus terputus mboten menapa. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mbah Mus. Kita buka berikutnya Sutesno Budoyo. Halo Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Ya.
0: Sinten?
1: Sonten wani nyanyi.
0: Sugeng sonten. Monggo.
1: Sing di.
0: Nggih.
1: Aku mau nyanyi percuma.
0: Percuma, percuma. Napa terus putih?
1: Percuma air kau siram.
0: Oh ya, sebentar. Percuma ya judulnya?
1: Ya, ya.
0: Jengdit tuh ngertinya ini Rita Sugiarto ya?
1: Ya, betul.
0: Jengdit kira percuma Halini ini ya. Deh, monggo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih tepuk tangannya. Sekedap mana kok tepuk tangannya hilang nih, tepuk tangannya nih. Terima kasih ya Mbak Emmy. Nah, sutresno budaya nyuwun pangapunten tidak dibuka sesi tadi karena Mbak Emmy sebagai penutup karena jamnya sudah mepet untuk penutupan di Wani Nyanyi. Jengdit pamit rumien gaya dari Wani Nyanyi, nanti ditutup satu lagu dari Happy Asmara Rungkat. Kagem panjenengan yang sudah nyawiji, terima kasih. Ketemu lagi di Wani Nyanyi berikutnya. Sugeng santen, matur nuwun.
2: Muara Bintang, Happy Asmara.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, rancangan peraturan daerah Raperda tentang Kota Layak Anak KLA Kota Yogyakarta memasuki tahap akhir pembahasan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah perda. DPRD Kota Yogyakarta mendorong agar penerapannya tidak hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah, melainkan menjadi tanggung jawab lintas sektor. Ketua Panitia Khusus Pansus Kota Layak Anak DPRD Kota Yogyakarta Cahyo Wibowo mengatakan penyelenggaraan Kota Layak Anak membutuhkan kerjasama sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD. Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di setiap sektor. Beralih ke informasi lain, posisi desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional menggambarkan kondisi kesejahteraan sebuah keluarga. Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Susilo Nur Aji Cokro Darsono mengatakan pemetaan perlu dievaluasi agar tetap sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Menurut Susilo, kondisi finansial keluarga dapat berubah dalam waktu relatif singkat akibat pemutusan hubungan kerja, perubahan pendapatan, bertambahnya tanggungan, dan munculnya pengeluaran mendadak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiya ba'dah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kadang sutresno budaya ingkang dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sonten punika kita sareng-sareng nunjukaken raos syukur kanthi sesarengan maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dene kalodhangan sonten menika kita tasih pinaringan pinten-pinten kanikmatan. Langkung-langkung nikmat iman Islam bagas kewarasan sehingga kita sakit sareng-sareng patos ridhani Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita sedaya binjang pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Kadang sutrisno budaya ingkang dipun rahmati Gusti Allah. Sonten menika kula badhe ngaturaken fadilah-fadilahipun masjid. Dados masjid menika fadilahipun ageng. Dawuh Kanjeng Nabi, ola dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al masjidu baitu kulli mukminin. Al masjidu utawi masjid iku baitu kulli mukminin pinangka dadi omahe saben-saben wong mukmin. Dadi masjid kuwi omahe wong mukmin, sapa wae iso mlebet salat berjamaah. Mila kanthi punika monggo masjid dibangun kita rameaken. Ya umpama awake dhewe kok musafir lelungan tebih tendusune tiang sanes wektune salat duhur ayo teko derek mboten napa-napa mergo masjid niku kagungane wong mukmin sak jagat. Waqala lan ngendika dawuh sobo annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, idza ra'aitum ar-rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Dawuh Kanjeng Nabi, idza ra'aitum nalikane padha ningali sira kabeh ningali arojula ing wong lanang, ya wong wadon bareng mesti ini. Mulazimal masjidi, wong kuwi mau kang netepi masjid, remen ning masjid, seneng tindak masjid, murid-murid makmur ke masjid, ya yo fashhadu, mongko padha nyeksenono sira kabeh lahu maring wong kuwi bil iman kelawan iman. Mila monggo ya wong iman ki ya kudu natrapke keimanane, ya do remena seneng tindak nang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama bikalami dunia fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Ini kan zaman dawuh Kanjeng Nabi, man utawi sapa sapane wong takalama kang padha omong-omongan lagu kang padha guneman sing ora ana manfaate bikalami dunia kelawan omongan perkara kadunyan. Perkara kadunyan do omong-omongke ning masjid, fil masjidi ing dalem jero masjid, ahbato mongko ngelebur sapa Allah Gusti Allah amalahu ngamali wong sing do omong-omongan ing masjid mau, arbaina ing dalem jaman 40 apane sanatan taune.
Jadi 40 tahun ini ibadah kobong. Mereka dong ngobrol pada omong-omongan perkara dunia, ledo omong-omongan yang jero masjid. Mila kanti punika monggo kadang sutresno kita guneman di gon panggonan papan sing mapan. Ojo pendak nggon kok dinggo omong-omongan sing ra ono manfaate apa meneh grenengi wong liya. Lah kok ning masjid lah ngamali 40 dina kobong. Hati-hati. Pak di budi pak lek kabeh. Ya ngomong kadunya ning aja ning jero masjid. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata yatakarrahun minal mutakallimin fil masjid bikalami laghwi wal jur. Kanjeng Nabi bari banget digan. Dawuh Kanjeng Nabi innal malaikah saat temene para malaikat iku ya takarrahuna padha geding kabeh sapa malaikat padha sengit kabeh sapa malaikat nyengiti minal mutakalimin saking wong kang padha seneng ngobrol guneman omong-omongan fil masjid ing dalem masjid ya ning masjid kok donggo ngobrol ngetan ngulon aniku digetingi kalih malaikat. Hale domong-omongan bikalami lagwi kelawan guneman kang nganggur, guneman sing ra ono manfaate, guneman sing ngomongke perkara-perkara kadunyan, wal jur lan lacut. Ini mung sekedar tekon yo ora apa-apa. Sing dimaksud ile omong-omongan ngobrol suwe ning jero masjid. Omong-omongan ngandhake sawah, ngandhake utang, ngandhake apa ning suwe. Mulanipun monggo ning masjid ya donga ibadah, dinggo salat jamaah, mutolaah, iktikaf. Lah niki mila kanthi punika monggo niki pangandikane Kanjeng Nabi magepokan fadilahe masjid. Aja do omong-omongan perkara sing ra ana gunane. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza takhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusolliya rak'ata ini. Dawuh Kanjeng Nabi idza takhala nalikane mlebu sapa sira sapa ahadukum salah siji nira kabeh al masjida ing masjid nek ana wong mlebu masjid falayajlis mongko aja giri-giri lungguh aja kesusu lungguh hatta yusolia hingga salat sapa wong sing mlebu masjid mau rok ngata ini ing rong rokaat. Nah ini sholat tahiyatal masjid, sholat hormat krono masjid. Dina kita mlebu masjid aja langsung lungguh, sholat sik hormat masjid sik rong rokaat. Soli sunatan tahiyatal masjid rok ngata ini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Utawa ya niat ingsun salat tahiyatul masjid Allahu Akbar niate hormat masjid. Lah niki aturanipun sak saged-saged kita mekaten kejaba mlebu masjid pas komat ayo aja langsung melu salat wajib. Mula delok-delok. Nah nek isih ana sempat aja langsung lenggah ning salat sik rong rakaat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtafaat al-masajidu syaqiyatan min ahliha alladziina yatakallamuna fiha bikalami dunya. Fatastaqbiluhal malaikah
fataqulu irji'i faqad bu'ithna bihalakihim. Kanjeng Nabi paring dawuh irtafa'at, sesuk kuwi bakale munggah obal masjidu pira-pira masjid, di masjid sak jagat isuk bakale munggah syakiyatan khalewadul ngelaporke min ahliha saking ahline masjid. Dadi wong sing do ning masjid, ning masjid, masjid ku sok do dilaporke karo masjide dhewe. Dadi masjid ku sok bakal do munggah laporan nglaporke ahline masjid. Alladzina ing wong akeh yatakallamuna kang padha omong-omongan sapa wong akeh mau fiha ing dalem masjid. Bikalami dunia kelawan kalam pangandikan omong-omongan dunya. Dadi wong sing ndonga ngobrol-ngobrol nang jero masjid iso dilaporke karo masjide munggah. Iki do ngomong dunya malah do ngrasani kanca, malah do ngrasani wong liya. Iki masjid sok nglaporke. Dilaporke karo masjide. Batas takok biluha. Monggo ngadepi ing pira-pira masjid kuwi mau sapa al malaika para malaikat. Dadi malaikat sok ngadepi fataqulu mongko banjur ngendika malaikat kuwi mau e masjid irji'i irji'i mulih nasira masjid faqad bu'isna. Mengko teman-teman diutus sapa kita bihalakihim kelawan ngrusaki aladina. Dadi malaikat iki diutus, dadi kon balekke iki sing dhisik ning donya do akeh ngobrol, akeh ngomongi. Ning masjid kudune maca Quran malah ming do ngobrol ngalor ngidul. Wis ngamali balekno ana, balekno. Nah, ngoten niku. Ya monggo, ya ngobrol nek iso ning papan sane sing masjid. Ten ngebuk, ten omah, ten cakruk, ten dalan, pasar. Mila kanthi punika monggo hati-hati lan waspada. Aja getun tiba mburi mergo ning masjid kok malah ming donga ngobrol ngalor ngidul. Mula dadi ampet temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Baqala lan dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil ain lam tazal al malaika tastaghfiru lahum ma dama dalikal do'u fil masjid. Manutawi sapa-sapane wong asraja kang gelem madangi nerangi sirojan ing dalem lampu fil masjid ing dalem masjid, dene ana wong nggawe lampu, nukoke neon, nukoke listrik, terus diuripke manfaate padang nggoneng masjid. Bikot drima kelawan kira-kirane barang ya duru kang ketok apa ma fil aini ing dalem peningaling mripat. Dine ana wong sing mau masjid ora padang mergo lampune mati, neone mati, listrike mati. Terus jenengan kok numbaske 100 watt ngono dadi padang. Nek ana wong nukoke lampu madangke masjid, ngoten niku lam tazal. Mongko ya ora bakal leren-leren sapa malaikatu malaikat tastaghfiru. Jalukake ngapura sapa malaikat lahu maring wong sing do madangi masjid, sing do nguripke lampu masjid kuwi mau, sing do nukoke neon kanggo masjid kuwi mau. Madama dalika dau selagi isih langgeng apa mengkono-mengkono padange fil masjid ing dalem masjid. Dadi gambange rembug ngeten. Wong kok gelem nukoke neon utawa nukoke listrik, nukoke lampu, lampune kok isih urip. Artine yo nek wayahe uripke urip, nek wayahe dipateni mati iku jenenge lampune isih urip.
Kadang-kadang ono lampu, ono listrik itu cetek yo ora urip, dipateni yo pancen mati. Aku jenenge pedhot nione, pedhot listrike, pedhot lampune. Lah, mulane ono wong ono listrik kok sing pojok mati, terus ditukokke umpama rega 80.000. Lah terus dadi padhang mesjite. Lah mergo nukokke listrik, nukokke lampu dinggo madangi masjid kuwi mau. Kadhawuhe Kanjeng Nabi, malaikat iki ora leren-leren. Lin jalukke ngapura karo wong sing do gelem nukokke lampu masjid kuwi mau dengan kanthi tulisan nek lere nukokke lampu mau, lampune isih urip, lampune urip terus. Nek wis mati ya mandek. Aku nukoke lampu 50 watt umpama. Ya umpama 50 watt. Lah begitu tak pasang terus diuripke cetet padhang. Lah kuwi malaikat terus njaluke ngapura. Wengi nomor loro urip meneh, telu urip meneh. Lah enteke yo nganti ketuk lampu kuwi mati. Lampu kuwi pedhot. Lah mula kita niki nek padha gelem nukokke lampu masjid selagi lampune isih urip, malaikat niku ora leren-leren len jalukke ngapura karo awake dhewe. Ya mula monggo nek lampu-lampu masjid kudu mati bang tukokno, ora usah omong-omong ora apa-apa. Nah, dipasang. Lah niku le padha nukokke lampu selagi lampune dereng pejah hurung pedhot, malaikat tansah nyaluke pangapura. Muga-muga saged kita amalaken. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran fil masjid lam tajal al malaikatu tastaghfiru lahum madama dalikal hasiru fil masjid. Ya mau nukoke lampu, saiki nukoke karpet utawa nukoke kloso. Manutawi sapa-sapane wong basata kang gelar sapa wong hasiran ing kloso utawa karpet, ya nukoke ya gelem gelarke, ya gelem ngresiki barang, gelem nyucike barang umpama fil masjid ing dalem kepentingane masjid. Dina ana wong nukoke karpet salat ning masjid lam tazal mongko ora liren-liren. Sapa al malaikatu malaikat tastaghfiru kang padha njalukake pangapura sapa malaikat lahu maring wong sing nukoke karpet kloso niku wau. Madama balikal khasir selagi karpet kloso kuwi mau fil masjid isih manfaat kanggo masjid. Wah ya yes, penak banget niki. Mulane umpama ora kuat tuku dhewe ngejak kanca. Lah nek ora kuat wong loro ayo wong sak desa infake. Mula infak infak infak masjid kae iso nggo tuku kloso ngoten niku. Lah sing do infak pikantuk manfaate. Nek ledo infak burun kok nggo tuku kloso, nggo tuku karpet. Nah, selagi karpet ku isih dinggo, isih digunakake sing jamaah. Nah, niku malaikat njaluke ngapura maring wong sing do gelem nukoke karpet kloso masjid niku wau. Ah ya pentinge ngoten niku, wong do urun-urun nggo kepentingan makmure masjid, ya nek karpete kira dombok iso late ya nikmat, ya kepenak. Ya ono asine, lan dadekake sing ora dadi lan sumuke, dadi silir lan kepenake. Iktikaf ya dadi betah, jamaah ya dadi betah, remen maca Quran dadi betah. Mergo fasilitasi karpet lampune mau sak asine niku jan pun nyenengake. Lah selagi isih ana manfaate le tuku lampu karpet sak asine, Gus
Kanjeng apa malaikat jaluke ngapura. Mila monggo kadang Sutrisna Budaya oleh padha teman-teman ngurusi bab masjid. Insyaallah muga-muga kita sedaya diparingi gampang dalan rejekine, insyaallah saged urun-urun kanggo kepentingan masjid. Setunggal hadis malih, muga-muga wonten manfaatipun. Man akhrajak qadiratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil ain akhraja Allah taala min a'dami dunubihi. Manutawi sapa-sapane wong

Babu akhraja hu Allah. Akhraja bakal ngetoki hu ing wong mau sapa Allah Gusti Allah taala ngetoki min aqdami dunubi saking gedhe-gedhene dosane wong niku wau. Alhamdulillah. Dadi manfaate agung dene nyabu masjid rasah dadak dikomando. Men ngopo? Men dosane dhewe. Wiya dodo metu. Ya dhewe diresiki. Dosane do ilang mergo le seneng ngresik-ngresik ngepel nyabu ning masjid. Muga-muga sekedhe ingkang kita aturaken sonten menika dadosaken tambah semangat oleh podo ngurusi masjid, tindak masjid, jamaah nok masjid, pengajian nok masjid, dzikir itikaf nang masjid, niki manfaate kados mekaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Toto-toto pun meh maghrib. Monggo semua persiapan sik deleng wudu ngedo wundu sakbaripun nek semua sarang-sarang tindak masjid utawa musola. Mekaten saking kula kathah kirang nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken runcen tembang-tembang campur sari klasik kaselingan daerah kayut kalian seni budaya Nusantara. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged damel renaning pegali saged mimbui seserpan tumrap penyeningan sedoyan kulo. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

0: Wah, wong cilokoe ra kaya awakku. Aming lindur to, kok bojoku ki lunga tenan. Sejatine aku nek kelangan bojoku ki maneman. Agene wong kok le, wah, ayu. Blengah-blengah. Tur kimplah-kimplah. Ngremumu.
1: Ngremumu ki kaya apa ayo pangane.
0: Wah. Nesu ki ya kena-kena wae to. Enek njur apa-apa dipecahi ngene iki ra ya malah rugi dhewe to. Gelas buantingi.
2: Yes.
0: Piring gepuki.
2: Yes.
0: Wah, iki nek ngene carane ya iso ngliwet dhewe iki aku. Wah, la iki malah kendile amblong sisan. Wah. Ha iki aku nek nglindur po ngimpi ping 5 sedina ndang melarat.

0: datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habis I juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang-berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda. Katanya nih, nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis satu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, tadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papualaman.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patang Puluhan.
3: Itu dulunya cuma ya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patang Puluhan, nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patang Puluh, tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patangkulan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangkulan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangkulan sebagai pendamping dari prajurit Patangkulan.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan ya tokohnya cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tokoh pewayangan Punakawan.
1: Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

0: Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling. Jepang merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Ianfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak Sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengageng Tepas, Dworo Rupo, Kraton Yogyakarta.
1: Selokan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau selokan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang yang menggunakan Romusa ini untuk membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa Sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara pendudukan Jepang ini dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Adiningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan selokan yang memanjang membelah daerah istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
0: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa. Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRT Hajatiningrat SH Pengageng Tepas Dwororupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
1: Karena orang selalu menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua. Menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan Selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, pengasuh pondok pesantren ing Kapanewon Minggir Sleman, Gus Muafik Joko Panjurung dumateng sedaya masyarakat, supados tansah jati guyub rukun saha rasa paseduluran tumrap sesami. Gus Muafik ugi paring andaran, minangka warga masyarakat ketan tetungo, supados bangsa Indonesia tansah nyawiji, lan minangka bangsa ingkang gemah ripah loh jinawi. Pawartos salajengipun, Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Kulon Progo paring tambahing dukungan wontening bidang pendidikan lan olahraga wontening pengetan Hari Olahraga Nasional utawi HORNAS ingkang kaping 23. Pembayatan ingkang katindakaken antawisipun UNY saha Kulon Progo menika panjangkanipun saged nuwuhaken prestasi olahraga lan ugi ningkataken kualitas pendidikan masyarakat ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih ing pawartos salajengipun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suter Senobudoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangken giaran salajengipun katuraken sekeper sejenak kenangan bersama. Wedal menika sampun kacawisaken naruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyahni. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged damel renaning penggali. Pinangka panglipur sinambi panjenengan mirunggan wonten ing dinten mirunggan dinten Minggu lan tentu kemauan yang pangajap saged nambani kangen panjenengan sedaya lan kula dumateng swanten indah saking Mbak Ani Sunyahni. Ingkang badhe kapiyarsa merupakan pepanggihan wonten gandrung kasusul mangke aduh piye. Tetap penyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya salajengipun ngarsa panjenengan gaturaken giaran Bangun

0: Sutresno Butoyo ngaturi pambakyo Wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing siaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Butoyo kata ingkang sami kepingin nanam sayur utawi buah woh-wohan ananging boten kagungan papan ingkang wiyar utawi lahan sempit. Nanging kathah cara ingkang saged dipun tindakaken supados tetep saged nanem sayuran ugi woh-wohan. Sutresno Butoyo, Bangun Desa wekdal menika badhe caos seserepan kagem para katentani ugi bapak lan ibu ingkang kepingin manfaataken papan panggenan ingkang cupet utawi kasebat lahan sempit. Kados pundi tata caranipun lan menapa kemawon ingkang dipun betahaken kangge nanem sayur lan woh-wohan? Sumangga kita pitangetaken wawaran bakula kalian Pak Hernot minangka petani nanging ugi praktisi pertanian. Tos pundi pamartos Pak Hernot?
1: Alhamdulillah saya sehat-sehat.
0: Nah Pak Hernot, tos pundi menika ketika Sutresno Butoyo ataupun masyarakat sekitar yang kemudian ingin memanfaatkan lahan sempit untuk budidaya tanaman sayur dan buah ini harus mulai dari mana, apa saja yang disiapkan, ini seperti apa Pak Hernot?
1: Jadi saya mencoba membedah ya agak sistematik sedikit ya.
0: Nggih, monggo.
1: Ada dimensi ruang, kemudian ada dimensi waktu, kemudian ada dimensi alat dan bahan ya. Jadi kalau ruang itu saya dulu dapat tantangan dari pemerintah provinsi ketika mengeluarkan dana untuk penanggulangan COVID ya. Jadi kita dapat dana tertentu dan dana tertentu, tetapi harus mempunyai cakupan sebaran yang ditentukan oleh pemerintah itu. Jadi misalnya kita nanam di tanah di polybag misalnya ya. Itu masing-masing keluarga harus dikasih 15 atau 20 polybag harus bisa mengampu itu. Padahal kita tahu bahwa di kota itu kadang-kadang orang punya pekarangan itu cuma ya sempit sekali dah. Itu dikasih polybag 5 udah penuh gitu.
0: Jadi terus kemana itu, lagi gitu ya?
1: Tantangannya itu kalau situ tidak bisa nyalurkan maka dana tidak tarik, tidak jadi. Wah repot itu.
0: Bingung ya Pak? Ya. Harus diputar lagi ini gimana caranya gitu ya?
1: Jadi akhirnya itu tadi timbul gagasan bahwa ini kan kita punya tembok-tembok yang luas itu, yang apa itu panjang. Dan sebagainya. Bagaimana? Kemudian saya konsultasi sama itu tadi dinas itu. Bagaimana kalau polybag yang tadi? Kita ganti ukurannya atau tempatnya dengan wall planter bag tadi. Jadi target jumlah ketika di polybag itu cuma maksimal 10 ya. Karena dengan memanfaatkan tembok vertikal tadi jumlah kantongnya itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan.
0: Jadi ternyata yang tadinya kalau di lahan yang ditaruh di bawah ngoten nggih hanya maksimal 10 ini ternyata ketika ditaruh secara vertikal bisa sampai ratusan bahkan tadi.
1: Jadi misalnya kalau di tembok luas itu kan jalannya kita juga sempit. Kalau kita pasangi apa itu polybag di pinggir-pinggir jalan itu nanti kalau untuk lewat mobil atau apa banyak yang kelindes.
0: Enggak jadi tadi, panen ya Pak ya, malah jadi ganti nanti.
1: Jadi akhirnya terpenuhilah target untuk itu. Dan waktu itu memang kita banyak warga yang memang setuju untuk dimanfaatkan temboknya untuk itu karena memang juga ada juga yang gelem tembok apa-apa bu candali kayak ngono itu ya kebetulan waktu itu kita punya keleluasaan untuk bisa memanfaatkan itu dari segi uang jadi akhirnya kita bisa terpenuhi target itu. Kemudian dari segi bahan alat misalnya jadi kita mencoba untuk edukasi bagaimana masyarakat itu mulai bercocok tanam. Jadi awalnya memang kita ya harus ngalai dulu ya bisa masyarakat itu akan puas ketika melihat hasil itu sudah lomboknya yang gradul atau terongnya dan sebagainya. Masyarakat tuh panen tuh seneng walaupun mungkin cuma sedikit tapi mereka punya kepuasan tersendiri ketika itu
0: yang ditunggu-tunggu gitu ya, ya
1: tetapi kan untuk mencapai pada tahapan itu kan tidak mudah.
0: Ada prosesnya
1: lombok ya? Itu ya lombok itu bisa sampai 3 bulan misalnya. Untuk sampai selamat 3 dari bulan berjalan itu kadang-kadang baru sebulan udah apa itu daunnya udah keriting-keriting itu. Akhirnya tidak bisa maksimal, tidak bisa berbunga, tidak bisa berbuah. Tunggu suwe-suwe akhirnya tidak bisa jadi panen. Akhirnya kita ngalai juga itu jadi karena kita punya kebun bibit itu tadi. Kita pun juga mempersiapkan di polybag itu tanaman yang sudah siap untuk berbuah. Itu baru kita bagikan ke warga ketika itu sudah mulai berbuah dan sebagainya sehingga warga itu tinggal meneruskan aja merawatnya gitu dan sebagainya. Karena memang apa ya, tadi kita takutnya di awal-awal sudah frustasi dulu. Jadi kalau kita berikan dalam bentuk tanaman yang masih kecil itu nunggu 3 bulan gitu untuk nyiram
2: setiap hari. Siram setiap hari ternyata tidak bagus. Baik, tadi kalau Pak Herat menjelaskan ada ruang, waktu, begitu ya. Nah, kemudian yang ruangnya tadi yang dari di horizontal kemudian di vertikal. Tapi kalau untuk tanahnya, kemudian pengolahan di lahan sempit ini bagaimana? Apakah mengambil memang dari tanah-tanah yang ada di halaman atau harus diolah terlebih dahulu atau seperti apa? Ya,
1: kebetulan karena kita punya ruang terbuka hijau itu ya, jadi itu bekas makam, tapi juga kalau kita mau eksploitasi tanahnya juga sangat minim. Jadi bahkan sudah dulu itu banyak istilahnya buangan-buangan apa ya, berangkal dari sisa-sisa bangunan itu, sehingga kita tidak bisa maksimal untuk mengambil bahan dari situ. Terpaksa kita mengambil bahan dari luar, istilahnya kasarnya belilah itu. Tapi untuk membeli tanah segar yang asli itu kan kadang-kadang kita susah untuk mencari pasarnya ya. Kecuali kalau ada misalnya rumah mau dibangun kemudian ada keruan tanah, itu kita bisa minta. Untuk, bahkan kadang-kadang gratis. Tapi kan tidak setiap saat kita dapat menemukan itu.
2: Akhirnya dan ada yang bangun rumah tadi ya Pak ya.
1: Akhirnya kita mendatangkan juga dari luar, itu biasanya kita beli dari para pengepul ladu untuk pertanian ya. Ladu itu jadi tanah dari apa itu, endapan sungai. Itu macam-macam tergantung hilir sungainya. Tapi secara umum biasanya ladu itu memang karena sudah terlewat oleh aliran banyak air ya, sehingga kandungan-kandungan unsur hara itu banyak yang tercuci. Sehingga waktu itu memang pertimbangannya dia hanya untuk media saja. Tapi untuk
2: karena nutrisinya sudah berkurang
1: harus kita,
2: ya.
1: Harus kita tambahkan ya. Terutama misalnya pH tanah atau keasaman tanah itu kan biasanya ladu itu keasamannya tinggi dan itu perlu asupan nutrisi dari luar. Salah satu apa itu bahannya adalah misalnya kapur. Kapur ada kapur pertanian, di samping kapur untuk bangunan itu juga bisa. Cuman kalau untuk kapur pertanian itu biasanya ada unsur yang lebih banyak, misalnya ada magnesium, kalsium. Kalau unsur yang untuk bangunan itu kan cuma kalsium. Di samping itu juga kita menambahkan bahan organik atau pupuk organik, itu juga bisa memberikan asupan nutrisi bagi tanaman seperti itu.
2: Jadi memang tidak hanya serta-merta menggunakan tanahnya yang ada di lahan saja, kemudian tidak dicek bagaimana nutrisinya, karena itu menjadi salah satu nggih Pak, bagaimana unsur supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan subur ya.
1: Jadi tidak hanya sekedar apa itu kimia, fisika juga biologi. Jadi kalau secara kimia tadi kita memberikan asupan pupuk kimia atau kalsium dan sebagainya tadi, secara organik itu kita memberikan pupuk kandang atau pupuk kompos. Tapi secara fisik kita juga ada rekayasanya. Jadi biasanya kalau tanah ladu itu kalau di apa itu dikasih air tuh dia susah untuk apa itu airnya tuh merimbih ke bawah.
2: Jadi di atas ngambang gitu ya.
1: Ngambang gitu. Kadang-kadang kita sudah puas mengisi menyiram, pinggirannya sudah basah, tapi ketika dikeruk itu bawahnya masih
2: kering.
1: Masih kering, sehingga itu kadang-kadang ibu-ibu sudah tak siram kok ya gini kok sudah kering gimana? Coba dikeruk itu tanahnya masih enggak. Oh ternyata dalamnya kering sehingga akarnya tidak mampu menyerap itu. Ya untuk itu secara fisik itu kita punya rekayasa dan memberikan misalnya karang sekam misalnya. Jadi sisa-sisa penggilingan padi itu kan ada sekamnya itu
2: ditaruh di atas
1: ya situ. Bakar, kemudian jadi arang, nah itu kita campurkan dengan media itu. Di samping secara fisik itu dia tanahnya menjadi apa itu berungga-rungga ya. Itu secara air itu dia cepat meresap ke bawah. Apa itu tanaman punya kesempatan lebih untuk bernafas karena dengan adanya apa itu arang sekam itu rongga-rongga di dalam tanah itu bisa sehingga perakaran itu juga akan tumbuh lebih bagus daripada tanah yang madet atau itu tadi pikirannya sudah anu ternyata kok
2: belum ya
1: kok naik gimana tuh Pak Irna nih tanamannya kuntet terus gini ya,
2: ternyata nggak sampai ke bawah.
1: Problemnya di bawahnya itu harus diselesaikan di perakarannya.
2: Baik, jadi memang tanah itu pengaruh, kemudian tadi ruang dan juga waktu serta tempatnya ya Pak ya. Nah, untuk tanaman yang pertama kali diedukasi ataupun diajarkan kepada masyarakat supaya tadi Pak Hiranto menyampaikan supaya enggak frustasi kok ini tanaman ini. Nah, itu yang paling mudah untuk ditanam sebagai pemula. Itu adakah kategori khusus Pak Hiranto?
1: Terus terang selama ini yang menjadi pengalaman yang banyak gagal itu biasanya di tanaman lombok.
2: Jadi lombok itu dihindari lombok, berarti ya.
1: Tapi tetap harus kita ini karena memang itu yang apa itu relatif bisa bertahan lebih lama gitu dibanding tanaman-tanaman sayur yang lain. Agak mudah itu misalnya terong.
2: Oh, terong justru agak mudah.
1: Agak mudah, cuman dia durasinya lebih sempit.
2: Berapa itu?
1: Jadi waktunya itu kalau lombok, apalagi lombok apa itu jemprit itu angkatannya apa?
2: Lombok Pak, lombok keriting merah hijau.
1: Bukan lombok yang
2: rawit.
1: Seret rawit ya. Lombok rawit itu bisa periode berbuahnya itu bisa 3-4 kali.
2: Dalam durasi berapa bulan? 3
1: ya,
2: bulan.
1: Lama bisa kadang-kadang setahun lebih.
2: Oh, jadi setahun bisa 3 kali sampai 4 kali panen.
1: Iya. Jadi kadang-kadang kalau lombok itu rambut rawit itu bisa istilahnya lombok tahun ya. Itu bahkan sampai 2 tahun kalau dia kondisi perakarannya bagus itu bisa.
2: Jadi bisa terus bertumbuh.
1: Bisa lama ya, bisa lama.
2: Bukan yang ini. Kemudian saat dipanen kemudian harus diganti dengan tanaman enggak ya seperti itu ya Pak Herot ya.
1: Jadi kalau media tanahnya kurang bisa mendukung ya paling 2 periode panen sudah habis.
2: Karena dia mendukung bisa sampai 4 kali tadi dia bertahun.
1: Ya, bahkan bertahun-tahun gitu. Ada yang bahkan di anjang-anjang sampai tinggi 2 meter juga ada. Biasanya kalau lombok kan cuma paling berapa?
2: Iya. Yang agak rendah-rendah gitu nggih. Iya. Jadi kalau pertama kali meskipun agak sulit cabai itu, tapi memang lombok tadi menjadi edukasi dari Pak Hiranto gitu kan. Kemudian kalau untuk selain lombok, ada lagi kah Pak?
1: Jadi tadi selain terong juga? Dimensi waktunya itu, tadi kalau lombok kan dimensi waktunya agak lama ya. Lama dalam pengertian hasil panennya itu mesti dipanen dalam waktu 3,5 bulan atau 4 bulan. Kita juga perlu tanaman yang durasinya itu
2: pendek-pendek.
1: Pendek, tapi biasanya tanaman sayur daun.
2: Oh, apa itu kayak yang
1: sawi.
2: Kemudian
1: sawi. Sawi itu misalnya di pembibitan itu perlu waktu 3 minggu. Nanti di pertanaman di lapangan atau di polybag itu hanya perlu waktu 3 minggu juga atau 1 bulan. Jadi dalam waktu 2 bulan kurang itu sudah langsung bisa dipanen. Masalahnya itu ketika kita panen habis.
2: Oh, sudah harus diganti.
1: Ganti lagi. Yang kelebihan yang lain itu kalau jelas apa itu tadi selada dan sawi itu sekali habis. Tapi uniknya itu kalau kangkung itu bisa sampai 5 kali panen. Tapi kangkung dengan sistem dipotong.
2: Oh, tidak yang kemudian dicabut ya, Pak ya.
1: Ya.
2: Jadi atasnya sudah dipotong.
1: Ya, kelebihannya itu kita bisa panen berulang kali. Yang kedua tidak banyak limbah yang terbuang.
2: Jadi kalau, itu sulit enggak apa kalau kangkung?
1: Paling mudah.
2: Paling mudah.
1: Jadi dibiarkan dari hidup ini.
2: Wah, ini berarti Kagam Sutisno Butuhnya tadi kan sudah dijelaskan semua, ini bisa langsung dipraktekkan kangkung dulu saja, ge?
1: Ya. Dan itu kan Sunan Jawa setiap kita pergi wisata ke gunung gitu lah, biasanya hidangannya kan tetap sayurnya itu cah kangkung. Gitu.
2: Iya, saya juga paling suka Pak Hernot ya, cah kangkung, tumis kangkung gitu kayaknya. Baiklah. Nah kalau begitu tadi sudah diinformasikan Kagam Sutisno Butuhnya, inilah tadi cara-cara ketika kita ingin memanfaatkan lahan dengan budidaya sayur dan juga dengan budidaya buah. Kalau buah, berarti buah apa yang paling mudah, Pak?
1: Sayur itu kan sebenarnya ada dua ya, sayur daun, sayur buah.
2: Umumnya
1: orang menyebut buah kan bukan yang sayur itu.
2: Bukan apel, begitu ya.
1: Jadi sementara ini masih terbatas ya, terbatas untuk buah-buahan itu kita tanam di lahan terbuka itu tadi. Di samping itu juga kita berupaya secara bertahap mendukasi masyarakat untuk apa itu dipamerilah istilahnya. Kita nanam jeruk misalnya.
2: Ini loh hasilnya.
1: Jeruk yang mudah berbuah dan bisa langsung dikonsumsi, karena tidak setiap jeruk itu bisa tumbuh pada perkotaan. Misalnya jeruk keprok atau jeruk manis itu kan kita
2: sulit, Pak.
1: Misalnya di Kaliurang atau kalau di Solo itu di mana Tawang Mangu itu bagus-bagus lah.
2: Tapi kalau dibawa di kota?
1: Dibawa ke kota nggak mau buah dia.
2: Berarti jeruk apa itu yang bisa dibawa ke kota?
1: Ada misalnya jeruk yang menarik juga, misalnya ada jeruk Nagami misalnya.
2: Itu manis?
1: Yang kecil-kecil satu ini, satu jempol gitu.
2: Itu manis-manis itu Pak Herot.
1: Uniknya itu bisa dimakan atau cara makannya itu sak kulitnya.
2: Wah ini. Diceplos tadi adalah jeruk apa Pak?
1: Nagami.
2: Nanti saya mau bertanam kalau gitu. Untuk sesi kali ini semoga dari Pak Herno disampaikan kesimpulan dengan pembahasan kita memanfaatkan lahan sempit di perkotaan untuk budidaya tanaman sayur dan juga buah.
1: Ya ini pesan bagi ibu-ibu semuanya, ibu-ibu terutama yang pegiat perkampungan dan sebagainya di perkotaan, jangan putus asa untuk tetap berkarya dengan ininya, dengan tanamannya, karena nun sewu nanti saya yakin kedepannya nanti. Kita kan mungkin sudah surut ya, nanti milenial ke depan itu nanti akan tantangannya akan semakin banyak, tapi yakinlah bahwa tantangan itu karena dengan fasilitas, dengan ilmu yang sekarang lebih mudah untuk diambil, insya Allah kalau penjenengan punya apa itu punya semangat itu, saya yakin ke depannya ini akan lebih berkembang ya. Pertanian kota di lahan sempit, bahkan mungkin di kota-kota nanti mungkin Anda akan melihat di gedung-gedung itu atapnya sudah enggak pakai ini, pakai genting atau apa, pakai apa rooftopnya itu dengan apa itu, misalnya beton atau apa. Di situ bahkan bisa dipertani, bukan hanya tanaman sayur, bahkan ada saya enggak tahu di Jepang atau di mana itu dipakai untuk lahan padi di terbuka gitu, sinar mataharinya bisa full, bisa penuh dan itu bisa maksimal. Nah, juga untuk keperluan energi, misalnya ada apa itu, sel surya dan sebagainya itu, insya Allah kedepannya saya yakin optimis bahwa ini akan berkembang lebih baik. Dan bagi pemuda itu raihlah kesempatan itu untuk bisa berkarya di masa yang

Sutesno Betoyo cekap semanten giaran bangun tiso wekdal meniko. Lan seserepan meniko saged dipun tidak akan. Saged nambahi angsal-angsal kangge ningkataken ekonomi keluarga. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun ing ngarsa panjenengan kaaturaken kiaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Dalu menika ngaturaken irairan wong sawah. Mangke lajeng karunci kanthi rajian gending-gending lelakon dening keluarga Krawitan Condong Raos saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Kulo Sugimandwi Nurseto ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

Kending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Kending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Kending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Kending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Kending kladrang manten, laras pelok padet barang. Kending menika mujudaken gending pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kending ladrang manten katabuh kanthi soran.

0: Gending boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun romo ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mas, apa tenan seliramu tersenuh marang aku? Seliramu ora bakal ngejati janji iki.
1: Nanti, percaya marang aku, ombak segoro kidul kae nyekseni apa kang tak ucapake dina iki. Mengku bali saka Malaysia, aku mesti bakal lamar kuwi.
0: Mas,
1: nanti aku tersenuh marang aku.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

0: Tasi wontening kiaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Suki mantuin Orseto dereng atur salam kagem Putu Ijo, Bu Wagianti, Yusirup, Ibu Supriyati, lajeng Bunga Misarti Kamungah, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, lajeng wonten malih Romo Aji Ngationo, Romo Tujuh sekeluarga. Saenipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Sugiman Dwinur Seto utawi Mas Harun Tala sugeng ayah tugas ngantos paripurna samangkene mbok pilih kontur ngatos-atos menawi utale nyandak kula disetelken red Mas. Nek mbok tanyandak kula nderek mawon.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sawingingipun Pak Tupar halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mikulo Jawa.
0: Nggih.
2: Kula Pak Darmono saking Panembahan. Badhe nderek ngregengaken Mikulo Jawa dalu menika.
0: Nggih.
2: Lagunipun nderek ingkang sampun dipun cawisaken. Kulo kirim dumateng ingkang sami midhangetaken Mikulo Jawa dalu menika.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Winur Seto.
0: Matur nuwun rawuhipun.
2: Sugeng makarya.
0: Nggih, matur nuwun Pak Darmono nggih. Sawingingipun alus geng dalu Mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu Mas Winur Seto.
0: Nggih.
3: Sugeng dalu Mikulo Jawa. Niki mbahi sembabatan piwulan badhe nderek regengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae.
0: Nggih.
3: Badhe kenton-kenton, kentune kagem Bunda Bujo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Biayu sedaya Biayu, Pak Yanto sedaya Pak Yanto. Roma singa tiyono enten bayi.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

0: kaget aku. Jebul kok kowe ora ngger kuning, ora ngger kuning. Kowe kok ora ketok-ketoki nyangeni nyayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Rak ngger kuning. Kuwi sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngam. Syukur yen gelem ngambi aku sisan. Pen aku.
1: Kemangan pet, aku mau takkan beko. Penting.
0: Waduh, mateng aku. Ragil kuning. Kue yang nyelok jenengku, rasanya ngatiku manyos. Manyos. Tak jamnye. Kayak orang itu buntutan kayak lho.

0: muntah kok ringkis lho. Ning kandhane aku iki aku. Ora nak gelem ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak suman wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, wong sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngonjer kowe. Yen kowe mah, ra engko tak dalahi kowe ngendi coba?
1: Ya salah nakono bae kok.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku kan njamuren kabeh kan. Yen duit entek, tutu ngono.

nambah menit.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun satresna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggen malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio daerah kanthi carios ngoyak bondo seni anggitanipun Titi Renggani wonten ingkang sami nindakaken Parmin katindakaken tining Sudaryanto Basuki katindakaken tining Dalijo Angkring Titi dados Rini Umining dados Wanti Parti katindakaken tining Agus Pramana Yono katindakaken tining Semyono Juragan Fitri katindakaken tining Sri Sunarsih Barjo dados polisi Teknik Muntase Subarjo Sutradara Haristia Putri Produser Danang Hadi Sutoto.

0: Kang ya jumlahi.
1: Sampean iki ngopo to, Kang? Wiwit mau kok mung nulis-nulis, jur ngitung-ngitung nganggo kalkulator. Kaya arep entuk proyek gedhe wae to, Kang, Kang.
0: Sik to, Bu. Aja takon dhisik to. Ndak malah kleru lah ku ngitung iki. Wis aku digaweke kopi panas ben dhisik, ya. Rasa legi-legi akhir rada watuk iki.
1: Ya le arep legi iki piye to, Kang? Kulo wae ora duwe kok jaluk legi. Kene,

0: Basuki, ketwingi tak enteni kok kowe ra ndang laporan ki piye to karepmu? Hah? Hasil iki terus piye?
1: Wis, Bos. Gambar ki wis tak wenehke. Terus Parmin ki sanggup arep sinau kok.
0: Kowe arep ujian wae dadak sinau barang. Iki ki proyek gede lho, Bas. Dadine kuwi rasa reko-reko. Jur kudu lancar urusane.
1: Ji. Siap. Sendika, Bos. Wis to, tenang wae to. Mesti lancar, rampung lan entuk duit akeh.
0: Ayo kuwi tak karepke. Ngono kuwi apik, Bas.

0: Diapi, meniki garapanmu, Kang.
1: Wah, tenane. Tenane, Bu.
0: Tenang. Aku gumun tenan, Pak. Patung iki kok jan persis mau, banget toh.
1: Mau persis si banget, anu, Kang. Basuki. Awan mau Basuki iki mrene. Jur, malah lunasi duwite karo maneh. Anu ngenai gawean meneh, Bu.
0: Menehi gawean meneh.
1: Malah iki rada akeh iki.
0: Oh.
1: Jur, duwite rak ya mesti oke toh, Bu?
0: Iya, yo cetro toh, Kang, Kang. Ya syukur.
1: Wah, kanyoto. Urip seko seni kaya aku ki tukang gawe patung ini ki. Wah, nek payu dite ya belaka ya, Bu Nia.
0: Yolah, iyo, Kang. Kang, nek uang wis mlebu ning dunyo seni kuwi. Rak yo kudu ngembangke kreativi toh, Kang.
1: Lah iya.
0: Nek ora ya mung ngono-ngono wae. Hancur rana kemajuane, Kang.
1: Bener. Pokoke aku kudu gumregah tandang gawe, Bu.
0: Betul kuwi.
1: Rak njur engko suwe-suwe akeh pesenane ta, Bu? Iya ta?
0: Iya, Kang. Iya. Wis, ayo. Saiki sampeyan ndang asu dhisik.
1: Oh.
0: Iki wis wengi.
1: Ya. Heeh.

mesti bakal dadi wong sugih tenan iki. Patung-patung kuwi bisa tak dolarang. Njur aku badine gedhe, duitku akeh. Ning Basuki iki kok ora ngetok to ya. Telepone tak hubungi ya dipateni. Jan iki ana apa to cah kuwi? Njur patunge asli iki nang ngendi? Jan. Basuki iki sembrono tenan kok. Ya. Sesuk-esuk tak baranani wae. Iki bakalan itu badan geden-geden aja iki.

0: Kira mau. Nah saya kira ya pas laran tali merinding.
1: Ah, Kang Parman gitu. Senang aneh ngomong aku ya. Ayo toh Kang, kancani.

0: tikus.
1: Nek iki suarane glodhakan iki dudu tikus apa kucing lho, Kang?
0: Wis bento, wis bento, Bu. Aku ki wis ngantuk tenan lho iki. Wis ora rasa warna-warna.
1: Sik to, Pak.

0: keribut kayak masa pokang? Kang, maling kang?
1: Wah, maling! Wah, maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Angkat tangan.
1: Ampun, ampun pak, ampun. Loh, kok? Ana pak, polisi barang ki?
0: Pak polisi.
2: Nggih pak, pon pinten-pinten dinten kita sami pados sisik melik lan pasang telik sandi.
1: Oh, ampun pak, ampun. Kulo mong sak demo dikengken pak. Ampun, ampun pak.
2: Sapa sing angkon kowe?
3: Ya, barang. Iki sing kejawi.
1: Loh. Kowe Basuki.
2: Iki perbuatan melanggar hukum. Iki bab pencurian benda-benda purbakala. Sing kudu dilindungi, dirawat, dilestarikan, kok malah podo didol. Wis, ayo, digowo kabeh penjelasannya mengko nang kantor.
1: Lho, ning anu kula mung dipeseni Basuki lho, Pak. Kula mboten ngertos menawi patung niki wau klebet benda purbakala, Pak.
2: Wis, dibuktekke sesuk. Mergo museum kelangan benda purbakala. Jur patung purbakala iki ana ning omahmu.
1: Lho, ning ning kula mboten sing nyolong lho, Pak Polisi.
2: Wis, diterangke mengko ning kantor. Ayo, saiki nang kantor.
0: Lho, Kang, Kang, Pak Polisi, bojo kula ampun dibeta teng kantor polisi.
1: Bu, ah, Kang, kok malah digowo polisi ki piye to, Bu?
0: Kang, Pak Polisi, ampun dibeta bojo kula.
2: Ayo, rasah kokean alasan.
1: Pak Polisi, kula niku mboten ngoyak bondo purbakala, Pak. Kula niku tukang patung. Kula niku ngoyak bondo seni, Pak. Ampun toh, Pak, ampun dibeta teng kantor polisi, Pak.
0: Kang, Bu, piye kok dadi koyo ngene iki toh?

cekap semanten atur giaran sandiworo radio daerah ganti carios ngoyak bondo seni anggitanipun titik enggani wontini ingkang sami nindakaken titik umini Sudaryanto Dalijo Angkring Agus Pramana Semiono Twin Sri Sunarsi. Mugi-mugi giaran menika saged nambai panglipur sarta ndadosaken sukur naning penggalih.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Juda judi, juda judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi, juda judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

0: Questo kotak golek ne ganti sing ganteng apa Mas Dedi kae ya?
1: Ngono ya, Kang.
2: Bapak niku kok njur leng ngono wae.
1: Lah kepriye? Apa enake tak goleke dukun wae?
2: Bapak niku lho kok njur dukun-dukunan.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1017 kHz Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge wedal menika tasih nglajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti PN. Ngaturaken pirangan gangsa. Kaaturaken tining Sugiman Dwi Nursito. Ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Teknik lan montase Yon Daryono.

0: Saderengipun katuraken pirangan gangsal, kepareng kula aturaken pedhikan. Kidung sukmo larasing jiwa pirangan sekawan.
1: Mas, jenengan ora wani wangsulan. Kuwi tegese iya. Pokoke mengko yen pamerane yojo, aku tetep melu.
0: Kok aneh? Biasane sliramu ra nate peduli.
1: Nang saiki aku peduli. Aku pengen weruh kaya ngopo rupane wanitamu. Aku pengen ngerti apa sing menarik saka wanita iku kok njenengan bisa nganti kedanan.
0: Lambemu yen ngomong dijogol. Yen saben-saben proses kreatifku mbok cubriyani. Suwe-suwe aku bisa mandul lan gantung kuas. Karirku pinangka pelukis tamat. Jujur, aku milih sliramu ndak kira sliramu bisa memahami aku. Bisa ngerti dunyaku. Kecemburuanmu kadang-kadang ora rasional.
1: Mungkin aku salah. Neng aku kepingin banget melu nyang yojo. Tur meneh, iki rak pameran tunggalmu. Aku kudu melu. Aku sisianmu. Aku nduweni hak kanggo tampil ngampingi jenengan. Yen sakopomo kuwi pameran bareng, aku mbok penggak ora melu. Aku isih bisa maklum. Nanging iki pameran tunggalmu. Apa wae alasane aku kudu melu?
0: Imel tetep ngotot kepingin melu. Baskoro ora bisa apa-apa. Dheweke ora bisa ngunggahi rembuke sing wadon. Mergo Imel pancen bener. Minangka bojo, dheweke duweni hak kanggo ngampingi senajan kuwi ora dadi karepe. Pewayangan indah kang wis dirantam tarik-tarik dening Baskoro. Sakolo ambiar. Baskoro ngrasakake yen arum saya adoh saka ranggiani. Tresno kang renggani dodo. Opo saklawase mung bakal dadi impen indah kang renggani dino-dino sepi tanpa pengarep-arep nyoto bisa urip sesandingan. Wong ayu, aku kangen sliramu. Sutresno Budoyo tumuli gaturaken Kidung Sukmo Larasing Jiwa Pirangan Gangsal. Teni tekani wengi-wengi rasane suwe banget. Wektu kaya-kaya mung lumaku gremet. Arum rasane selak notol kepingin ketemu karo pria pepujane ngatine kuwi. Dheweke wis nemokake pakaian sing pas, sakira pas kanggo nekani pamerane Baskoro mengku. Maune dheweke arep nganggo batik, nanging kesane kok formal banget. Arep nganggo rok kok wagu lan kurang bebas kanggo gerak. Akhire Arum mutusake arep nganggo kaos wae dirangkepi blazer. Ngisore jin. Mlebu ing donyane seniman ono kepenake. Ora perlu ribet soal mode. Bisa tampil opo anane. Pokoke santai. Arum wis kulino serawung karo seniman. Kancane ing kelompok pecinta alam biyen ono limo. Sing profesine minangka seniman ono Darmawan. Pematung, penulis, lan pelukis. Salah siji saka wong limo iku saiki mapan ing Bali dadi bos ana ing kono. Arum yen ngundang Kang Darsono. Oleh ngundang Kang, kuwi mergo rupane desa banget. Senajan ganteng ning culun. Dheweke penulis mligine geguritan, nanging wis gantung pulpeni. Mergo profesi minangka penulis basa Jawa ora patiyon janjekake. Dheweke banjur banting setir alih profesi. Mbuh kepiye critani? Ujug-ujug dheweke bisa tekan ning Bali lan geluti bisnis barang-barang seni. Yo Kang Darsono kuwi sing kerep aweh order lumayan marang dheweke. Arumesem kelingan marang kabeh kuwi. Pranyoto ing ngendi-endi sing jenenge koncoisme iku pancen ana. Upama dheweke biyen ora srawung apik karo Kang Darsono, mbok menawa ora bakal bisa sasi priya kuwi gelem menehi order kang lumayan gedhe marang dheweke. Duwe kanca akeh pancen nuntungi. Lan Arum ngakoni, sithik akeh kanca-kanca kuwi duweni andil marang kesuksesan sing saiki kelakon dirangke.

0: meh sem-sepuh.
1: Aku ora ngenteni sapa-sapa. Mung durung wae payu. Wis ora sang rembug perkara kuwi. Mundhak atiku saya ndelongso. Rencana nyojo pirang dino iki?
0: Pitakone marang Darsono kanggo ngalihake kawigaten. Mengko bengi aku ono acara. Nekani mantene punakanku. Rencana sekawit arep teko karo ibune Laras. Nanging Laras lagi ono kegiatan sekolah sing ora bisa ditinggal lagi. Ibune arep ninggal ora tegel. Sidane aku budal dewi. Nanging yo ono apike. Aku bisa mampir nyambangi kuwi. Karo sisan nonton-nonton barang seni ing yojo kini. Kuwi dhewe duwe koleksi anyar apa?
1: Topeng klasik saka kayu pule. Garapane halus banget, Kang. Beda karo sing biasane. Mengko bisa panjenengan pirsani dhewe ing ruang pamer. Ono sawetara contone. Rencana Kang Dar yo arep tak kirimi conto. Nanging rene wis tekan kene dadi yo ora perlu to.
0: Nganu wae. Yo mengko tak nonton karo metu. Dino iki kowe sibuk ora? Yen ora sibuk, aku dikancani. Ono sawetara galeri sing pengin tak parani. Sopo ngerti ono lukisan sing cocok karo sing tak karepake. Krungu tembung lukisan, angen-angene Arum langsung mencolot marang Baskoro.
1: Kanggo Kang Darsono, ora ono istilah sibuk tumrap aku.
0: Arum nyawang Darsono sing isih nyekeli kaleng Fanta dikocak-kocak banjur dilonggo.
1: Kang, saiki galeri Gandrung lagi ono pameran lukisan lho.
0: Sopo pelukise?
1: Baskoro. Nanging uga aku durung nonton kaya ngopo lukisane. Aku mung lagi maca resensine ning koran.
0: Sik. Baskoro kandang. Darsono ngambakake mripati. Pelukis Surabaya sing saiki mapan ning Semarang kuwi ngono patine. Opo kuwi Baskoro pelukis saka Surabaya sing saiki manggone ning Semarang kuwi. Arum ngangkat pundak. Dheweke dudu kolektor lukisan. Dadi awam karo jeneng-jeneng pelukis. Mung pelukis-pelukis tertentu wae sing dheweke apal. Kayata Joko Pekik, Nunung WS, Sulebar Sukarman, Kartika Fandi, lan sawetara jeneng meneh. Galeri Gandrung kuwi ra. Isih mapan ing Jalan Ireda kae to.
1: Iya, Kang. Biyen yen ora salah, aku yo tau ngeterke panjenengan mrono.
0: Ngene bae. Yen ngono, aku terno mrono saiki bae. Sebab kuwi isih sak jalur karo hotel sing tak inepi. Bali saka kono mengko bablas menyang hotelku. Aku nginep ing laladan Prawiro Taman sing cedhak karo acara resepsi.
1: Mengko dhisik panjenengan kok kaya wis tepung karo pelukis kuwi?
0: Ya ming kenal biasa-biasa wae. Tahu ketemu nalika dheweki pameran ning Bali.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Disiarkan dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jarnama Jasuri nomor 4 RRI Perempat Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeyocokarto. Sutusno Budaya, segera akan kami perdengarkan program kami yang pertama, Bapak Kaniti Kabecian Badai Hindu bersama dengan A.A. Rarasati mengenai belajar dari alam tentang keteguhan. Dan pagi hari ini bersama saya Andita Rizkia, kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Babagan Niti Kabecikan, Sutrisno Budoyo. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam. Kali ini kita akan membahas tema, yaitu belajar dari alam tentang keteguhan. Di dalam ajaran Hindu, alam adalah guru yang tidak pernah banyak bicara, tetapi selalu memberikan pelajaran bagi kita manusia. Dari pohon kita belajar tentang kesabaran, dari sungai kita belajar tentang ketekunan, dan dari bunga kita belajar tentang keteguhan. Pendengar, umat Sedharma, pernahkah kita memperhatikan bunga yang tetap berusaha mekar ketika musim kemarau tiba? Tanah mungkin saja kering, dan air pun menjadi terbatas. Sinar matahari terasa lebih terik, daun-daun berguguran, dan sebagian tanaman mulai layu. Tetapi ada tumbuhan yang tetap bertahan. Akarnya terus mencari air dalam tanah, batangnya tetap berdiri, dan saat waktunya tiba, ia tetap mengeluarkan bunga. Bunga tersebut tidak menunggu musim menjadi sempurna untuk mekar. Ia mekar dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sinilah kita dapat belajar tentang bagaimana kehidupan. Kadang kita juga mengalami musim kering di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kekeringan secara fisik, tetapi kekeringan dalam bentuk masalah, kegagalan, kehilangan, kekecewaan, lalu kesulitan ekonomi, bahkan konflik keluarga yang kita lakukan terasa belum menghasilkan apa-apa. Ada saat ketika kita merasa sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Ada pula saat kita berbuat baik, tapi justru mendapat balasan yang tidak baik. Ada pula saat kita merasa sendiri dan bertanya, sampai kapan keadaan ini akan berakhir? Nah, itu seringkali terjadi. Namun alam mengajarkan satu hal penting pada kita. Musim kering bukan berarti kehidupan kita telah berakhir. Kemarau adalah bagian dari siklus alam. Begitu pula, kesulitan adalah bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Keteguhan bukan berarti tidak pernah lelah. Kita seringkali menganggap orang yang kuat adalah orang yang tidak pernah menangis, tidak pernah mengeluh, dan selalu terlihat baik-baik saja, padahal keteguhan bukan berarti tidak pernah lelah. Keteguhan berarti tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan, meskipun kita sedang lelah. Pohon yang diterpa angin tidak selalu berdiri tanpa bergoyang. Sebaliknya, ia tetap bergoyang, tetapi akarnya tetap mencengkeram tanah. Nah, umat Sedharma, begitu juga manusia. Kita boleh saja menangis, boleh saja kecewa. Kita boleh beristirahat, tetapi jangan sampai kesulitan membuat kita kehilangan arah dan nilai-nilai dalam kehidupan. Di dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep Dharma, yaitu menjalankan kewajiban dan kebenaran sesuai dengan peran kita dalam kehidupan. Ketika keadaan sulit, Dharma justru menjadi akar yang membuat kita tetap berdiri. Dikatakan jangan menunggu keadaan sempurna untuk bertumbuh. Nanti saya akan bahagia kalau sudah sukses. Nanti saya akan tenang kalau masalah ini selesai. Atau nanti saya akan berbuat baik kalau hidup saya sudah lebih mudah. Kita sering berkata demikian pada diri kita sendiri. Padahal tidak pernah tahu kapan kehidupan akan benar-benar menjadi sempurna. Bunga tidak pernah berkata, atau tumbuhan tidak pernah berkata, saya akan mekar setelah hujan turun. Namun ia bertumbuh dengan apa yang tersedia. Begitu pula kita. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk bisa mulai bersyukur. Jangan menunggu memiliki banyak untuk mulai berbagi. Dan jangan menunggu tidak memiliki masalah untuk mulai bahagia. Sekalipun di tengah kesulitan, masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Jika belum mampu memberikan banyak, berikanlah sedikit. Berikanlah yang kamu punya, sebagian. Jika belum mampu membantu dengan materi, berikanlah tenaga. Jika belum mampu menyelesaikan masalah orang lain, setidaknya kita tidak ikut campur. Sebab, terkadang mekarnya kehidupan bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita miliki, tetapi seberapa baik kita menggunakan apa yang kita punya. Ketika musim kering datang, bagian pertama yang harus diperkuat bukanlah bunga, tetapi akar, begitu pula manusia. Ketika kehidupan mulai penuh tekanan misalnya, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu diperkuat bukan hanya penampilan luar tetapi akar kehidupan kita. Umat Sedharma, apa yang dimaksud akar kehidupan itu? Bagi kita umat Hindu, akar tersebut dapat berupa serada dan bakti, keyakinan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, menjalankan dharma, menjaga hubungan dengan sesama, serta selalu berusaha memperbaiki diri. Seseorang yang memiliki akar yang kuat tidak akan mudah kehilangan dirinya hanya karena keadaan berubah. Seseorang yang bijak, seseorang yang berlandaskan dharma dalam hidupnya, contohnya, ketika ia dipuji, "Wah, luar biasa sekali hasil pekerjaanmu," ia pun tidak menjadi sombong. Ketika ia dicela, ia tidak langsung membenci. Lalu bahkan ketika ia berhasil, ia tetap rendah hati. Ketika gagal, ia pun tidak langsung menyerah. Empat hal ini yang harus kita jadikan landasan kita dalam menjalankan kehidupan. Kita tahu bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi hari ini, tetapi yang terjadi esok, dua hari lagi, atau bahkan di tahun depan, di tahun selanjutnya. Kehidupan adalah rahasia yang skenarionya ada pada Sang Hyang Mahadewa. Umat Sedharma, setiap musim itu pasti akan berlalu. Musim sekarang hingga musim selanjutnya, alam selalu berubah. Ada pagi dan ada malam. Ada musim hujan dan ada musim kemarau. Ada yang tumbuh dan ada yang layu. Ada yang hidup dan ada yang mati. Ada kelahiran, ada kematian. Demikian pula siklus kehidupan manusia. Tidak ada kesedihan yang selamanya. Sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang selamanya pula. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita merasa di atas, namun terkadang kita juga berada di bawah. Karena itu, ketika sedang berada dalam masa sulit, jangan menganggap keadaan hari ini sebagai gambaran seluruh masa depan. Di dalam ajaran Hindu kita tidak mengenal adanya surga ataupun neraka. Yang kita tahu adalah ketika kita merasa kebahagiaan itu di dalam diri kita, maka itulah surga. Dan ketika kita merasa sangat buruk, itulah neraka. Kehidupan selanjutnya setelah kematian adalah sunia loka. Hari ini mungkin musim kering bagi kita, tetapi bukan berarti selamanya tidak akan turun hujan. Umat Sedharma, Sutrisno Budoyo. Mungkin saat ini kita belum melihat hasil dari perjuangan kita. Kita sudah terus belajar, terus berusaha, tapi kita belum melihat hasilnya. Nah, bukan berarti perjuangan itu adalah sia-sia. Contohnya seperti benih yang berada di dalam tanah. Dari luar, terlihat seperti tidak melakukan apa-apa. Tetapi di dalam kegelapan, ia sedang membangun akar. Akar yang kuat. Sama seperti kita, ada proses yang tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi sedang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat. Tidak semua proses dalam kehidupan kita bisa kita perlihatkan kepada orang lain. Ada kalanya, orang tidak bisa melihat itu. Kita belajar dari Bhagavad Gita. Semangat keteguhan ini tentu saja sejalan dengan Bhagavad Gita bab 2. Karmanya vadikaraste mapalesu kadachana. Engkau berhak atas tindakanmu, tetapi tidak atas hasil dari tindakanmu. Pesan ini mengajarkan kita, umat Sedharma, untuk tetap melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh tanpa terlalu terikat pada hasil. Apa yang kita kerjakan adalah sebuah proses. Hasilnya, kita serahkan kepada beliau, kepada yang maha menentukan. Jadi umat Sedharma, kita mungkin tidak bisa mengendalikan kapan hujan akan turun. Walaupun kita sudah berusaha dengan teknologi canggih yang ada saat ini. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Seperti halnya kita sudah berlaku baik pada dia, tetapi belum tentu orang itu akan membalas seperti apa yang kita lakukan. Barangkali orang lain yang akan membalas kebaikan kita. Kita tidak selalu bisa mengendalikan hasil dari usaha kita. Seberapapun kita berusaha, ketika memang hasilnya belum berpihak, itu bukan hal yang sia-sia, tapi itu adalah sebuah proses. Nah, umat Sedharma, kita masih bisa mengendalikan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berusaha, dan bagaimana kita menjaga dharma di dalam hidup kita. Karena sejatinya kita hidup untuk menegakkan dharma. Maka ketika hidup sedang berada dalam musim kering, jangan berhenti menanam kebaikan. Tetaplah menanam hal yang baik, merawat, dan juga berbuat kebajikan. Karena kita tidak pernah tahu kapan benih yang kita tanam akan menjadi bunga. Dan bunga itu dapat tumbuh di mana saja. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi musim kering dalam kehidupannya. Karena tidak selamanya kehidupan kita akan berjalan mulus dan lurus. Pasti akan ada hal yang berbelok, akan ada turunan, akan ada tanjakan. Kita sedang berjuang dalam pekerjaan. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang kecewa dengan seseorang atau dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan anaknya. Ada yang sedang berusaha bangkit dari kegagalan. Dan ada pula yang diam-diam sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Jika itu yang sedang kita alami, mari kita belajar bersama-sama dari tumbuhan dan dari bunga. Bunga tidak pernah mengutuk matahari karena terlalu panas. Tidak pernah juga mengutuk orang yang mengambil ketika ia sedang mekar. Bunga tidak membenci tanah karena terlalu kering. Ia tetap terus bertumbuh. Dia hanya terus bertahan dengan apa yang dimilikinya. Sampai akhirnya, ketika waktunya tiba, ia mekar dengan sempurna. Maka jangan terlalu cepat mengatakan bahwa hidup kita gagal hanya karena hari ini belum berhasil. Jangan menganggap diri kita tidak berharga hanya karena orang lain belum menghargai apa yang menjadi usaha kita. Dan jangan pernah berhenti berjalan hanya karena perjalanan kita lebih lambat dari orang lain. Kita memiliki musim kita masing-masing. Dan umat sedharma yang terpenting adalah tetap memiliki akar yang kuat, tetap menjaga dharma, dan tetap percaya bahwa setiap musim akan berganti. Mari kita belajar seperti tumbuhan, tetap mekar meskipun keadaan tidak selalu ramah. Memberi keindahan meskipun pernah terluka, dan menebarkan kebaikan serta manfaat meskipun pernah dikecewakan. Berdiri meskipun pernah diterpa badai. Karena keteguhan bukan tentang hidup tanpa masalah. Keteguhan adalah kemampuan untuk tetap menjadi baik, bahkan ketika hidup sedang tidak baik pada kita. Karena sejatinya, segala sesuatu tidak mesti berpihak kepada kita. Mungkin saat ini, atau bahkan esok. Suatu hari nanti kita akan melihat kembali masa sulit yang pernah kita lalui dan berkata, oh ternyata musim kering itu bukan untuk mematikan saya, tetapi untuk membuat akar kita semakin kuat. Umat sedharma, tetaplah menjaga dharma di dalam kehidupan kita. Menjaga kedamaian, kerukunan, dan toleransi dimanapun kita berada. Memperkuat sraddha dan bhakti sebagai akar kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebegan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia FTI UII resmi menyambut 1.277 mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Di tengah iklim persaingan pendidikan yang tinggi serta ketat, kepercayaan masyarakat terhadap FTI UII justru terus melonjak, ditandai dengan kenaikan signifikan pada beberapa program studi. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian FTI UII, Dr. Agus Mansyur mengatakan, ribuan mahasiswa baru tersebut terdistribusi ke dalam 4 jenjang pendidikan, 1.090 mahasiswa sebagai program sarjana, 87 mahasiswa program profesi insinyur, 78 mahasiswa magister, termasuk lanjutan terdapat 22 mahasiswa program doktor. Beralih ke informasi lain, Grab dan OVO Finansial merampungkan rangkaian teras perwira temu ramah sapa dan sharing perkumpulan wirausaha spesial ulang tahun 2026 di 10 kota di Indonesia. Mengusung tema cerdas jualannya, tangguh usahanya, program ini menjadi ruang bagi mitra Grab Merchant untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi, penguatan literasi keuangan, serta kolaborasi. Direktur of Commercial Grab Indonesia, Roy Nugroho menyampaikan, semakin beragamnya pilihan konsumen, tantangan bagi merchant bukan hanya menghadirkan produk yang relevan, akan tetapi, menurutnya juga memastikan produk tersebut mudah ditemukan dan menjangkau konsumen yang tepat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Pro 4, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Encang. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Di pukul 6.08 ini kita berada di kelas Matuk Gatuk bersama dengan Bu Guru Jengdit. Ya toh, pagi hari ini gimana kabarnya? Pokoknya engkang bahkan sehat ngoten nggih. Nanti dibuka teleponnya di 0274552219. Kemudian untuk WhatsAppnya di 0895014166. Pertanyaan hari ini, aku dibeli dengan harga mahal tetapi ujungnya dirobek juga, siapakah aku? Dibuka. Halo, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
1: Enjang Matuk Gatuk. Kedayu masuk.
0: Pak Sumar pun meruput menika masuk kelasnya ya.
1: Leret.
0: Oke, kan bahkan sehat nggih Pak Sumar?
1: Sehat, ada babi.
0: Lah, pokoknya lekas sehat.
1: Jadi keluarga nggih.
0: Nggih.
1: Kenapa menika wau?
0: Pertanyaannya adalah, aku dibeli dengan harga mahal tetapi ujungnya dirobek juga.
1: Makanan berkemas.
0: Napa?
1: Makanan berkemas. Ya.
0: Makanan berkemas. Oh, makanan kemasan maksudnya ya?
1: Nggih.
0: Oke, boleh. Sami-sami Pak Sumar sedayu. Salajengipun halo Sugeng Sugeng Sonten. Sugeng Enjang.
1: Sugeng Sonten Bu Guru paningnya. Jangan ngantuk iki.
0: Nah,
1: Bu Guru ngantuk.
0: Bu Gurunya pasti ngantuk.
1: Bu Guru ini ngantuk muridnya apa meneh ya, Bu?
0: Masih mendung mboten di sana, Le.
1: Mboten wis renteng niki.
0: Nggih to.
1: Yang penting sehat saja nggih Bu.
0: Amin, nek banget sehat.
1: Nindya yo kirim salam mau.
0: Terima kasih Nduk Nin.
1: Kalau derek jawab Bu Guru.
0: Monggo.
1: Salah wis biasa, yang penting diyon dulu Bu Guru.
0: Siap.
1: Jawaban kula tiket.
0: Tiket.
1: Nggih. Mangga rak disuwek to nika ra burung, ketu larang e. Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya. Halo.
2: Sugeng Enjang. Kathah watek dhewe masuk di situ.
0: Monggo mlebet Mas Mamade.
2: Medan mboten mlebet ya Guru.
0: Kemana Mas Mamade?
2: Ngambil flu ya, kami flu tak keluarga itu.
0: Walah nggih, engkang pakan pokoknya sekarang sehat nggih.
2: Amin, matur nuwun doanipun mugi-mugi sing di sak keluarga kita sehat walafiat. Tresno Budaya Pro 4 yang di mana kita sehat.
0: Amin.
2: Jawaban kula tiket ku nek jaman yen ngarani karcis.
0: Karcis tiket.
2: Nggih, tiket ini kali nonton bioskop nika.
0: Heeh.
2: Walami nggih wonten sana sih barang niki. Ngoten mawon nggih. Dalam sehat, dalam budaya.
0: Sami-sami. Terima kasih Lestari Budayaku. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Enjang Sengti Tongayu.
0: Sugeng Enjang Budu Ija.
3: Gimana kabar sayangku?
0: Alhamdulillah sehat. Budu Ija gimana kabar?
3: Alhamdulillah. Dungo dinungo dipinuti. Kulo ugi pinaringan sehat. Seger waras.
0: Alhamdulillah. Ingkang bakan gitu pokoknya sehit gitu.
3: Enjih leres. Ingkang bakan sehat dilarang regane.
0: Nggih.
3: Oh, badhe nderek jawab.
0: Boleh.
3: Nanti kalian di Masianto nika wau. Tiket. Nggih, utawi karcis tanda masuk.
0: Oke. Okay.
3: Tanda apa ya? Nek karcis wis ya tanda anu numpak bis wis bayar.
0: Ngoten.
3: Apa kereta api juga sama. Pokoknya tiket jawabannya yang tepat.
0: Siap.
3: Ya gitu.
0: Terima maksud kasih.
3: Yang cengkit.
0: Nggih.
3: Selalu semangat selalu matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih Bu Dwija. Halo Sugeng Enjang.
4: Wilujeng.
1: Jeng matok gado.
0: Milu jeng enjing Pak D.
1: Milu jeng enjing jeng di.
0: Milu jeng enjing Pak D.
1: Sehat sekeluarga jeng di.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah derek binga. Mbah Noyo klorien gembah. Kulo ajeng ngampiri Pak Sakirman kalih Pak Pujo. Ajeng nonton poli tiketnya 35.000 kok won pojok disuwek mergo arep dienggo undian.
0: Ngoten.
1: Ngoten mawon cendit matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Enjang.
4: Enjang matur katuk.
0: Wah, lama kali nih enggak ketemu cendit ya. Kemana ini? Betul
4: masuk, betul cepat masuk.
0: Oh, jeng dikira lagi liburan Mas Aldi.
4: Enggak bisa masuk itu Mas Om Gili itu kan saya enggak pernah bisa masuk.
0: Oh gitu.
4: Kita sama Mas Gerjan itu sama Mas Emi.
0: Tadi
4: jawab gim, tak ada yang boleh.
0: Monggo.
4: Katanya simpel mawon tiket.
0: Tiket?
4: Iya, nanti bioskop ini kok ya kan disopek kan lego ini larang gitu. Lu kayak gue disopek. Mengatakan gede-gede sehat selalu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo, Sugeng si, Sugeng apa? Sugeng ini.
0: Sugeng sonten to jeng ni Sugeng siang, Sugeng ngeceng ge apa apa ge?
5: Iya.
0: Gimana kabar?
5: Alhamdulillah saya Mbak Dita.
0: Gitu alhamdulillah ge, sehat ge.
5: Yono di Jotawang.
0: Monggo, Jotawang lebet.
5: Karcis mawon Mbak Pindita.
0: Napa?
5: Karcis
0: mawon.
5: Nggih. Nggih, matur suwun Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
6: Ngisu.
0: Sugeng.
6: Matuk gatuk.
0: Matuk gatuk monggo Mbah Noy.
6: Masuk.
0: Nggih.
6: Kesian Pak Dewa Imin aku.
0: Iya, betul.
6: Mbak Siti yang ngurungi tampil aja Mbak Siti ya, Pak Yanto.
0: Iya.
6: Mbak, ini ada salam dari Pak Naryo Purbosari ini.
0: Pak Naryo?
6: Ya, ini pen berat ini dengan PRO Perumpat ini.
0: Perumpat. Terima kasih, ditunggu masuknya ya.
6: Iya, karo kiwiro gendeng oke.
0: Iya.
6: Ini jawab aku ya, kasih sih mau. Ndelok bal-balan kan ya. Tuku kasih sih, tekan pintu gerbang gue disuat.
0: Ngeten.
6: Ayo, gitu aja.
0: Nggih.
6: Salam sehat sama Perumpat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbah Noy. Halo, Sugeng Injang.
7: Sugeng Injang Mbak Dita.
0: Pak Muladi oke kah ini?
7: Oke. Betul.
0: Gimana Pak Muladi kabarnya?
7: Ya, sehat selalu sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
7: Semoga Mbak Dita nggih sehat nggih.
0: Amin, terima kasih.
7: Nggih. Langsung jawab mawon. Jawaban kula nggih tiket pesawat, tiket dengan itu apa? Tanda masuk bioskop barang itu.
0: Ngeten.
7: Iya.
0: Nggih.
7: Matur nuwun Mbak Dita.
0: Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Injang matuk gatuk.
8: Sugeng Injang matuk gatuk jandi.
0: Sugeng Injang. Monggo Mbah Glendai. Terus pundi?
8: Ya, apa kita awas awon.
0: Eh,
8: wes nikel dulu. Ada buatan pun cuma ingin nopo nak buatan cocok.
0: Nopo jawabannya?
8: Tiket ni kalau dulu.
0: Tiket. Oh tiket dua price. Kalau
8: pun cocok lah pun dicuek lagi nopo.
0: Ge.
8: Cuma pun cekaos lah
0: gitu. Gitu. Ge. Sami-sami. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Injang.
9: Sugeng Injang Mbak Dit.
0: Sugeng Injang Mbak Siti.
9: Iya. Maaf kemarin belum nyanyi lah. Suaranya masih belum bisa full buat nyanyi.
0: Oh iya enggak apa-apa iya. Besok minggu depan ya.
9: Insyaallah ya.
0: Enggak kasihan.
9: Coba nyanyi pakai nada tinggi kok masih gitu.
0: Oh, masih kecekek suaranya nggih.
9: Iya.
0: Belum nyampe nggih, enggak apa-apa nggih.
9: Jawabannya tiket Mbak Dit.
0: Tiket?
9: Itu ya. Tiket menuju ke tempatnya Mbak Noyo sama Pak Dipaimin sana.
0: Terus Bundi jawabannya tiket nggih?
9: Tiket
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Enjang.
10: Halo.
0: Nggih.
10: Halo.
0: Mami Sugeng Sartika.
10: Iya. Monggo gak salah.
0: Awal tos.
10: Tak lelek masuk.
0: Monggo.
10: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah. Dengare sehat, penyiar sehat. Rezeki lancir, Mbak.
0: Amin.
10: Sedoyo. Heeh. Nak melun jawab. Tiket nonton kemawon.
0: Tiket kemawon nggih.
10: Salam saking Mbak Eni Sigin.
0: Nggih. Sami-sami, Mami Sartika. Wonten klisat mereka. Halo, Sugeng Enjang.
11: Halo. Sugeng Enjang.
0: Halo, Sugeng Enjang. Bu Agianti.
11: Ainge lara.
0: Betul, tidak salah.
11: Kontol di tengah sawah.
0: Gimana toh kabarnya toh?
11: Kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
11: Cuacanya sudah cemlorot.
0: Alhamdulillah. Sampun dahar tereng.
11: Dereng gadah nopo-nopo.
0: Nggih, sami.
11: Niki nembe keset dereng masak nopo-nopo.
0: Mboten nopo-nopo masake nanti ya toh.
11: Sami kalih sing siaran nggih dereng nopo-nopo.
0: Niku wau tinggal pencet.
11: Nggih niku jawabane nggih karcis mawon, Jeng.
0: Ngoten.
11: Nggih. Ngaten nggih, Jeng, matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu Agianti Sugeng Enjang. Berikutnya halo.
12: Halo, Bro Chat Masuk Buku.
0: Monggo Pak Mujiono. Sehat Pak Mujiono pagi hari ini.
12: Walaupun nabur gedang.
0: Waduh, gedangnya pun ditegur. Pinten tundung. Waduh, niku gedang nopo.
12: Kafe di
0: niku ingang punti, jangan bingung gih.
12: Kafe di niku nek nong mall niku cak di buntel.
0: Oh, ngoten gih. Monggo.
12: Iki dalam karcis mawon Bu Guru.
0: Karcis. Sami-sami, terima kasih. Halo.
13: Halo, Sugeng Enjing, Matok Gato.
0: Sugeng Enjing, Pak Raimbang.
13: Betul, sehat-sehat sendiri.
0: Sehat, alhamdulillah Pak Raimbang, gimana kabarnya?
13: Ya, alhamdulillah sehat. Cuaca ya cemplorot.
0: Alhamdulillah.
13: Boleh tak melun jawab? Melun jawab apa? Jawab sing umum podo kuwi wae. Kok iki nek tak pikir wae angel banget e. Asale pertanyaane ujungnya disobek lah kuwi. Ayo, nek sing jelas nek koyo tiket, kartis kan mungkin nek kok ujungnya disobek. Bener kok sing pisanan makanan kae apa ya? Aku mikir wae.
0: Jadi bingung.
13: Pertanya ujungnya disobek.
0: Ujungnya disobek apa ya?
13: Kartis jarnya lu belum tentu ujungnya toh. Kandes kan tiket. Aku jamin lu mikir. Aku jawabnya teko podo kancane wae. Salam betul.
0: Terima kasih. Cobi. Pertanyaannya aku dibeli dengan harga mahal, tetapi ujungnya dirobek juga. Nah, siapakah aku? Halo, Sugeng Enjang Matok Gato.
14: Halo, Sugeng Enjang Matok Gato.
0: Ki rukun merdokah ini?
14: Jaban kulo kartis wong omah kulo lor kasi.
0: Gitu, kartis. Sami-sami. Satu lagi jenglit mau ke WhatsApp dulu. Halo Sugeng Enjang Matok Gato.
15: Halo, bonus ini.
0: Bonus. Lama enggak jumpa. Iya, Mas Rian belum masuk ini. Nggih. Engkang banget sehat nggih, Yu.
15: Alhamdulillah sehat sendiri.
0: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah.
15: Nggih, nderek remen.
0: Nggih.
15: Niki kula tak jawab,
0: monggo
15: bonus wong kari dhewe biasane nek jeda.
0: Nggih.
15: Sing lo jawab kartis utawa tiket.
0: Ngoten.
15: Ngoten ya mawon sampeyan. Salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cendit buka dulu di WhatsAppnya, nggih. Mana ini yang sudah gabung? Wah, terima kasih sudah rame. Bu Mulyasi ngopi dulu. Ini minum maca pagi hari ini. Kemudian ada Pak Agus Pasawo tiket atau materai. Mas Teo tiket. Kemudian Pak Untung kain bahan baju. Kemudian Pak Guru Adwe pastinya membeli tiket dan sudah dipakai. Kak Andit, betulkah? Karena kalau masih utuh berarti tidak jadi melihat, katanya gitu. Bu Yayu, jawabannya absen. Cik Karcis, Pak Untung jawabannya yang ada di Tamsis kertas. Mbah Cio matuk gatuk karcis utawi tiket. Kemudian Pak Tawang ngeluar tiket. Bu Sarmiatun tiket. Bu Mami sewon tiket atau karcis. Bu Salama suka ngincing cendit. Kulo jawabnya shampoo. Oh nggi. Monggo. Boleh-boleh. Berikutnya Mbak Anggun. Mbak Anggun jawab, ngawur aja deh tiket bioskop kali ya. Maaci cenditan cih. Tiket pertunjukan dari Mas Adi Gamelan, Sugeng Injing Matuk Garuk, salam budaya, lestari budayaku. Kemudian Bu Esti di Kulon Progo, tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus, Pak Gading kain, Pak Amin karcis, Pak Banu tempel, Sugeng Injang, Jengrit Matuk Garuk, karcis atau tiket, terima kasih. Mbah Mus, boten telepon apa? Kemudian tiket karcis niku mawon jengdit, salam sehat selalu, salam budaya, guyu rasatuku, lestari budayaku. Pak Sutarno, assalamualaikum. Jawabannya tiket pesawat, matur nuwun. Kemudian Bu Yuliana Widayati, tiket pesawat terbang jengdit. Mbah Wakiran, pembobol tabungan. Terus pun dia menikah. Kemudian Pak Barjari Mogiri, karcis atau tiket dibuka di 0274552219. Yang mau telepon Mbah Mulyono Goterto, jawabannya tiket Sugeng Injang matur nuwun. Romo Yuwono, Sugeng Injang matur garuk jengdit. Maaf pagi ini gak ikut ya, hanya absen aja. Selamat tugas, sukses selalu. Amin, salam sehat, salam budaya. Romo Yuwono, Sugeng Injang,
16: Sugeng Injang jengdit.
0: Sugeng ini budur nih ini. Ya tak?
16: Bener.
0: Budur. Ini yang suka berbeda jengdit belum masuk ini Pak Puji ini. Monggo kabarnya gimana Mbah?
16: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Budur terang.
16: Terang benderang niki.
0: Terima kasih.
16: Terontong.
0: Monggo.
16: Jawabannya apa gitu? Coba ujung.
0: Pertanyaannya apa? Nggak apa? Jengdit bingung. Hah? Kok tanya jawaban gitu ya?
16: Nggih.
0: Terus pundi?
16: Paling-paling ya tiket niku, tiket pesawat, tiket kereta niku kan nek arep mlebu niku disobek ujungnya.
0: Ngoten.
16: Nggih. Ngaten matur nuwun jengdi, sugeng ngayahi tugas, ngantos paripurna, sehat lancar rezekinipun.
0: Amin. Matur nuwun. Terima kasih. Kemudian ada dari halo.
17: Halo Sugeng Injang Cendit.
0: Halo Sugeng Injang.
17: Sugeng Injang Matok Cendit.
0: Bu Sri Utami.
17: Inggih.
0: Di Porto sehat Bu Sri.
17: Sehat.
0: Alhamdulillah.
17: Mugi-mugi penyenan sak keluarga kita sehat nih.
0: Amin.
17: Iya, batin derek jawab.
0: Monggo.
17: Tiket. Inge. Nyatan kenangan matur nuwun medalipun.
0: Sami. Kemudian Pak Tejo Harto Ngudi Mulyo karcis pertunjukan matur nuwun. Sugeng Injang matuk gaduh. Sugeng Injang.
18: Cuaca redup.
0: Di mana?
18: Wonten pedute jalan sama.
0: Pedute jalan sama situ redup.
18: Redup mantan pedute.
0: Oh ngoten.
18: Nggih. Sami sehat ta jengdit?
0: Alhamdulillah.
18: Derek remen.
0: Pak Sagio sehat?
18: Mboten.
0: Loh, kok mboten?
18: Lah rada batuk sithik.
0: Oh gitu, mboten. Nggih, ingkang mboten.
18: Kula derek jawab. Nggih. Nggih, jelas tiket.
0: Tiket mawon.
19: Monggo Pak Nur Wahid mlebet.
0: Nggih.
19: Kulo keret. Klesing lendah niku.
0: Ngoten.
19: Ngoten sing dit matur nuwun.
0: Sami-sami
19: mayahi karya.
0: Matur nuwun. Halo Sugeng Injak.
20: Ya, halo Mbak.
0: Halo.
20: Halo.
0: Nggih.
20: Ya.
0: Iya, ini kok jendit lupa ya? Mbak siapa? Lama banget ya enggak masuk
20: Iya kok.
0: Iya toh? Mbak Sinten?
20: Mbak Tati.
0: Mbak Susi?
20: Tati. Bukan Tati.
0: Mbak Tati.
20: Oke.
0: Oh, lah Mbak Tati di?
20: Di Sleman.
0: Di Sleman. Lah nggih dangu nek ini betul nih Mbak Tati ini.
20: Iya, jarang. Ya radioku seneng kadang-kadang enggak itu loh, Mbak. Apa ya, nggak kurang cocok.
0: Oh.
20: Ini sekarang juga nggak ini, kalau soalnya ini radio biasa Mbak, bukan digital.
0: Iya.
20: Sekarang nggak ada suara Mbak, tapi di sini di radio.
0: Waduh, kok nggak ada suaranya?
20: Nggak nyampe apa ya.
0: Oh iya, yaudah nggak apa-apa. Jawab ini, pertanyaannya tahu?
20: Iya, jadi nggak tahu, aku nggak bisa dengar.
0: Oh gitu ya, sudah dibacakan. Aku dibeli dengan harga mahal, tetapi ujungnya dirobek juga. Siapakah aku?
20: Okay. Dibeli dengan harga mahal,
0: tetapi ujungnya dirobek juga.
20: Nggak tahu aku Mbak.
0: Oh nggak tahu. Oke, nggak apa-apa.
20: Mbak. Dalam. Aku tanya sedikit Mbak. Kemarin itu ada kotak itu judulnya apa ya? Enggak tahu judulnya apa. Yang itu yang di, langsung loko susila belakangnya. Ditanya apa itu?
0: Gimana? Pelan-pelan. Jendit agak.
20: Ada kotak itu loh, judulnya apa ya? Yang belakangnya loko susila itu loh.
0: Oh, yang itu Triwarno.
20: Warno. Kok ada nisa kayaknya ada nisa.
0: Terus pundi, terus pundi?
20: Kayaknya ada Trinuso.
0: Gitu. Trinuso Warno ya?
20: Oh, gitu toh.
0: Iya.
20: Ya, Mbak.
0: Trinuso Kawarno Joko Susilo.
20: Apa Mbak Trinuso?
0: Trinuso Kawarno.
20: Oh, pakai Kawarno ya?
0: Iya. Joko Susilo.
20: Ya udah Mbak, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Sutresno Budaya, nanti kita buka lagi untuk teleponnya. Nggih to, WhatsAppnya juga dibuka lagi. Mboten sahten pundi-pundi, tetap nyawiji sesarengan Pro 4 RRI. Nudi Budaya Jawi, suara Budaya Jogja.

0: apa ki Faro ya? Terima kasih buat semuanya. Wanada.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Promo TRR Ing Nur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, tresna budaya kita kembali lagi di Pro 4 RRI Yogyakarta meniko sesarengan kalian kulon di Tariski ya, masih di Matuk Gadok. Nah, so tresna budaya kalau di Yogyakarta ini beberapa waktu lalu banyak sekali ada pembukaan FKY, kemudian sudah penutupan di tanggal 19. Ini FKY di DIY, kemudian ada di kota. Ini juga membuat istilahnya turunannya begitu ya, menyelenggarakan juga FKY Kota Yogyakarta. Kemudian kemarin juga ada Kota Baru Heritage Film Festival. Nah, besok rencananya di bulan Oktober hingga November begitu nggih, pelaksanaan ada JCF atau Jogja Culture Festival yang dipadukan dengan budaya serta teknologi AI. Ini akan sembari juga memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta di tanggal 7 Oktober untuk ulang tahun Kota Yogyakarta. Untuk konsep utamanya memadukan keluhuran warisan budaya heritage dengan teknologi modern seperti AI begitu nggih. Kemudian target audiensnya ini menyasar generasi muda, khususnya generasi Z dan juga Alpha, serta menggabungkan unsur budaya, teknologi AI, olahraga, kreativitas, ekonomi dan juga kreatif atau e-craft. Kemudian rangkaian-rangkaiannya juga ini banyak sekali Sutrisno Budoyo yang nanti kita sudah tidak sabar untuk mengikuti seperti apa Jogja Culture Festival. Kita kembali Sutrisno Budoyo dengan pertanyaan tadi nggih, belinya mahal tapi ujungnya disobek juga, siapakah aku? Dari Pak Frans, Ceng di jawabannya kain yang akan jadi pakaian. Kang Tirjo di Bantul, karcis sikat pesawat. Kemudian Mas Klawor Godean, monggo, sugeng enjang.
1: Tugas, salam sehat. Ya Allah jawabnya tiket motor mabur mawon, tiket pesawat. Ini aku tuh yang dirobek ujungnya.
0: Ngeten.
1: Selamat turun Mbak Dita.
0: Nji. Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Bu Widya Ningsi, karcis tiket. Kemudian Mas Pri Plombir atau Giri, Budaya-Budaya, Sugeng Enjang, Waduk Gadok, selam sehat. Jawabannya mengingatkan saya sewaktu masih remaja kuliah dulu. Tiket karcis bioskop, sok nonton bioskop. Jee, Pak Kasiono monggo.
2: Waduk Gadok, Sugeng Enjing, Cengdit, Ulo Pak Kasiono, Mbulawin, Telogati, ngaturaken jawaban kula, miturut kula menika kain mekaten cengdit, matur nuwun sugeng injing.
0: Nggih, sugeng injing. Kemudian ada Pak Sunaryono Muntilan, jawabannya makanan dalam kemasan. Pak Sudarmono monggo.
3: Sugeng injing matuk gathuk, kula Pak Darmono saking Panembahan. Badhe nderek jawab. Matereng ngeten kemawon.
0: Matereng ngeten nggih.
3: Matur nuwun jeng kita.
0: Sami-sami.
3: Sugeng njang. Sugeng makaryo.
0: Matur nuwun. Kemudian Mbah Glendi sampun nggih. Pak Buniani sugeng njang, saya jawabnya tiket pesawat. Bu Partina sugeng enjing jeng ditlingo. Masuk jawabannya tiket, matur nuwun. Bu Jumirah monggo.
4: Sugeng enjang Mbak Dita, sugeng matuk gathuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Trawisma Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab Mbak Dita. Tiket ngoten kemawon nggih Mbak Dita. Matur suwun Mbak Dita, sugeng tugas, sugeng sehat.
0: Matur nuwun, terima kasih Bu Jumira. Pak Badatri Mauto, Pak Badatri Utomo karcis jengdit. Kemudian Pak Asari Mantingan sugeng enjang. Jengdit kula Bapak Asari Mantingan. Derek gabung jawab, kula makanan kemasan ngaten mawon, matur nuwun. Pak Sutesno yang ada di Gamping tiket. Mbah Lan jawabannya karcis. Pak Ferry kain bahan baju opo celana. Kemudian assalamualaikum sugeng enjing matuk gaduk jengdit tiket Uminarti. Pak Untung Raharjo, selamat pagi matuk gaduk, salam bahagia. Tiket ya jengdit. Salam kagem Butu Cengkarang Mojo, matuk tenun saking Pak Untung Raharjo. Kemudian sugeng enjing jeng di jawabannya tiket jeng, matur suwun saking Pak Eko Mulyo. Monggo Pak Supoyo.
5: Sugeng esok matuk gathuk, sugeng esok jeng di salam sehat nggih, sejahtera wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Jawaban kula tiket mawon jeng di lepat nyuwun ngapunten mawi leres, matur nuwun. Sing bagus seneng atine, guyu ora tuku, keplok ora tombo, jajan mbayar dede nggih jengdit, tetep gues, matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian halo Sugeng Enjing.
6: Sugeng Enjang matuk gatuk, Sugeng Enjang bu guru jendit. Kula Hafiza saking Temanggung, ajeng ndarak jawab jawabanipun tiket. Matur suwun.
0: Sami-sami. Halo, salam kenal nggih Hafiza. Ini kalau dari fotonya masih kecil, matur nuwun saged nyawiji nggih. Hati-hati nanti kalau mau berangkat ke sekolah. Semangat selalu Bu Sukinem jengdi. Jawaban kulo cercis atau tiket jeng, salam sehat nggih. Kemudian ada Matuk Gado Sugeng Enjang jengdit. Kulo Bu Hartini derek jawab karcis utawi tiket jeng. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Yang mau telepon dibuka teleponnya. Halo, halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enci, Sugeng Enjang. Monggo Robo Tujo. Ketawa sendiri lo Robo Tujo lo.
7: Tiket bioskop.
0: Tiket bioskop. Nggih, ngaten.
7: Wani nyanyi nggih.
0: Wani nyanyi. Gitu nggih. Terima kasih Robo Tujo. Salajengipun. Halo Sugeng Enjang.
8: Halo Sugeng Enjang.
0: Nggih. Mbak Andit, alhamdulillah sehat.
8: Putra
0: sehat. Sehat. Sehat. Alhamdulillah.
8: Nggih. Nggih, tiket mawon. Tiket iki ditunggu larang kuwi disuwek.
0: Tiket nggih, Rama.
8: Nggih,
0: sami-sami. Waalaikumsalam. Rama Tujuh, Rama Haji Ngadiono berikutnya.
9: Bang santen
0: Juk. Gimana, Pak? Pak Bambang
9: bangun.
0: Oh ya itu tadi. Wah kok bangun-bangun dah sonten gitu toh Pak Bambang.
9: Wah listrik kita mati baru nyala ini.
0: Oh gitu deh. Mau ya, gak Sugeng Enjang Pak Bambang.
9: Ya mohon. Saya nanti tanggal 24 mau nonton sepak bola. Tiket mana itu tiket
0: sobek gitu ya.
9: Nonton sepak bola berit.
0: Enjih
9: di Gelora Bung Karno.
0: Ngoten, Cik.
9: Ngoten.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
10: Halo. Gatuk Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing Masyaipul.
10: Di Mbak Andita. Mawon sami sehat.
0: Sehat.
10: Alhamdulillah. Kalau tak langsung jawab mawon nggih. Kalau tak ndek rencang-rencang mau kalau nggih jawab, jawab kalau nggih tiket mawon.
0: Tiket aja.
10: Nggih, matur nuwun sakalipun kula kunduraken. Salam sehat, salam budaya, selamat pagi.
0: Lestari budayaku. Halo Sugeng Enjang.
11: Halo Sugeng Enjang yang di
0: Sugeng Enjang Yusuka.
11: Nggih, tos pundi Pak Wartos Kang Putra?
0: Alhamdulillah sehat. Yusuka tos pundi?
11: Nggih niki nggih sehat sendiri.
0: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah nggih ngoten nggih nggih sendiri.
0: Nggih.
11: Kula nderek idem niku wau Masaipul niku wau.
0: Nggih ngoten.
11: Ngoten mawon wekdal kundulaken pareng matur sembah suwun wekdalipun.
0: Sami-sami Bu Nini Tiwu tiket masuk jengdit Pak Tujuh nggih sampun monggo.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
12: Kula nggih nderek tiket.
0: Derek tiket ki.
12: Mak sing apik ya tiket swarga.
0: Nggih.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki Kumbo Karno. Di belakang Ki Kumbo Karno ada siapakah? Ada Mbak Cindy. Jawabannya tiket. Halo.
13: Halo, kula nuwun Mbak Jendit.
0: Kula nuwun. Monggo.
13: Saking Bali.
0: Menika Bali.
13: Mbak Min.
0: Mbak Min. Mbah Jendit itu kalau ingatnya tuh Bali itu malah Mbah Man. Padahal Mbah Min. Mbah Min, kemarin ada yang tanya, kalau Mbah Min dari Bali itu Balinya mana? Betul Bambang Lipuro kan ya?
13: Nggih, Bambang Lipuro, Mbak.
0: Leres toh?
13: Leres, Bambang Lipuro.
0: Nggih, ada yang tanya, Balinya mana gitu. Jendit bilang, Balinya Bambang Lipuro. Ngerti nggih?
13: Nggih, nggih. Derek.
0: Jawab.
13: Wonten mantuk gadok.
0: Monggo.
13: Jawabane yo kados rencang-rencang niku wau.
0: Ngoten nggih.
13: Parang kae yo mimpi suwek.
0: Nggih.
13: tiket.
0: Terima kasih.
13: Salam guyub rukun. Matur nuwun wektalipun kula
0: kondurakan.
13: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Berikutnya Pak Arif, jawabannya tiket Pak Samta Gunung Kidul, tiket Buning Siwonosari, jawabannya tiket atau karcis yang sudah dibawa. Bu Min Diwosalam Sukoharjo ngeklik, jawabannya tiket. Pak Agung Sutresno Sugeng Injing Jingdi, jawaban kula Nasional Lotre Jaman Bien, salam budaya. Mbah Saridi di waktu ngelak, jawabannya tiket. Bu Sutini Sugeng Injang Matuk Gaduk niku tiket jengdit. Kemudian ada KMT Projono Suro, bungkusan barang atau makanan yang akhirnya disobek. Mbah Suro obat masuk angin. Pak R. Sigit saking Pak R. Sigit menikau tiket jengdit. Bu Farani Sugeng Injang, jawaban kula tiket masuk bioskop ngoten mawon nggih jengdit. Salam kagem pendengar Setiap Pro 4. Terima kasih. Bu Pipit Sugeng esuk jengdit, jawabannya tiket. Pak Siharjono Madukismo, jawabannya karcis atau tiket. Jawaban kula tiket dari Pak Joko Winano Klaten Tengah. Terima kasih. Kemudian Pak Tupar monggo.
14: Sugeng Injang pukuru jengdit nderek jawab. Jawaban kula tiket, Pak. Ngoten niku mawon.
0: Ngoten.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu Hana, monggo.
15: Sugeng esok matur katok, sugeng esok jengdit. Ini Bu Hana di Baran Kidul, cerita di Sleman jengdit. Jawabanku, baju, baju itu beli mahal. Akhirnya cuman jadi rusak, disobek gitu. Matur nuwun. Salam sehat, salam budaya.
0: Terima kasih. Sutresna budaya matur nuwun. Panjenengan sampun nyawiji ngoten nggih pertanyaan apa? Jengdit ambali male. Pertanyaannya adalah sekedap pundi to niki jengdit baca. Walajen bu gurunya iki, aku dibeli dengan harga mahal tetapi ujungnya dirobek juga. Siapakah aku? Jawabannya yang betul adalah, maksudnya di sini gini, aku dibeli dengan harga mahal tetapi ujungnya dirobek juga. Jadi sebetulnya bukan hanya di ujung tapi maksudnya langsung disobek gitu loh, sebagai penanda bahwa ini sudah tidak bisa digunakan kembali atau sudah dipakai. Berarti yang dimaksud adalah karcis atau tiket. Selamat kagem panjenengan yang menjawab betul yang betul yang seperti yang jengdit maksudkan. Kalau yang belum betul ndak apa-apa, ngoten nggih, karena kalau karcis kan kita beli mahal nih, kemudian disobek, meskipun tidak hanya di ujung tetapi ujungnya disobek, ujung-ujungnya begitu loh, ngoten nggih. Kalau begitu terima kasih kagem panjenengan yang sudah gabung ya Wici di Matuk Gaduk pagi hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Matuk Gaduk Candaipun. Nggih to. Pokoknya tetap nyawiji program-program di Pro 4 RRI Yogyakarta. Sugeng Enjang lan matur nuwun.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Yogyakarta kini memperluas jangkauan sistem peringatan dini banjir di sepanjang aliran sungai. Meski tidak menambah unit sirine baru pada tahun ini, penyebaran informasi kebencanaan yang sebelumnya mengandalkan radio komunikasi dan sirine di 36 titik EWS, kini merambah ke jaringan seluler hingga pesan instan. Langkah ini diambil agar informasi debit air dari hulu dapat langsung diterima oleh masyarakat di kawasan bantaran sungai secara cepat dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, memasuki usia 14 tahun pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan, Pemda DIY menegaskan komitmennya untuk mengarahkan seluruh kewenangan keistimewaan agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Melalui rangkaian acara bertajuk Memetri Keistimewaan yang digelar di berbagai kabupaten dan kota sejak pertengahan Agustus kemarin, nilai-nilai keistimewaan dihadirkan secara nyata melalui penguatan ekonomi masyarakat, pameran budaya interaktif, serta penyediaan layanan publik inklusif secara langsung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.